0: malaikat. Sakit, kalau kita sudah melaksanakan, ditulislah 10. Tetapi apabila kekejahatan yang kita laksanakan belum ditulis oleh malaikat atid, ya. Kalau kejahatan yang dilaksanakan berarti sudah ditulis 1 itu, 1 oleh malaikat atid. Nah, di situ dikatakan tadi, ladaihi rakibun atid, tidak ada suatu ucapan malaikat ada malaikat di samping kita itu malaikat rakib dan atid. Jadi itu kan amal kebaikan kita. Dan dalam hadis itu dikatakan timali dunia kakan nakatamu tu abadang imali dunia kakan nakatamu tu gadang wa mali akhirat kakan nakatamu tu gadang tuntutlah duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Tetapi jangan lupa berbuat amal saleh untuk kebaikan kelak di akhirat. Al-Hadis. Itu dulu saya kemukakan dulu Bung Recep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, kita break sejenak dulu, nanti Richard kembali sesi kedua. Jangan kemana-mana.

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Pagi.

Fight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib. Pelanggaran

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

merasa hari Senin terasa berat. Setelah dua hari santai di akhir pekan, tiba-tiba kita harus kembali menghadapi rutinitas, kemacetan, dan tumpukan pekerjaan. Tahukah Anda bahwa perasaan itu ternyata berhubungan dengan kesehatan jantung? Sebuah penelitian di Inggris menemukan fakta yang mengejutkan mengenai kasus serangan jantung paling parah yang disebut STEMI. Paling sering terjadi di hari Senin dengan lonjakan hingga 13% dibandingkan hari lainnya. Mengapa bisa begitu? Para ahli menduga tubuh kita mengalami kejutan saat kembali ke ritme kerja. Tekanan psikologis di awal pekan membuat hormon stres seperti kortisol melonjak. Penelitian terbaru dari University of Hong Kong yang diterbitkan di jurnal Affective Disorders tahun 2025 bahkan menyebutkan fenomena ini disebut Anxious Monday. Studi ini menemukan kadar kortisol bisa naik hingga 23% di hari Senin. Bahkan, pada orang yang sudah pensiun dan meningkatkan risiko serangan jantung hampir 20%. Jadi, mulai sekarang, mari kita sambut hari Senin dengan lebih santai. Luangkan waktu sejenak untuk menarik napas dalam-dalam dan meredakan ketegangan. Ingat, kesehatan jantung adalah sebuah prioritas.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, sahabat budaya, kita berlanjut lagi di program Ngebari Basah di sesi yang kedua. Mari silakan, masih tersisa beberapa menit menuju ke pukul 9. Dari Batang Manabiriku yang mau bergabung, Rija tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Kejujuranmu, keberuntunganmu. Oke. Semangat pagi, terima kasih tadi yang sudah bergabung ya. Bergabung sudah di kesempatan pagi hari ini. Semangat aja terus untuk Sari Batang Malabiriku. Terima kasih banyak. Semoga hidup kita selalu dipenuhi keberuntungan karena kita selalu jujur dan mengedepankan sifat tersebut sebagai tindakan dan laku kehidupan kita.

0: aku mendadak beriang ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Banyak dari kita yang sudah mengenal lambang negara Indonesia, Garuda, Pancasila. Tetapi tahukah Anda bahwa ada beberapa fakta menarik yang jarang diketahui? Kita mulai dengan perancangan lambang Garuda Pancasila. Tahukah Anda bahwa lambang negara Indonesia dirancang oleh seorang perwira KNIL sekaligus Sultan Pontianak dan Menteri Zonderportofolio bernama Sultan Hamid II? Ia adalah sosok yang berperan penting dalam pemilihan lambang negara ini. Proses pemilihan rancangan lambang negara berlangsung pada tahun 1950 oleh Panitia Lencana Negara. Setelah terpilih, Garuda Pancasila mengalami beberapa penyempurnaan oleh Presiden Soekarno, seperti mengganti warna pita yang dicengkram Garuda, penambahan jambul, serta posisi cakar yang semula di belakang menjadi di depan pita. Sebelum Garuda Pancasila disahkan, selama hampir 5 tahun setelah proklamasi, Indonesia belum memiliki lambang negara resmi. Setelah kita merdeka, baru pada tahun 1949, Sultan Hamid II diberi tugas untuk membuat rencana lambang negara. Akhirnya, lambang ini disahkan pada tanggal 11 Februari 1950 dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, apakah inspirasi di balik lambang negara ini? Lambang negara terinspirasi oleh Elang Jawa. Sultan Hamid II mencetuskan ide ini karena selama masa penjajahan, Elang Jawa sering terlihat terbang dengan gagah di udara. Keberanian Elang Jawa menjadi simbol yang tepat untuk menggambarkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Menariknya, Elang Jawa sendiri ditetapkan sebagai burung nasional Indonesia pada tahun 1993 karena kelangkaan dan kemiripannya dengan burung Garuda. Garuda Pancasila tidak hanya sebagai lambang negara, tetapi juga mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi bangsa kita. Dengan semua fakta menarik ini, kita diingatkan bahwa lambang negara bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga menggambarkan perjalanan sejarah, perjuangan, dan harapan bangsa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabaratna Pro 4.

0: Sahabat budaya, Pulau Dua Bangkai. Pulau Dua Balantak merupakan destinasi wisata bahari yang terletak di kepulauan wilayah Kabupaten Bangkai, Sulawesi Tengah. Dikenal dengan dua daratan kecil yang terhubung oleh hamparan pasir putih saat air laut surut. Pulau ini menawarkan pemandangan laut jernih, warna biru kehijauan, terumbu karang yang masih alami, serta suasana tenang yang cocok untuk wisata alam dan fotografi. Selain keindahan pulaunya, dua pulau ini juga memiliki daya tarik berupa ekosistem laut yang kaya dan masih relatif terjaga, menjadikannya lokasi potensial untuk snorkeling dan eksplorasi bawah laut. Akses menuju pulau ini umumnya melalui perjalanan laut dari daratan utama Bangkai, dan meskipun belum terlalu berkembang secara komersial, keasrian serta keunikan bentuk pulaunya menjadikannya sebagai salah satu surga tersembunyi di kawasan timur Indonesia.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Σύρπα την αμά, άγκα και νεφαλία. Τι σούρνει την ατζάλα, κύριε. Τσούκο πια ο Ρανέρ Κοταπλάτη.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di

0: dan Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di kampung Tanjung Gemuk dan kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Madura.

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan.
2: Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.

dengan jajanan rambut nenek, salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin, jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
3: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
2: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
3: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
2: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
3: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
4: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
3: Oh iya?
4: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
3: Hehehe, kadang sih, kadang.
2: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
5: Nusantara Pagi

0: Eh, tasmu keren loh. Motifnya unik. Ini seperti motif di sarung sutra. Anyaman ya? Beli di mana?
1: Iya, ini tas anyaman dari Eceng Gondok loh. Bagus kan?
0: Wah, iya bagus banget. Berapa harganya?
1: Harganya murcek loh. Gak bakal bikin dompet kamu bolong. Bahannya kuat, dijamin tahan lama. Terus mudah juga didapatkan. Ada banyak di toko online.
0: Wah, warnanya juga menarik. Aku mau dong. Beli di tempat kamu beli saja ya. Pasti produknya luar negeri ya?
1: Oh, kamu salah. Ini produk lokal. Produk dari UMKM di kota kita. Tapi sudah dijual sampai ke luar negeri. Coba saja kamu searching sekarang.
0: Eh, beneran ada nih. Ternyata produk lokal kita digemari di luar negeri ya. Ih, keren. Tambah yakin mau beli tas anyaman selucu ini.
1: Jadi, mulai sekarang kita harus bangga punya produk dalam negeri yang tidak kalah kualitasnya dengan barang-barang branded dari luar negeri kan?
0: Mantap. Dengan cara itu, kita juga bisa mendukung ekonomi lokal dan menjaga keberagaman budaya. Cintai produk lokal, dukung UMKM.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Duh, anakku makin sesak. Tapi ruang ICU penuh semua.
3: Maaf bu, sedang ramai sekali.
4: Tenang ya ibu, rumah sakit ini masuk program rumah sakit berkualitas. Tahun ini fasilitasnya diperluas, staf juga ditambah, supaya pasien seperti anak ibu bisa ditangani lebih cepat.
2: Semoga segera terwujud ya dok.
5: Rumah sakit berkualitas, meningkatkan harapan hidup.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat menjaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Aduh, stok beras sudah mulai menipis nih. Masa panen belum tiba juga. Gimana ya?
1: Jangan khawatir, Bu. Kita bisa ambil beras dari Lumbung Pangan Desa. Program pemerintah untuk bantu warga saat kesulitan pangan.
0: Wah, jadi nggak perlu bingung lagi ya? Tiap masa pacek klik.
1: Iya, alhamdulillah. Dapur tetap bisa ngebul.
0: Lumbung Pangan, sumber harapan dan kemandirian bangsa.

Sahabat Budaya, Mapadetku adalah tradisi syukur dan harapan masyarakat Bone, Sulawesi Selatan yang diadakan setelah panen padi. Acara ini merupakan bentuk rasa syukur atas hasil panen dan upaya mempererat tali persaudaraan antar warga. Nama Mapadetku berasal dari kata Dengka Aselolo, yaitu kegiatan menumbuk padi muda menggunakan palungang lesung, suara alu atau kayu penumbuk yang menghantam lesung menciptakan bunyi khas dan irama yang khas, menjadikan momen panen lebih bermakna. Tradisi ini juga menyertakan pembacaan hikayat lontara yang memperkuat keterikatan budaya Bugis dengan sumber kehidupan mereka. Dengan demikian, Mapadetku menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur masyarakat Bone kepada Sang Pencipta. Acara ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat yang berkumpul, berbagi cerita dan mempererat hubungan sosial. Mapadetku juga menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Bone yang terus dilestarikan dari generasi ke generasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, kita jumpa kembali di program siaran Teras UMKM bersama saya Anissa dan Farah dari Fakultas Ilmu Budaya Unhas. Menemani menghadirkan musik dan informasi tentang hubungan UMKM dan ekonomi Indonesia. Sebelum kami hadirkan, kita dengarkan dulu persembahan Kelong-Kelong Daerah di ruangan dengar Anda.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rok.

0: karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu. Ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking. Dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dijapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
1: Rompat Makassar, Suara Budaya, Sulawesi Selatan.

0: Sobat Budaya, apa itu UMKM? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh per orang atau bahan usaha dengan skala usaha tertentu. Banyak juga UMKM bergerak di bidang kuliner, fashion, kerajinan, pertanian, jasa, hingga ekonomi kreatif. Singgung ini tentang fashion dan kuliner. Biasanya Farah, di mana Ki biasanya si beli itu kalau kuliner?
1: Biasa saya Nisa beli kayak baju-baju begitu.
0: Oh iya, fashion ya.
1: Beli online yang biasanya kakak-kakak atau ibu-ibu jual di WhatsApp atau di Instagram.
0: Iya. Gitu. Oh, dipromosikan berarti di WhatsApp ya. Saya jualan nih yang ini, barang ini.
1: Iya, saya biasa beli di situ sih.
0: Oke. Ternyata juga UMKM menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia ya, Farah, tentu. Karena mampu menciptakan lapangan kerja tentunya.
1: Iya.
0: Dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hampir di setiap daerah terdapat UMKM yang mengelola potensi lokal menjadi produk yang bernilai jual.
1: Berarti luar biasa sekali nih di UMKM.
0: Iya, sangat membantu ternyata. Apalagi orang-orang yang berjualan di kayak enggak ada kelapaknya begitu. Berpromosi
1: digital.
0: Iya, di digital, di WhatsApp, Instagram. Bagus sih, membantulah.
1: Iya, betul.
0: Oke, sahabat budaya, sebelum kita melanjut membahas lebih lanjut tentang UMKM, mari kita dengarkan beberapa kelong berikut ini.

0: الله أكبر الله أكبر.
1: Rina, kalau tugas kita nggak selesai sekarang, kita bisa dimarahin dosen tahu. Aduh, nggak sanggup banget kalau sampai nggak lulus.
2: Udah, tenang dulu yuk. Udah azan maghrib tuh. Yuk, kita sholat dulu.
1: Tapi batas waktunya tinggal sebentar lagi, Rin.
2: Yuk, kalau kita sibuk sampai lupa ibadah, hati kita makin gelisah. Kita mulai dari Allah dulu, biar Allah mudahkan tugas kita.
1: Iya juga ya, kayaknya aku terlalu panik deh sampai lupa kewajiban. Maaf ya, Rin.
2: Iya, gak apa-apa, yuk. Setelah sholat, kita kerjakan bareng-bareng ya.
1: Setuju. Dengan hati tenang, tugas kita pasti jadi lebih ringan.
3: Nilai ibadah tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga membawa kebaikan bagi lingkungan sekitar.

0: Mari kenali, pelajari dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia kaya, karena Indonesia punya kita.
1: Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: baik Nisa, kalau nah sahabat budaya dan Nisa, kalau kita bicara soal perekonomian Indonesia, bisa kita lihat dari gedung-gedung pencakar langit di ibu kota. Realitanya itu pahlawan tanpa tanda jasa yang menjaga dapur jutaan keluarga tetap mengepul itu para UMKM.
1: Oh, begitu.
0: Ya, bisnis yang sering kita anggap kecil itu justru punya dampak yang sangat besar bagi stabilitas negara. Nah, peran-perannya itu para UMKM yaitu mendorong pemerataan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan devisa negara, dan yang paling penting itu menyerap tenaga kerja.
1: Begitu.
0: Iya, begitu Nisa.
1: Nah, sahabat budaya, jangki kemana-mana karena pastinya ada fakta menarik atau ada juga tips-tips mengembangkan UMKM tentunya. Jangki kemana-mana, dengarkan dulu satu kelong berikut ini. Terima kasih.

0: Lagu apa itu eh? Kenapa kayak jadul Kiku dengar?
1: Mending pelajari chordnya Alama Laguna Rizky Febian.
2: Weh Putek, sembarang nu. Masa nak nu tahu Ki itu lagu?
3: Mentong ini, padahal pernah jadi pelajari di mata kuliah tak. Jadi itu tadi yang namainkan Fitri, judulnya Mak Rencong-Rencong.
2: Dan harus kau tahu, itu lagu mengandung mimpi yang besar. Di lirik Batura Tema Ribulang, artinya kan menginjakan kaki di bulan.
3: Ternyata itu angan-angannya Ji Orak Bugis Makassar, supaya mendorong pendengarnya bermimpi besar untuk mencapai ketujuannya.
0: Oh iya, ini paling ada di Google eh. Tapi kulihat di sini, penciptanya tidak dicantumkan deh.
2: Iya weh, tidak ada memang info pastinya.
0: Oh, ini lagu sudah pernah miku dengar. Batura Tema Ribu.

0: Baik, sahabat budaya, kembali lagi saya dan Nisa. Kali ini saya akan berikan tips-tips mengembangkan UMKM.
1: Oke. Apa sih itu, Farah?
0: Nah, yang pertama itu cari lokasi strategis dengan menganalisis jumlah traffic orang, kesesuaian target pasar, kemudahan akses logistik, dan kebutuhan wilayah setempat.
1: Oh, bisa dibilang survei atau observasi, lihat ke lokasinya
0: atau observasi tempat, selanjutnya itu manfaatkan key pameran yang relevan dengan bidang usaha tar. Bergabung dengan komunitas atau asosiasi sejenis untuk berbagai pengalaman, berkolaborasi, dan memperluas wilayah bisnis. Selanjutnya itu evaluasi kritik dan saran pelanggan secara bijak. Jadi kalau ada pelanggan tak yang kritik atau berikan kesaran, kita perbaiki mungkin usaha tak supaya jadi lebih baik. Selanjutnya itu gunakan key teknologi digital karena sekarang kan canggih mito Nisa apa-apa. Gunakan mi HP ta, laptop ta, tab ta, itu bisa. Gunakan juga platform-platform seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, YouTube, begitu-begitu untuk menjangkau lebih banyak audiens dan bisa berinteraksi secara langsung dengan konsumen.
1: Yang kayak tadi yang WhatsApp ya, yang kayak Farah tadi ya.
0: Mempermudah juga komunikasi kan. Selanjutnya itu bisa buka toko online di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, TikTok, Tokopedia, Blibli, kayak gitu Nisa. Supaya itu mempermudah ki manajemen inventaris, sistem pembayaran, sama perluas pasar.
1: Oke.
0: Nah itu tadi Nisa beberapa tips supaya bisa kita kembangkan UMKM ta.
1: Oke.
0: Nah itu jik teman-teman, mungkin sahabat budaya, jangan dulu kemana-mana sebelum lanjutkan lebih lanjut. Kita dengarkan dulu beberapa kelong berikut.

Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dapat sebuah kawasan bersejarah yang mendunia, Taman Arkeologi Leang-Leang. Tempat di mana jejak-jejak kehidupan manusia purba masih dapat kita saksikan hingga hari ini. Di dinding Gua Leang-Leang, terpampang lukisan cap tangan dan gambar hewan buruan yang berusia lebih dari 40 ribu tahun. Lukisan ini bukan sekedar karya seni, tapi bukti peradaban tertua umat manusia. Tak hanya menyimpan nilai sejarah, kawasan Taman Arkeologi Leang-Leang juga menyuguhkan pemandangan menakjubkan. Hamparan bebatuan raksasa berdiri megah, berpadu dengan udara pedesaan yang asri, menjadikannya destinasi wisata budaya sekaligus alam yang mengedukasi. Di sini, kita tidak hanya memperkaya pengetahuan kita tentang sejarah manusia purba, tetapi juga belajar menghargai warisan budaya. Leang-Leang adalah kebanggaan Indonesia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan memperkenalkannya ke dunia.

0: keranjang untuk menangkap ikannya.
1: Iya, Bu, yang seperti biasanya.
0: Andai saja Bapak mau pakai alat yang lebih modern, kita bisa dapat ikan jauh lebih banyak. Hidup kita pasti lebih mudah.
1: Bapak tidak bisa, Bu, karena itu melawan cara leluhur kita. Tradisi Torani hanya mengambil telur ikan, bukan merusak laut dengan serakah.
0: Tapi kebutuhan sehari-hari terus bertambah. Bagaimana dengan sekolah anak-anak, makan, dan masa depan keluarga?
1: Justru karena masa depan, tradisi ini harus dijaga. Kalau semua ikan kita habiskan, maka ikan terbangnya akan punah, sehingga Torani akan hilang.
0: Ibu mengerti, kalau hari ini kita serakah, besok tidak ada lagi yang tersisa. Anak cucu kita bahkan tak akan kenal Torani.
1: Benar, rezeki bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk esok. Dengan menjaga laut, kita menjaga warisan, kita menjaga kehidupan.
0: Tapi bagaimana kalau menjaga tradisi tidak cukup untuk membuat kita bertahan hidup? Torani adalah warisan. Laut adalah kehidupan. Lestarikan tradisi, jaga laut kita bersama.
2: Pro4 Makassar.
3: Pro4 Makassar.
2: Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Sahabat budaya, seperti tadi yang dibahas, ternyata UMKM bukan sekedar usaha kecil, tetapi merupakan pondasi penting bagi perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal yang kita beli, ada kerja keras, kreativitas, dan harapan dari para pelaku usaha. Dengan terus berinovasi, memanfaatkan teknologi, menjaga kualitas, serta memberikan pelayanan terbaik tentunya. UMKM memiliki peluang besar untuk berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas. Mari kita dukung UMKM dengan mencintai dan membeli produk lokal. Demikian kebersamaan kami. Saya Nisa dan Farah izin pamit dari Ruang Dengarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik sahabat budaya, berikut kami akan hadirkan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Mu'awana RRI Makassar.
1: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما ظن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sidang jamaah Jumat yang insyaAllah semoga kita senantiasa tetap berada pada lindungan Allah. Dalam kehidupan ini kalau kita mau melihat berbagai model karakter manusia, itu ada 4 model manusia. Pertama, ada manusia ma'rufan fil ardi walakin lam yakun ma'rufan bis sama. Ada manusia yang di muka bumi ini namanya begitu terkenal, ketika orang melihat wajahnya hampir semua orang mengenalnya. Ketika namanya disebut, dia begitu terkenal. Namun mungkin dia terkenal karena jabatan, karena harta. Tapi jabatan dan harta yang ia miliki tidak pernah dibelanjakan di jalan Allah, sehingga membuat dirinya mungkin terkenal di dunia, walakin akan tetapi lam yakun ma'rufan fis sama. Dia tidak terkenal di langit. Allah dan para malaikatnya tidak merindukannya. Model manusia yang kedua, ada manusia yang ma'rufan fil ardi wa ma'rufan fis sama. Model manusia yang kedua ini salah satu model manusia yang terbaik. Namanya begitu terkenal di bumi pun terkenal di langit. Saking terkenalnya, walaupun dia sudah meninggal, namanya masih dikenang, disebut-sebut. Mungkin karena sumbangsinya menjadi orang yang terus menjaga silaturahimnya, banyak memberikan manfaat bagi sesama manusia, sumbangsinya terhadap agama, sehingga namanya bukan hanya terkenal di bumi pun namanya terkenal di langit. Allah dan para malaikatnya mengenalnya, Allah merindukannya, para malaikat merindukan kedatangannya. Siapa yang tidak kenal misalkan Rasulullah? Jangankan kita sebagai umat Islam, orang yang bukan Islam pun mengakui baginda Rasulullah. Sahabat-sahabat Nabi atau para tokoh-tokoh kita, para ulama kita, yang karena sumbangsinya terhadap sesama, terhadap agama, yang membuat dirinya bukan hanya terkenal di bumi pun terkenal di langit. Ada sosok manusia yang ketiga. Sosok manusia yang ketiga, salah satu sosok yang mudah-mudahan kita terhindar dari sosok yang ketiga ini, lam yakun ma'rufan fil ardi wa lam yakun ma'rufan fis sama. Namanya tidak terkenal di bumi, yang lebih merugi lagi namanya pun tidak terkenal di langit. Allah dan para malaikatnya tidak mengenalnya, tidak merindukan kedatangannya. Mungkin dengan bahasa kasarnya, sudah kekurangan di bumi pun ia kekurangan di akhirat. Setidaknya mungkin ketika kita tidak bisa masuk pada model sosok manusia yang kedua tadi, yang menjadi manusia yang terkenal di bumi pun terkenal di langit, setidaknya kita bisa masuk pada model manusia yang keempat. Lam yakun ma'rufan fil ardi walakin ma'rufan fis sama. Mungkin kita tidak menjadi orang yang terkenal di bumi. Ketika orang melihat wajah kita, tidak banyak yang mengenalnya. Ketika orang menyebut nama kita, tidak terlalu terkenal. Namun mungkin karena sumbangsih kita terhadap sesama, menjaga silaturahim, menjadi orang yang banyak memberikan manfaat bagi sesama, sumbangsihnya terhadap agama, yang menjadikan dirinya mungkin tidak terkenal di bumi, walakin akan tetapi ma'rufan fis sama, namanya begitu terkenal di langit. Allah mengenalnya, para malaikat mengenalnya, Allah dan para malaikatnya merindukan kedatangannya. Mungkin kita bisa berkaca dengan riwayat yang menceritakan salah satu sahabat di zaman Nabi yang hidup sezaman dengan Nabi, tapi tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi. Bagaimana riwayat menceritakan sosok sahabat yang bernama Uwais Al-Qarni. Salah satu sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi, sangat ingin bertemu dengan Nabi, tapi Uwais dalam riwayat diceritakan tidak pernah bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi luar biasanya, Uwais tidak pernah bertemu langsung dengan Rasul, tapi Rasul sangat mengenal sosok Uwais Al-Qarni. Bahkan dalam riwayat diceritakan pernah Rasul berpesan kepada dua sahabatnya, yakni Umar dan Ali. Kata Rasul, kelak ketika kamu pergi ke kota Yaman, sampaikan salamku kepada Uwais Al-Qarni dan minta Uwais Al-Qarni untuk mendoakan kalian berdua, karena salah satu doa yang paling makbul di dunia, salah satu adalah doanya Uwais Al-Qarni. Nama yang disebutkan oleh Rasul adalah nama yang baru didengar oleh Umar dan Ali. Siapa sosok yang disebutkan oleh Nabi yang sangat istimewa, yang dalam riwayat diceritakan Uwais tidak pernah bertemu langsung dengan Rasul, tapi Rasul sangat mengenal bahwa di kota Yaman ada satu pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Dari mana Rasul mendapatkan informasi ini? Tentunya dari langit. Ini pertanda bahwa Uwais di zaman itu salah satu sahabat yang tidak seterkenal sahabat yang lain, tidak seperti Abu Bakar yang namanya masyhur di zaman itu, Uthman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Tapi ada satu sahabat yang bernama Uwais yang di zaman itu tidak seterkenal dengan sahabat-sahabat yang lain, tapi namanya begitu terkenal di langit. Ini yang membuat Umar dan Ali penasaran. Apa yang membuat Uwais Al-Qarni begitu diistimewakan oleh Rasul, bahkan sampai menyampaikan salam kepadanya bertahun-tahun. Dalam riwayat diceritakan Umar dan Ali mencari sosok yang bernama Uwais Al-Qarni, tidak ditemukan. Nanti sepeninggal Rasulullah, barulah Umar dan Ali bertemu dengan Uwais. Secara tidak ada yang istimewa pada Uwais. Uwais diceritakan bahwa seorang penggembala kambing, hidup dalam kesendirian, kesederhanaan, kemiskinan. Lalu kemudian Umar dan Ali bertanya, bertemu dengan Uwais, bahwa semenjak Rasul masih hidup, Rasul pernah menyampaikan salam kepadamu. Lalu Umar dan Ali bertanya kepada Uwais, apakah kamu salah satu sahabat yang sangat ingin bertemu dengan Rasul, rindu dengan Rasul, ingin berjumpa dengan Rasul? Uwais menjawab, ya, saya salah satu sahabat yang sangat rindu ingin bertemu langsung dengan Rasulullah. Lalu kata Umar dan Ali, lalu kenapa ketika Rasul masih hidup kamu tidak tinggalkan kota Yaman pergi bertemu langsung dengan Rasul? Apa jawab Uwais? Bagaimana mungkin saya pergi bertemu dengan Rasul? Di rumah saya punya ibu yang sudah mencapai umur tuanya. Ketika ia ingin makan, saya yang suapi. Tidak mampu berjalan lagi, saya yang gendong. Tidak mampu memakai pakaiannya sendiri, saya yang pakaikan, saya yang mandikan. Ketika saya tinggalkan ibuku, siapa yang akan mengurus ibuku? Ternyata Uwais, ternyata Umar dan Ali sudah menemukan apa yang membuat sosok Uwais Al-Qarni di zaman itu namanya tidak seterkenal sahabat yang lainnya, namun membuat langit bergetar. Allah mengenalnya, malaikat mengenalnya, Allah dan para malaikatnya merindukan kedatangannya karena salah satu kebaktiannya terhadap orang tuanya. Sebagai pelajaran buat kita tentunya, mungkin di dunia ini kita menjadi sosok yang tidak terkenal. Orang melihat wajah kita, tidak banyak yang mengenalnya. Nama kita disebut, tidak banyak yang kenal. Namun karena mungkin perbuatan baik kita, salah satunya perbuatan baik terhadap orang tua, yang membuat kita tidak terkenal di bumi, walakin akan tetapi ma'rufan fis-sama, kita begitu terkenal di langit. Allah sangat merindukan kita, para malaikat sangat merindukan kedatangan kita. Tentunya di antara kita pun mungkin kita sudah menjadi orang tua, punya anak. Namun tentunya kita pun punya orang tua, baik orang tua yang masih hidup maupun kepada orang tua yang sudah meninggal. Bakti seorang anak terhadap orang tua yang sudah meninggal tidak berhenti bakti seorang anak terhadap orang tuanya walaupun orang tuanya sudah meninggal. Salah satu cara menunjukkan bakti kepada orang tua yang sudah meninggal, dalam setiap doa kita sisipkan nama orang tua, dalam setiap sedekah kita sisipkan nama orang tua. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad karangan Imam Al-Bukhari menyebutkan salah satu riwayat yang pernah disabdakan oleh Rasul, bahwa tatkala seorang anak mengangkat tangannya lalu dia berdoa kepada orang tuanya yang sudah meninggal, Allahumma gfir li abi, ya Allah ampuni ibuku ya Allah, Allahumma gfir li ummi, ya Allah ampuni ibuku ya Allah. Seorang anak berdoa kepada orang tua yang sudah meninggal, dalam riwayat dikatakan dalam kitab Adabul Mufrad riwayat Imam Bukhari, maka setiap anak mengangkat tangannya untuk berdoa kepada orang tua yang sudah meninggal, Allah angkat derajatnya orang tua yang sudah meninggal di kuburan. Lalu orang tua kita bertanya, apa ini? Qala ta'ala, dalam riwayat dikatakan Allah menjawab, hadihi istighfarun, ini merupakan ucapan istighfar yang anakmu ucapkan di dunia sebagai bentuk pengampunan untukmu. Maka setiap anakmu mengangkat tangannya berdoa untukmu, ku angkat derajatmu satu derajat. Ini bukti bahwa bakti seorang anak tidak berhenti walaupun orang tuanya sudah meninggal. Dalam setiap sedekah kita, dalam setiap doa kita sisipkan nama orang tua, maka itu salah satu cara menunjukkan bakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Maka banyak kita temukan, misalkan ada anak yang diberikan kelebihan harta, misalkan membangun masjid atas nama orang tuanya. Kami pernah mendapati ada satu masjid yang bernama Salamah Fatimah. Bertanya kepada yang merawat masjid itu, apakah Fatimah Salamah ini adalah nama orang yang membangun masjid ini? Dia jawab, Fatimah itu nama ibunya, sedangkan Salamah adalah nama ayahnya. Jadi satu anak membangun masjid atas nama orang tuanya dia niatkan, mudah-mudahan sebagai ladang pahala mengalir terus untuk orang tuanya. Maka tentunya ini salah satu cara membuat kita, semampu kita sebagai seorang anak, menjadikan kita ma'rufan fisama, terkenal di langit, adalah tunjukkan kebaikan-kebaikan, salah satunya kebaikan kepada orang tua, sehingga mudah-mudahan insyaAllah kita kelak diakui oleh Allah dan para malaikatnya sebagai hamba-hamba yang saleh. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatul dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

0: waktunya kentongan.
1: Gempa bumi merupakan bencana yang terjadi dalam waktu yang singkat, namun dapat menimbulkan efek kerusakan hingga hancurnya bangunan dalam sekejap. Tidak jarang, bencana ini turut memakan korban jiwa. Melalui laman YouTube resminya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, membagikan sejumlah tips aman yang bisa dilakukan saat terjadi gempa. Yang pertama, saat gempa terjadi, berlindunglah di bawah meja atau perabot yang kokoh. Jika tidak ada peralatan tersebut, merunduk dan lindungi kepala kita dengan bantal atau lengan. Yang kedua, tetap di dalam ruangan hingga guncangan berhenti dan keluar ruangan setelah kondisi dirasa aman. Jangan menggunakan lift dan jika sedang keluar ruangan, jauhi pohon dan papan reklame, lampu jalan, atau jaringan berkabel. Jika terjebak dalam reruntuhan, jangan menyalakan api, tutup mulut kita dengan sapu tangan bila ada, dan munculkan suara agar tim SAR bisa mencari posisi kita. Ingat, yang penting tetap tenang dan jangan panik.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

0: Tiap pagi nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda, supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.

0: Bang Kojek kalau diajakin ke museum mau lagi dong.
1: Pasti dah lo gue ajakin. Belajar dah yang benar.
2: Probat FM, suara budaya Nusantara.

Abang Bo, Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan kondisi jalan nasional dalam kategori mantap mencapai 97% pada 2027 sebagai bagian dari pelaksanaan RPJMN 2025-2029. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Roy Rizali Anwar, menargetkan peningkatan kemantapan jalan nasional diharapkan mampu mempercepat mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS secara resmi mengumumkan penutupan sementara kegiatan pendakian Gunung Semeru. Keputusan diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap pelaksanaan Hari Raya Adat Yatnya Karo tahun 2026 yang diselenggarakan oleh masyarakat suku Tengger di Desa Ranupani. Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Cahyanugraha menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diterbitkan setelah pihak Balai Besar memperhatikan surat permohonan resmi dari pemerintah desa Ranupani yang dikirimkan pada akhir Juni lalu. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 di mana pun berada. Ketemu lagi barengan Ayu Joritia ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network dari Pro4 Jakarta, dan hari ini kita kagak sendirian ya Bang Po, pendengar Pro4 ya. Kita bakal terbang jauh ya. barengan dengan teman-teman kita, dan udah standby ini ada Kak Lisa Siaan. Tapi di Ambon, Abang Po ya, kan biasanya Borusiaan tuh di ini ya, Sumatera Utara ya. Tapi ntar kita tanya dulu dah ya. Assalamualaikum, selamat siang Kak Lisa.

0: Oh, ke Ambon belum?
1: Uish,
0: ke Maluku lah.
1: Cuman punya temen di sono aja.
0: Oh, punya teman aja ya?
1: Ke sononya belum. Siap,
0: harus
1: siap.
0: Menjual,
1: oke, ya? Siap. Kali saya nanti kita juga bakal ngajak ini ya interaksi sama pendengar Pro 4 ya. Nomornya Pro 4 Ambon berapa nih kalau mau dikasih tahu ke pendengar Pro 4 biar bisa hubungin ke sana?
0: Di 0811 0811 0911 0911 311544 orang kamu bilang 44.
1: Oke, siap. Ya nanti berarti itu telepon seluler atau telepon WhatsApp itu?
0: Kalau telepon WhatsApp ada lagi nih, Bang.
1: Oh, beda ya. Kalau telepon WhatsApp ada lagi.
0: Iya, soalnya kadang-kadang kalau pendengar di Ambon di sini itu lebih banyak ke telepon biasa tuh.
1: Oh bro. Gitu, siap, nggak apa-apa.
0: Nah, kalau telepon WhatsApp bisa di 0813-5624-5887.
1: Oke, siap. Nanti kita akan bisa berinteraksi ya pendengar Pro 4 ya, tapi kayaknya kalau kita lihat-lihat ini udah disiapin ya narasumber kita di sono ya. Bisa kelihatan juga nanti di radio visual RRnet ya, pendengar Pro 4 ya. Itu narasumber kita hari ini siapa sih, Kak Lisa?
0: Iya, jadi narasumber kita nih, Bang Jo, ini dari ketua komunitas Kalesang Maluku.
1: Oke, iya.
0: Kalesang tuh kayak pemerhati ya. Nah, kayak gitu, Bang Jo.
1: Oh, gitu.
0: Nah, jadi nanti kita mau bicara-bicara soal tari-tarian yang ada di Maluku.
1: Oke.
0: Jadi namanya, namanya lupa.
1: Namanya dong.
0: Namanya Pemilaun Sigel Faubun SPD.
1: Assalamualaikum, selamat siang. Bang, panggilan apa nih? Bang Figel, Bang Pemilaun atau apa nih?
0: Bang Figel.
1: Bang Figel.
0: Ya.
1: Oke.
0: Bang Figel, silakan disapa dulu nih Bang Jonya di Jakarta.
2: Selamat siang Bang Jo.
1: Siang Bang Figel. Siap. Ya, jadi kita bakal bahas tarian adat Maluku nih ya. Abang pun juga pendengar Pro 4 ya. Dan langsung aja deh, Kak Lisa, kita mulai dulu dah obrolan kita, nanti kita jeda satu lagu lagi, kita baru angkat interaksi sama pendengar Pro 4. Silakan, Kak Lisa.
0: Iya, jadi selamat siang buat pendengar Pro 4 dimanapun berada, yang di seluruh Nusantara dan terlebih khusus yang ada di kota Ambon, di Maluku ya. Selamat siang juga, kita mau sapa narasumber kita. Sore ini kalau di Ambon sudah sore ya.
2: Iya.
0: Selamat siang Mbak Kakak Figel. Figel.
2: Selamat siang Kakak Lisa.
0: Iya, apa kabar Kak Figel?
2: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
0: Baik ya Kak Figel. Jadi Kak Figel ini adalah ketua komunitas Kalesang Maluku. Kakak Figel ini biasa memimpin ya. Pimpinan ya, pimpinan dari komunitas Kalesang.

0: tradisional.
1: Tradisional.
0: Mungkin Kak Figal bisa cerita dulu.
1: Ya, komunitas Kalesang Maluku ini berdiri, awal berdirinya itu tujuan mempertahankan atau melestarikan tarian-tarian tradisional. Mm-hmm. Tapi berjalannya waktu, sudah 16 tahun berdirinya Kalesang Maluku ini, kita sudah buka ruang lagi. Ada kelas puisi, ada kelas teater, kemudian ada kelas lagu, nyanyi. Nah, sehingga berusaha bagaimana Kalesang Maluku menjadi wadah, menjadi tempat untuk generasi muda Maluku bisa menunjukkan talenta. Jadi Kalesang Maluku mau menjadi pusat kreasi di Maluku gitu. Prinsipnya kita kayak gitu. Sehingga wadah kita ini dijadikan pusat kreasi anak-anak Maluku yang bertalenta, yang dengan sendirinya bisa berkarya. Kemudian lebih tujuan mempromosikan Maluku seutuhnya dengan karya-karya itu. Mungkin itu Kalesang.
0: Iya. Nah, menurut Kak Figal, tarian ada. Mengapa kakak lebih fokus ke tarian tradisional atau tarian-tarian adat seperti itu?
1: Kalau dulu beta itu
0: sekarang kan banyak nih.
1: Iya. Kalau dulu
0: lihat tari-tarian yang sumodern dan lain sebagainya. Tapi kakak, kalau beta lihat masih muda, tapi lebih condong ke tari-tarian tradisional etnik begitu.
1: Prinsip beta, kalau seorang penyanyi mau dikenal, dia harus punya

0: dari khas tersendiri.
1: Iya.
0: Maka itu bukan persoalan terkenalnya Beta dengan teman-teman Kalesang, tidak. Tetapi dari berdirinya Kalesang Maluku itu lebih berprinsip bahwa kalau bahasa Ambon bilang, kalau bukan katong siapa lai yang mulia.
1: Iya.
0: Kalau bukan sekarang kapan lai. Iya. Sehingga dulu memang Beta juga salah satu adalah pedanser modern. Lebih-lebih ke modern. Tapi karena Beta berpikir dari dulu, kalau generasi ketong kita saja tidak berpikir bagaimana cara mempertahankan titipan budaya, titipan leluhur non benda ini, lalu generasi kapan? Sedangkan generasi yang akan datang ini, generasi yang memang sudah lebih canggih. Dan kalau misalnya sampai pada titik ketong saat ini, kita saat ini pasti mereka bilang ijadul. Sehingga 16 tahun yang lalu terpikirlah bagaimana, kebetulan Kalesang Maluku juga salah satu hasil karya atau bentukan Beta sendiri waktu masih kuliah. Sehingga berpikir bagaimana tarian-tarian ini dia bisa menjadi pusat perhatian generasi yang akan datang. Dia bisa menjadi titik cikal bakal di mana generasi yang akan datang tahu jati diri yang sebenarnya. Dan lewat tari-tarian ini, pariwisata di Maluku ini pasti lebih berkembang, dikenal gitu. Jadi memang dari dulunya itu memang Beta sudah berpikir ke situ. Siapa lagi kalau bukan ketong sendiri yang harus lihat ketong punya titipan gitu.
1: Jadi bisa dibilang sudah banyak sekali tari-tarian yang ada di Maluku yang sudah Bang Jo dan rekan-rekan bawakan ya. Seperti itu.
0: Iya, kalau Bang Jo nya
1: Bang Figal maksudnya.
0: Iya, memang kalau di saat ini Kalesang Maluku punya ada 6-7 tarian ciptaan sendiri.
1: Oh, ya. Kak Figal.
0: Iya. Lalu kemudian tari-tarian yang ada juga memang tari-tarian yang sudah terpopuler, terkenal di Maluku juga yang kita pertahankan.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi memang untuk tari-tarian tetap kita dengan fokus kita, kadang saat ini kita lebih cenderung ke tari kreasi. Jalan cerita rakyat Maluku apa saja kita ciptakan menjadi sebuah tarian. Gitu. Misalnya nelayan, orang Maluku ini kan lebih luas laut daripada darat. Kita ciptakan tarian nelayan. Bagaimana proses mancingnya, kemudian yang perempuan-perempuan bahasa kasarnya itu bahasa Ambonnya itu bameti.
1: Bameti.
0: Di pantai bameti lagi mengumpulkan hasil-hasil
1: dari laut
0: itu. Kita ciptakan tariannya. Kemudian ada juga misalnya tradisi adat yang ada di satu negeri, Hela Rotan. Jadi kadang semua orang berpikir Hela Rotan itu kan tradisi adat orang Aboru. Salah satu kampung, salah satu negeri di Maluku namanya Aboru, Maluku Tengah, di Maluku Tengah. Punya tradisi setiap tahunnya itu kan Hela Rotan. Rotan-rotan itu diikat segumpal besarnya. Lalu kemudian masyarakat Aboru dulunya itu semua turun. Mulai seperti apa ya, kalau kayak tarik tambang gitu ya. Permainan
1: itu mungkin Kak Jo bisa jawab, itu untuk apa itu makna filosofinya?
0: Filosofi yang secara penelitian pribadi Beta dapat, itu bagaimana kekompakan, keutuhan, kebersamaan, kekeluargaan, di situ tertuang semua, kerinduan-kerinduan itu tertuang di, sehingga terjadilah proses Hela Rotan itu. Dan pada saat proses Hela Rotan itu saat ini, puji Tuhan Alhamdulillah, Kalesang Maluku sudah menciptakan tariannya, dan sudah mulai tampil. Contoh tadi malam tadi malam itu yang kedua. Jadi datangkan anak-anak Aboru sendiri, beberapa orang langsung datang di Ambon tampilkan itu tarian. Mungkin itu
1: Hela Rotan. Memang ini terkenal sekali lagunya. Ternyata itu terciptanya terinspirasi dari
0: tradisi,
1: Aboru,
0: iya, tradisi Aboru itu Aboru sudah turun, itu ya? Turun temurun, ya.
1: Beta baru tahu nih. Bang Jo di Jakarta, ada yang mau tanya tidak nih? Ada tertarik tidak Hela Rotan? Tahu lagu Hela Rotan, Bang Jo?
2: Ada dong. Kita sering ini juga, kita putar juga kan.
1: Iya betul.
2: Kita kan kalau di Jakarta muternya lagu-lagu daerah semua di Nusantara gitu. Tapi nanti kalau untuk pertanyaan kita apa namanya, kita kasih kesempatan ke pendengar Perempat aja dulu nih kali saya. Mungkin kita bisa lanjut lagi nih. Mungkin tadi malam itu penampilannya kayak gimana? Terus juga apa namanya, berapa personilnya gitu kan? Boleh, silakan.
1: Bisa diceritakan Bang Tigal.
0: Ya, jadi penampilan pertama teman-teman Aboru, mau dibilang ya siswa-siswa Aboru SMA 19 Maluku Tengah di negeri Aboru, berkolaborasi dengan Assemble. Ya, jadi diminta beta saat itu dari Yayasan Elpidos. Kebetulan Yayasan Elpidos ini mau tanggal 20 Juni kemarin buat pagelaran seni pensil. Namanya pagelaran seni dan literasi. Nah, saat diminta, mereka mau satu tarian yang unik, yang ciri khas. Kebetulan ketua yayasannya itu juga orang Aboru, sehingga diminta bagaimana untuk mempromosikan Aboru lewat karya seni. Disitulah beta mulai lakukan penelitian-penelitian pribadi yang memang untuk kebutuhan beta, dan beta ciptakan tarian Hela Rotan itu. Jadi tanggal 20 Juni kemarin, 20 Juni kemarin itu penari itu berjumlah 39 orang di atas panggung Taman Budaya. Nah, jadi dari proses seninya ditunjukkan, tarik kreasinya ditunjukkan, sampai ending terakhirnya Hela Rotan benaran yang ditunjukkan, ditontonkan di atas panggung gitu. Dan tadi malam kekurangan ada sekitaran 12 personil yang tidak datang dari Aboru, karena proses perjalanan dari Aboru juga, transportasi juga, kemudian cuaca Maluku saat ini kan memang lagi tidak baik-baik saja, jadi memang proses perjalanan ada 12 anggota, ada yang tanggal 20 tidak tampil, sehingga kemarin itu malamnya perform, sorenya latihan. Kita buat koreonya tetap, tapi formasinya atau blockingnya itu yang dirubah.
1: Kurang
0: personil. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, tadi malam di Gebiar Wisata IAKN Ambon, Institut Agama Kristen Negeri Ambon, Gebiar wisatanya itu setiap tahun, jadi kali ini Gebiar Wisata keempat, adik-adik turun dan memukau semua penonton. Bahkan banyak orang baru lihat ini loh proses Hela Rotan yang sebenarnya. Dipikir cuman cerita-cerita atau lagu-lagu saja, tapi rotan itu dari satu digulung, digabung-gabung sampai besar, baru mulai tarik. Akhirnya
1: itu sepanjang berapa meter tuh?
0: Itu kalau di Aboru itu sepanjang negerinya. Jadi negeri panjang sekali. Tapi karena untuk tampil, untuk perform di atas panggung, kemarin itu kalau tidak salah 9 meter. 9 meter dengan kekuatannya 27 ya, 26 atau 27 gitu.
1: 27 apa?
0: 27 orang yang menari.
1: Gitu. Jadi sesungguhnya yang aslinya tuh Hela Rotan itu sepanjang negeri.
0: Sepanjang negeri Aboru.
1: Jadi rotannya sepanjang negeri.
0: Iya. Jadi biasanya tradisi Hela Rotan di Aboru itu setiap Desember itu dibuka. Itu bukan saja nanti masyarakat Aboru yang pulang, kadang siapapun dia yang merasa ingin tahu tentang adat istiadatnya orang Aboru akan semua pulang, bahkan dari Belanda, Amerika, tiap tahun. Nah, sehingga menjadi satu ciri khas tersendiri. Dan kalau tidak salah di 2023 ya, Aboru itu, Hela Rotan dari negeri Aboru itu masuk API dengan masuk kategori MURI. Gitu. Karena memang jumlah peserta Hela Rotannya tradisi ini bisa menghadirkan ribuan orang, bahkan puluh ribu orang di dalam satu kampung, satu desa.
1: Gitu. Belum lagi yang Hela Rotan.
0: Jadi itu semua.
1: Itu semua tuh?
0: Iya, semua. Jadi yang pasukan Hela Rotan bukan orang negerinya saja. Jadi kalau misalnya Bang Jo yang dijaga,
1: kalau tertarik
0: bisa. Yang penting siap fisik. Kemudian jangan sampai ada cedera, karena kadang kita, Bang Jo tahu, Kalisa juga tahu, seperti tarik tambang, Okay. Oh, itu heratannya seperti gitu, tetapi alat peraganya itu dengan rotan yang sudah dijahit, dililit, gitu.
2: Oke. Okay. Ya. Hirox versi ini ya, versi adat ya Kalisa ya.
0: Iya, karena proses waktu mau memotong rotan di gunung pun itu dengan adat.
2: Oh, oke. Okay.
0: Dipanggil masyarakatnya dengan bahasa adat. Dipanggil semua keluar dulu masuk ke apa baile ya. Kalau di Maluku bilang baile itu tempat pertemuan musyawarahnya orang Maluku untuk adat juga di situ per kampung. Nah, jadi semuanya kumpul di situ, baru ada tuturan bahasa, tuturan adatnya dulu, baru kemudian masyarakatnya naik melakukan aksi pemotongan rotannya, turun sampai ke negeri, baru mulai hasil mulai merakit sampai sepanjang satu negeri itu. Jadi biasanya sampai Januari dulu, hela rotan itu terjadi dari 1 Desember sampai 1 Januari, biasanya gitu 2 Januari atau 3 Januari, tergantung dari... Ya, tergantung dari pemerintah negeri atau desanya saja yang mau berapa lama. Tapi biasanya satu bulan. Ending terakhirnya dulu baru langsung rotan itu dibuang ke laut.
2: Gitu. Oke, siap.
1: Jujur ini saya yang tinggal di Ambon juga baru tahu nih. Karena selama ini hanya tahu tarian
0: Bambu gila,
1: Cakalele,
0: Lenso.
1: Nah, menarik nih. Bang Jo dan juga Kak Figal, yang kalau bambu gila itu kalau yang apa yang
0: pawangnya
1: ya, itu biasanya dorong kayak macam kayak orang gila begitu ya, dengan bambunya itu.
0: Ya kalau bahasa orang gila ya? Bahasanya bambu itu kerasukan, ya kan? Bambu itu yang diperintah oleh seorang pawang itu. Jadi yang gilanya bambu. Bukan pawangnya, kalau pawangnya gila berarti semua pemain gila nanti.
2: Jangan
1: nah,
2: ya.
1: Tapi yang menarik itu di Hela Rotan ini, apakah seperti itu juga sama?
0: Kalau di Hela Rotan ini memang berbeda.
1: Beda ya?
0: Beda, kalau soal bambu gila, versi bambu gila, itu ada kekuatan roh yang dimasuk, dititipkan di dalam bambu itu, sehingga bambu itu bermain. Bagaimana penari, dia harus mempertahankan kekuatannya, kekompakannya untuk mengontrol bambu. Tapi kalau di Hela Rotan ini sangat berbeda. Proses fisik yang dipertanyakan untuk bagaimana siapa menang, siapa kalah waktu ada peraduan antara pihak sebelah dengan pihak sebelah. Jadi saling saling tarik menarik sampai lewat batas. Seperti itu yang seperti tarik tambang lah. Kalau orang Ambon bilang tarik tambang, entah di bahasa Indonesia untuk di luar sana. Kegiatan itu namanya apa gitu.
2: Siap deh kalau gitu. Nanti kita sambung lagi mungkin ya Kak Lisa dan juga Kak Figal ya. Di apa namanya setelah jeda lagu nanti buat pendengar Pro4 bisa berinteraksi untuk menghubungi nomornya Pro4 Ambon atau juga Pro4 Jakarta ya. Tapi nanti ya abis ini tetap di Mare di Pro4 FM Suara Budaya.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat di rumah pun berada, kita balik lagi ya. Kita ngobrolin terkait tarian adat ya. Dan ini dari Maluku ya, dengan teman-teman kita di Perompat Ambon. Masih ada Kak Lisa Siaan dan juga Kak Figal di studio Perompat Ambon. Kak Lisa, Kak Figal. Iya, ini kita mau buka interaktif nih sama pendengar Perompat ya. Mungkin di sana sudah ada pesan WhatsApp atau juga yang mau telepon, di sana sudah ada?
2: Di sini sementara belum
1: ada. Belum ada. Ya udah deh, kita angkat dari Perompat Jakarta dulu boleh ya.
2: Oke.
1: Soalnya udah kedap-kedip aja nih dari tadi, enggak sabar kayak pengen ngobrol.
2: Oh, aduh.
1: Kita angkat dulu. Halo Perompat, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
1: Iya.
3: Perompat Jakarta. Dengan Ayu di Buku Tengah, Kota Masohi.
1: Iya, silakan, Caca Ayu.
3: Iya. Selamat sore yang ada di Perompat Ambon.
4: Halo. Sore juga.
3: Ayu. Iya, dengan Bang Abigail, Kak.
4: Dengan Figal.
1: Figal.
2: Figal.
4: Iya.
3: Oh, Figal.
1: Iya.
3: Keren, Figal. Iya. Iya, apa kabar?
4: Puji Tuhan, ya. Alhamdulillah baik.
3: Syukur juga, kita perlu tahu nih, maksudnya tari, kan kita belum pernah lihat juga yang apa namanya tari
4: Helarotan.
3: Apa namanya Helarotan, maksudnya Helarotan ini kita baru belum pernah lihat. Kalau Cakalele kayak tadi yang tari soya-soya, katong sering lihat toh. Tapi kalau yang ini mungkin katong dia baru katong bisa lihat. Kita mau tanya tentang Helarotan ini sebenarnya filosofinya apa sih ya? Mm-hmm. Terus juga untuk gerakannya ini melambangkan apa dan maknanya seperti apa gitu ya tentang Helarotan. Mm-hmm. Terus kenapa Helarotan ini, apakah tradisi yang dilakukan setiap tahun atau pada saat acara tertentu saja yang ada di Ambon atau di Maluku? Saja bertemu pertanyaan, kelaminya atau ucapkan dan kelai. Selamat sore waktu Ambon dan selamat Jakarta, selamat siang waktu Jakarta.
1: Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cacayu di Maluku Utara. Boleh, silakan Kak Figal di respon dulu.
4: Iya, kalau untuk Helarotan ini secara referensi yang beta dapat ya, secara referensi yang beta dapat umum aja bahwa ini melambangkan persatuan, kekuatan, kerjasama dan persaudaraan. Awalnya yang ada di Aboru saja, tapi karena kini sudah mulai mendunia, sehingga dibukalah untuk semua umum itu. Bahwa dengan proses Helarotan ini, maka adanya kekuatan, kita mesti butuh kekuatan bersama untuk bagaimana mencapai tujuan. Lalu kedua, kerjasama. Kalau dari kekuatan sudah ada, otomatis kerjasama. Kerjasama itu kita sama-sama bekerja sama untuk bagaimana mempertahankan tujuan itu. Nah, yang ketiga, ini melambangkan sebuah persaudaraan. Karena dulunya cuma di Aboru, sekarang sudah terbuka untuk umum, maka dengan sendirinya orang Aboru welcome dengan semua orang. Aboru lebih menerima semua orang untuk bagaimana kalau mau belajar terkait adat budaya, ya mereka akan terbuka, mereka akan memberikan kesempatan bagi siapapun yang bukan masyarakat Aboru bisa turut hadir dalam proses Helarotan itu, gitu. Lalu untuk kapan saja, referensi yang beta dapat awalnya itu memang di setiap Desember, di mana akhir tahun itu rindu pulang orang basudara yang sudah terlalu lama merantau. Lalu bagaimana saat mereka pulang itu kan pasti cuma mencari saudara sendiri, tidak ke satu negeri yang ada. Sehingga proses Helarotan ini selalu jatuh di bulan Desember. Prosesnya cuma untuk itu, bagaimana kita bertemu dengan semua orang di negeri itu, kita say hi dengan semua orang di negeri itu. Lalu kemudian bahasanya salam-salaman ya. Dengan proses yang berbeda, Aboru kasih cara pendidikan yang berbeda. Bukan datang masuk termasuk bertamu di rumah satu dengan yang lain, tidak. Tetapi proses bersalam-salaman yang berbeda adalah bagaimana sama-sama masuk di dalam proses budaya Helarotan itu. Itu yang memang referensi yang beta dapat masih terlalu minim ya. Tapi memang kemarin itu cuman demi untuk proses apa namanya penciptaan tarian. Sehingga beta masih mengangkat yang umum-umum. Dan kalau Tuhan berkehendak, ya ke depan beta akan menulis lebih banyak tentang Helarotan ini. Dan targetnya memang Helarotan ini akan masuk di beta punya buku yang jilid 3, Ale Musti Tahu jilid 3 sih. Itu kalau diizinkan oleh Bapak Raja dan orang tua ada di sana, pasti beta akan bikin sedetail mungkin proses Helarotannya dengan segalanya mungkin itu.
1: Oke. Siap, kita doain nih sama-sama ya. Amin ya. Siap ya. Ini saya juga ada pertanyaan Kak Figal. Ini kan ya. Tadi Kak Figal juga ini yang bilang menciptakan tarian ini ya. Untuk kan setiap tarian pasti ada pakaian yang masing-masing gitu kan ya. Ciri khas ya. Nah, kalau untuk tarian Helarotan ini untuk pakaiannya kostumnya itu pakaian adat di sana atau bagaimana nih?
4: Iya, Bang. Bang Jo, ini lebih ke karena memang terfokus pada budaya Maluku. Memang desain warna pakaiannya itu tidak lari jauh dengan desain pakaian yang memang ciri khas kemalukuan. Gitu.
2: Warna
4: jadi
2: merah, ya?
4: Warna ada yang perempuan warna merah, perempuan warna hitam merah, laki-laki hitam merah kuning, laki-lakinya itu merah hitam.
1: Ya.
4: Gitu. Jadi memang lebih didesain pakaiannya itu memang kebanyakan ke versi Malukunya gitu, Bang.
1: Oke, jadi nggak meninggalkan ciri Malukunya ya?
4: Iya.
1: Oke, siap deh kalau gitu. Kalisa di sana sudah ada telepon kah atau yang pesan WhatsApp?
2: Pesan WhatsApp belum ada.
1: Belum ada.
2: Awal sih.
1: Oke, siap. Ini kita baca pesan WhatsApp ya. Dari Bang Orik ya, dari Jember. Apakah dalam sejarahnya tarian adat Maluku ada keterkaitan dengan budaya Melayu atau lainnya? Gitu. Kemudian, apakah salah satu tarian adat Maluku ada yang sudah masuk kalender event Pemprov ya atau bahkan Karisma Event Nusantara gitu. Ya, boleh silakan Kak Figa.
2: Ya,
4: kurang kedengaran.
1: Kurang ya? Oke, coba.
4: Ya.
1: Apakah dalam sejarahnya tarian adat Maluku ada keterkaitan dengan budaya Melayu atau lainnya? Yang kedua, apakah sudah masuk di kalender event Pemprov atau juga KEN gitu? Atau mungkin boleh digabung sama yang telepon itu, boleh kita angkat Kalisa?
2: Iya. Yeah.
1: Kedengeran soalnya.
2: Iya. Yeah. Iya, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Sore. Halo.
1: Wah, nggak kedengeran suaranya.
5: Lija, Kakak Lija, halo.
2: Oh iya.
1: Halo.
5: Saya Leman di Lampung.
2: Bang Leman di Lampung. Okay.
5: Iya, selamat siang Bang Jojo.
1: Siang Bang Leman. Silakan Bang Leman pertanyaannya. Iya.
5: Ini siapa kakak siapa nasumnya ini?
2: Kakak Figal.
5: Kakak Figal.
1: Figal.
5: Figal.
1: Iya.
5: Iya, selamat siang Kakak Figal.
4: Siang juga.
5: Iya, saya baca ini wajahnya cantik dan ganteng-ganteng ini.
4: Terima kasih. Ya,
5: saya adat Maluku sebagai daya tarik wisata budaya. Siang ini.
2: Iya.
5: Iya, begini Kakak Figal. Jadi saya yang ada di Maluku itu yang paling terkenal dan yang ditujukan pas aja itu macamnya Pak Kakak Figal supaya wisatawan itu disinasi ke Maluku supaya tujuannya ke Maluku gitu supaya makin banyak gitu wisatawan atauan lokal maupun mancanegara Kakak Figal gitu. Oke, gitu saja Kakak Figal.
1: Terima kasih Bang Leman.
5: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya pertanyaannya yang khas tarian adatnya itu apa di sana di Maluku, Kak Figal.
4: Mungkin beta jawab satu-satu ya Bang Jo.
1: Boleh, silakan.
4: Jadi karena Maluku ini daerah kepulauan, sehingga daerah kepulauan lalu kemudian ada 11 kota kabupaten di provinsi Maluku ini, sehingga kalau mau dijabarkan yang paling khas itu tergantung tujuan kedatang ke Maluku ini di pulau mana dulu atau di kabupaten mana dulu. Karena Untuk tarian Maluku ini, tarian tradisional atau tarian adat di Maluku ini sangat banyak. Sehingga kita mesti, sebenarnya tadi ingin tanya sih, tujuan ke Maluku ini di pulau apa dulu, atau provinsi kabupaten mana dulu, atau kota mana. Kalau misalnya turun di Ambon, turun di Seram, itu kita akan diperhadapkan dengan penjemputan tarian-tarian, misalnya tarian Cakalele, turun di Saparua, Haruku. Kalau di Ambon Leas, Ambon dengan Seram, lebih ke bagaimana seni berperangnya orang Maluku itu ditunjukkan dengan lewat tarian Cakalele, tarian Lenso. Tapi kalau ada satu-satu daerah juga, misalnya masih di Maluku Tengah, lalu lebih tepatnya di pulau, Pulau Saparua atau Pulau Haruku, kita akan menonton atau melihat tarian Cakalele yang lebih ke kesakralannya lebih tinggi lagi. Dalam konteks bukan tarian Cakalele itu tidak sakral, tidak semua tarian itu sakral, tapi lebih ke memacu adrenalin kita untuk was-was. Orang Ambon bilang itu buat jantung tak pukul yang kuat. Karena kalau sampai di Saparua dan Lease dengan Haruku, lebih tariannya itu lebih ke menunjukkan bagaimana ini loh orang Maluku sebenarnya tahu cara penggunaan alat tajam dengan versinya kekebalan itu. Jadi parang itu setajam apapun tapi diiris di badan itu tidak makan. Gitu, tidak berdarah. Nah, gitu. Kalau misalnya kita ke Tenggara, Tenggara ini juga luas. Tenggara. Ya, Maluku Tenggara. Kita bagian ke Maluku Tenggara misalnya di KI atau di Maluku Tenggara lebih ke Langgur, KI dan sekitarnya Tual. Itu kita tidak melihat tarian Cakalelenya. Kita melihat tariannya itu yang lain lagi. Misalnya tari pana, tarian-tarian adat masing-masing daerah di Maluku, di Ambon, Maluku ini memang lebih spesifik kepada daerah masing-masing.
1: Oke. Gitu, Bang. Jadi banyak ya, tergantung ya, banyak wilayahnya. Sekali. Dan itu tadi pertanyaan yang pertama, apakah ada keterkaitan dengan budaya Maluku, budaya Melayu atau lainnya gitu. Dan sudah ada beberapa yang
4: Ken enggak? Kalau Bang untuk mirip ke Melayu, mohon maaf bukan mau memisahkan apa enggak, tapi memang pada dasarnya Maluku ini lebih spesifik ke menunjukkan kekasaran tubuh fisik itu, sehingga memang kalau ke Melayu bagi saya itu jauh berbanding sekali tuh, beda jauh sekali. Lalu kalau untuk masuk di dalam kategori Pemprov itu lebih banyak mungkin 15 Mei hari Petimura itu, sehingga event-event itu kalau misalnya 15 Mei yang kita sudah lewati, prosesi itu sudah langsung adanya tarian-tarian Cakalele itu. Dan mungkin di beberapa daerah lagi, event-event yang sudah masuk di Pemda itu juga terkait tarian-tarian itu sudah ada di beberapa kabupaten itu sudah ada. Gitu,
1: Bang. Oke, siap. Sudah terjawab juga ya, Mas Orik ya di Jember ya. Dan mungkin boleh kita angkat lagi satu telepon dari Ambon dan juga satu dari Jakarta ya, Kalisa ya.
2: Iya, boleh.
1: Kita angkat dulu yang di sana.
2: Halo, selamat sore.
6: Halo, selamat siang menjelang sore dengan Jakarta bagian timur, Kak Alisa.
2: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Ria Ciguria, Jakarta Selatan, Kak Alisa.
2: Iya.
6: Wah, ada kabar nih, Kak Alisa.
2: Eda, sehat. Apa kabar, Eda?
6: Sudah lama gak pernah dengar suara Kak Alisa.
2: Iya, baru dengar.
6: Dengan Jojo di sana, Kak Jojo.
1: Iya.
6: Selamat siang, Kak Jojo.
1: Siang, Cegu. Silakan, Cegu, pertanyaannya.
6: Kita tahu di mana sahabat saja yang lain, Kak Jojo. Salam kenal dulu nih buat kakak kita nih, kakak ganteng ya, kakak apa nih, kakak panggilan nih kakak...
4: Figel.
6: Siapa? Figel, kakak Figel ya?
4: Iya, terima kasih.
6: Kakak orang semua bersaudara ya kak ya?
4: Iya.
6: Memang ini tarian adat Maluku nih sebagai daya tarik wisata budaya. Wah keren banget ya semuanya. Semua wisata daerah masing-masing keren-keren semuanya. Bagi Maluku Ambon, Ternate. Woi, ini kak Figel. Nah, ada tadi apa namanya, tarian adat Maluku ini kan merupakan elemen kunci dalam pariwisata budaya melalui gerakan, energi, kostum, khas, dan iringan musik tradisional seperti tifa dan gong. Tarian ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana edukasi dan pelestarian sejarah. Benar nggak, Kakak Mega?
4: Nah, iya.
6: Ada tarian seperti tarian Sahureka-reka.
4: Sahureka-reka, iya.
6: Nah, itu bagus banget itu, saya memanfaatkan bila-bila bambu, begitu ya. Nah, terus seperti apa tradisi apa masih itu dengan kalau tari lenso mas sering ya tari lenso bergaya. Nah ada tari bambu gila. Nah itu ada tari kategori katriji seperti apa sih? Tanggapannya Kak Kapega, terima kasih banyak Kak Kapega, tetap semangat. Pokoknya terus berkarya, juga berkarisa. Salam sehat selalu ya. Kak Jojo, terima kasih banyak.
1: Siap, Cegu. Terima kasih. Sami-sami. Ada satu lagi dari Jakarta, kita boleh angkat ya Kak Lisa ya. Biar ya. Kita gabung aja. Halo, Perempat. Assalamualaikum.
7: Ya, salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Jojo. Iya dengan Teh Dinda, silakan Teh Dinda.
7: Iya, Teh Dinda di Bogor, Jojo. Selamat, iya. Selamat sore, Borus Yahaan, Horas.
2: Horas, selamat sore juga, Teh Dinda.
7: Iya, dari Bogor nih, Boru ya. Dan Kakak Fade,
1: Figal.
7: Selamat sore.
4: Sore juga.
7: Salam dari Bogor untuk Ambon. Ale rasa, bukan rasa, semua rasa
2: Sama-sama rasa.
7: Oke, okay, Kakak Figa, sayangnya tadi Jakarta bukan lagu Ambon yang diputar ya, padahal jaringannya dengan Ambon, dengan dari Ambon begitu. Oke, okay, Kakak Figa. Untuk dancer tadi ya, untuk di acara apa? Di acara Hela Rotan nih ya. Hela Rotan ya. Mm-hmm. Itu para dancernya itu dari sekian dancer itu kan banyak dancernya ya. Itu apakah diharuskan setiap personil itu punya karakter sendiri? Dalam hal ini maksudnya setiap karakter dari personil yang satu itu nggak berganti-ganti begitu atau berganti-ganti? Itu yang jadi pertanyaan Kakak Figa. Oke. Okay. Tanggapan Kakak Figa, Borusiaan dan Jojo okay. Di Jakarta. Terima kasih banyak. Salam budaya.
1: Sami-sami. Salam budaya dengan Teh Dinda. Boleh silakan Kak Figa direspon.
4: Iya, mungkin dari Teh Dinda duluan.
1: Boleh.
4: Iya, yang pertama untuk Hela Rotan ini sebenarnya bukan tarian. Itu adalah tradisi masyarakat Oboru. Tadi sempat saya ceritakan tadi itu dari tradisi masyarakat Oboru itu baru diciptakanlah sebuah tarian. Gitu. Yeah. Jadi itu tradisi yang dimana masyarakat Oboru tiap satu tahun satu kali itu melepas rindu, melepas rasa apa ya bagi saudara-saudara yang merantau jauh keluar dari negeri dengan cara melepas rindunya di Hela Rotan itu kebanyakan gitu. Sehingga kalau tarian berarti kita lebih menonjolkan kepada seninya, seni tarinya, geraknya, seni geraknya. Dan untuk Hela Rotan mungkin Teh Dinda tadi punya tujuannya ke situ juga sebenarnya. Untuk fisik dan segalanya bisa berganti-ganti. Karena ini memang biar kadang itu dapat satu bulan, kadang itu satu bulan lebih dalam proses budaya Hela Rotannya. Jadi kalau tidak kuat langsung mundur, yang lain lagi ganti. Karena memang rotan yang dililit itu pasti walaupun panjang seperti apapun, tapi untuk penonton yang datang juga lebih banyak. Lebih daripada yang kapasitas kalau beberapa tahun kemarin itu sampai menang api ya, apanya api masuk di kategori muri juga itu karena penonton itu lebih banyak daripada target yang diharapkan. Gitu. Yeah. Sehingga proses untuk tenaga, proses untuk pergantian itu pasti ada. Baru prosesnya siapa menang, mau kalah, mau ganti atau yang menang ya tidak masalah. Karena ini hiburan sebenarnya. Ini budaya yang dijadikan hiburan bagi masyarakat Oboru. Budaya yang dijadikan hiburan untuk siapapun dia. Untuk mengenal Oboru lebih dalam. Bahwa Oboru ini prinsipnya kayak, katong boleh kasar. Orang Ambon bilang, Kalau sagu itu boleh kasar di luar, tapi hatinya itu lembut di dalam. Oh, sama okay. dengan masyarakat di Maluku, salah satunya di Aboru.
2: Okay. Jadi makan sagu akan yang keras.
4: Keras, tapi kalau tetap lombo saja.
2: Tetap lombo saja yeah. bubur.
4: Gitu.
1: Iya.
2: Gitu, Bang Jo. Jadi sagu itu dia keras, makannya keras sekali, Bang Jo. Tapi kalau misalnya kita celup di teh,
4: air teh.
2: Itu sudah kayak bubur di mulut.
1: Ada apa namanya? Lumer langsung ya kali saya.
2: Lumer,
1: iya. Siap. Kalau untuk pertanyaan tadi Ciguria itu gimana tuh? Kak yeah. Figal.
4: Bagi kita tadi sebenarnya pernyataan aja nih, bingung pertanyaannya. Tapi tanggapan beta memang di Maluku persoalan misalnya identifikasi tarian-tarian Maluku asli, itu kebanyakan generasi saat ini salah kaprah. Bahasanya karena kenapa dipikir misalnya Katreji itu adalah tarian aslinya Maluku, itu salah. Tarian itu adopsi dari Portugis dan Belanda. Dari abad keempat itu akhirnya turun-temurun orang Maluku mulai memegang tarian itu sebagai ciri khas budaya orang Maluku. Dimasukkannya konsep-konsep berpakaian versi orang Maluku. Gitu.
2: Jadi kalau sekarang lebih ke tarian apa ya, persaudaraan atau
4: gimana? Iya, untuk apa tarian muda-mudi lah gitu. Nah, kemudian kalau misalnya juga saureka-reka. Nah, saureka-reka ini bukan kalau tadi Ciria bilang bahwa itu bambu, tapi itu kalau di Maluku bukan bambu. Tapi lebih ke apa namanya sagu, batang sagu itu pelepas sagu itu yang dijadikan sebagai proses permainannya itu tarian itu.
2: Tarian
4: gitu.
2: Saureka-reka.
4: Saureka-reka itu. Ya?
2: Tapi sebenarnya di Maluku ini kan banyak sekali, bukan banyak. Hanya itu salah satunya hanya sebuah tradisi Hela Rotam itu. Tapi tarian-tarian Maluku ini banyak sekali dan memang sudah sampai ke mancanegara ya Bang Jo ya, sudah terkenal salah satu bahkan ini bisa Hela Rotam ini bisa menjadi agenda.
1: Tahunan
2: ya, yang di provinsi bahkan di nasional ya.
1: Ini bisa jadi nanti tinggal kolaborasi aja ya. Sama pemerintah ya.
4: Kalau Bang Jo jujur ini Hela Rotan ini berani kemarin semalam beta berani tampilkan di depan umum karena Hela Rotan ini proses Hela Rotan ini baru kedua kali ditampilkan di luar dari negeri Aboru.
1: Oh, oke. Okay.
4: Kenapa? Karena memang apa ya dibilang ya, banyak pemahaman negatif terkait masyarakat Aboru ini. Oh, apalagi okay. masuk di dalam arena Maluku. Dalam konteks bukan orang Maluku yang biasa saja, tetapi misalnya ada aparat-aparat keamanan. Nah, karena Aboru ini sangat memang dikenal dengan komitmen dan prinsip masyarakat Aboru itu terkait ya memang tidak bisa diceritakan di sini, tapi memang pada hakikatnya harus tahu juga gitu. Jangan sampai tidak kasih tahu, orang berpikir kata ini cuman bohongan. Masyarakat Aboru pada dasarnya dari berapa tahun sudah dari kerusuhan lah sampai saat ini masyarakat Aboru memang masih tahan prinsip terkait memisahkan diri dari Indonesia itu Republik Maluku Selatan itu dengan masih tetap prinsip yang sama, dengan masih tetap punya komitmen yang sama, sehingga ada beberapa orang Aboru sendiri yang berpikir harus keluar dengan proses pemikiran yang ini. Kita
2: jadi pemikiran seperti itulah yang membuat tarian ini hanya baru dua kali keluar.
4: Iya, baru dua kali keluar dari Aboru.
1: Oh, oke. Okay. Gitu. Ya, mudah-mudahan nanti. Mudah-mudahan nanti bisa ini ya jadi apa namanya untuk daya tarik ya ke sana ya untuk wisatawan dan juga ya membuka mata dunia ya dan juga di kita di Indonesia ya terkait tradisi ini ya Kak Figal ya.
4: Kalau dikehendaki oleh sang pencipta dan leluhur target komunitas Kalesang Maluku 2028 itu Hela Rotannya itu dari jembatan Merah Putih dari ujung ke ujung kita buat.
1: Widih, siap.
4: Di Kota Ambon sebagai ajang destinasi orang Maluku kita mau ingin tampilkan Helarotan itu yang ada di Aburu itu kita datangkan, tapi dengan versinya kita tarik itu dari ujung JMP, Jembatan Merah Putih, dari ujung ke ujung yang sekitaran 2 kilo lebih ya, atau berapa kilo itu.
2: Siap. Dan tentu saja untuk melestarikan tarian adat.
1: Betul sekali.
2: Perkenalkan ke dunia.
1: Siap. Kalisa, ini sepertinya sudah masuk ke sesi terakhir ya. Ke closing statement, mungkin closing statement dari Kak Figal 1 menit ya, karena sudah mau masuk ke menit 59. Silakan Kak Figal.
2: Silakan Kak
4: Figal. Ya, mungkin tadi beta ada sempat tulis-tulis sedikit di sini. Ketika tarian adat tetap hidup, maka identitas Maluku akan tetap kuat. Masyarakat adat tetap dihargai dan sektor pariwisata akan berkembang tanpa kehilangan nilai-nilai budayanya. Mari kita jadikan budaya sebagai kebanggaan, bukan sekedar tontonan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai akar budayanya. Salam budaya, potong di kuku, rasa di daging, ale rasa, beta rasa. Hormati.
1: Oke, siap. Terima kasih Kak Figal buat ceritanya dan juga pemaparan di siang hari ini. Yang mudah-mudahan pembahasan kita di hari ini jadi nambah lagi informasi kita terkait budaya Indonesia ya, Abang Pop, pendengar Perompak, juga pemirsa RNN. Terima kasih juga buat Kalisa ya, perjumpaan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih Kak Figal dan juga Kalisa.
4: Hormat.
1: Ya. Abang Po dan juga pemirsa RNN, pendengar Perompak, kayaknya kita juga kudu gantian ya sama program-program lain di Radio Visual RNN. Tapi kalau untuk di Perompak Jakarta, masih dong ya, di terestrial di 92,8 FM Jakarta dan sekitarnya. Ayo kita pamit undur diri dari RNN dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Perompak Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang personel gabungan berjaga cegah parkir liar di Jalan Majen Sutoyo pada 1 Juli 2026 kemarin. Personel gabungan dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, TNI dan Polri disiagakan di kawasan Jalan Majen Sutoyo, Cawang dan Cililitan, Jakarta Timur untuk mencegah kembali munculnya parkir liar. Pengawasan dilakukan pada jam-jam rawan guna memastikan pengendara mematuhi aturan parkir dan menjaga kelancaran arus lalu lintas. Beralih ke berita yang lain, Abang Pop. Labuan Cermin masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Jumlah kunjungan wisatawan terus meningkat dan makin ramai saat akhir pekan, khususnya pada libur anak sekolah tahun 2026. Ketua Lekmalamin selaku pengelola Labuan Cermin, Khairul Razikin, mengatakan saat ini rata-rata jumlah kunjungan mencapai 40 hingga 50 orang per harinya. Angka tersebut diprediksi terus bertambah seiring masih berlangsungnya masa libur sekolah. Sampai di sini kabar beritanya, Abang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di acara Siri Napace. Siri Napace sore hari ini saya tidak sendiri. Ada lagi teman saya ini berdua dari PKL Unhas ya, jurusan apa lagi?
1: Pariwisata.
0: Pariwisata. Nah,
1: betul.
0: Dengan siapa lagi? Saya lupa namanya ini.
1: Bersama saya Nisa.
0: Nisa dan juga
2: saya Farah.
0: Farah. Nah, di sore hari ini kita mau cerita-cerita nih. Kalau kita Farah masih termasuk orang yang suka gemar makan ikan enggak?
2: Makan tapi enggak semua ikan saya.
0: Enggak semua, enggak pilih-pilih ya.
2: Iya.
0: Ikan apa yang paling kita suka? Maksudnya yang besar, yang kecil atau yang ikan laut atau ikan sungai?
2: Ikan laut.
0: Ikan laut ya. Iya. Oh, oke, tidak semua ikan berarti ya. Kalau Anissa sendiri?
1: Kalau saya sih paling suka itu ikan layang.
0: Oh, ikan layang.
1: Iya.
0: Suka terbang ya.
1: Karena enggak banyak tulangnya.
0: Enggak banyak tulangnya. Yeah. Berarti enggak suka bolu ya?
1: Iya.
0: Kalau saya gue suka bolu. Bolu rampa, bolu cukke, bolu.
2: Kalau itu kita suka
0: nih. Oh, suka juga. Oke, kita tanya-tanya juga nih sahabat budaya. Bagaimana sahabat budaya termasuk ke orang pecinta makan ikan atau tidak? Karena dulu itu saya ingat sekali dulu itu kenapa itu dulu orang tua dulu dia larang kita makan ikan banyak. Katanya ada mitos bahwa nanti kau cacingan. Bayangkan sekarang anak-anak disuruh makan ikan, dipaksa enggak mau makan ikan karena semakin banyaknya makanan-makanan instan. Nah, ini anak-anak sekarang lebih senangnya makan mie instan, apalagi ya sosis instan, pokoknya yang daging-daging instan gitu ya. Padahal dulu itu orang tua dulu itu enggak tahu, mungkin karena faktor ekonomi ya, ikan mahal, jadi sehingga kita dulu ditakut-takuti kena bilang jangan makan ikan banyak nanti cacingan. Padahal kalau dilihat secara ilmiahnya sih enggak mungkin menyebabkan cacingan.
1: Malah vitamin.
0: Justru anak sekarang susah disuruh makan ikan. Kita buka dulu penelpon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Siri Napace.
3: Senang dong Siri Klajina Prompace.
0: Dengan siapa dan di mana?
3: Dari Sinta di MU.
0: Ibu Sinta di MU. Oke, Ibu Sinta. Gimana kabarnya? Sehat?
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Kita mau pilih lagu mana nih? Ada beberapa pilihan lagu. Ada Mualai Tauri Pojiko Ansar S, Bukeleng, Lasa Wahyu, Halo Siri Polo 2, Nur Al-Farisi dan Ivan Basi Tian Jipaeng Indar Labosi, Teana Masing Dianti Oslan.
3: Siri Polo 2, mau Siri Polo 2.
0: Hah?
3: Siri Polo 2 apa?
0: Siri
3: Polo 2.
0: Oh, halo Siri Polo 2. Oke. Okay. Oke, okay, kalau kita termasuk orang yang suka makan ikan, Bu. Cinta.
3: Suka makan ikan.
0: Susah makan ikan ya? Enggak terlalu suka.
3: Enggak suka,
1: suka.
0: Oh, suka.
1: Suka, suka.
0: Oh, iya. Ada orang biasa itu tidak kenyang mentong ini rasa kalau enggak ada ikan. Jadi kalau telur ji. Oke, Pak.
3: Iya, masuk apa? Mahal ikan dari tempe tahu.
0: Dulu kita dapat nggak itu orang-orang dulu bilang jangki banyak makan ikan, katanya ben cacingan ki. Kita masih dapat nggak zaman itu?
3: Masih dapat dulu.
0: Berarti kita masih berarti seangkatan ki berarti ini kalau dapat pesan orang dulu begitu bilang jangan banyak makan ikan nanti cacingan.
3: Iya kan.
0: Kenapa itu dulu nih orang tuh nak suruh ki nalarang ke makan ikan dan sekarang anak-anak itu dipaksa makan ikan dan tidak mau makan ikan.
3: Iya, kayak mereka tidak.
0: Mungkin zaman itu mahal ki kan.
3: Iya.
0: Jauh mungkin pasar. Iya. Jadi dilarang banyak makan ikan. Apalagi kalau banyak yang bersaudara, hai. Tidak dapat mungkin.
3: Bersaudara.
0: Iya. Oke, balik ditunggu lagunya Ibu Sinta.
3: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Ibu Sinta tahu. Selanjutnya ada telepon biasa nih.

0: Aduh. Pak Radin, kita termasuk orang pecinta ikan. Termasuk suka makan ikan.
1: Kalau ikan boleh saya enggak berapa saya anu.
0: Oh, sama Nisa ini enggak suka. Iya.
1: Makan tapi makan kalau satu kali saja tidak berapa.
2: Iya. Karena anu, pasti banyak tulangnya.
1: Iya. Itu dulu-dulu itu.
0: Kalau saya memang ikan bolu enggak kusuka.
1: Saya berapa suka.
0: Yang tidak ada tulangnya kusuka saya, kayak misalnya bolu cuke, bolu rampah.
1: Yeah. Kalau saya bolu paling suka itu bolu. Ada itu ikan merah itu dia.
0: Oh, sinreli.
1: Dari laut itu.
0: Sinreli.
1: Bukan itu ada.
0: Ada apanya?
1: Ada itu apa kulisik namanya itu.
0: Oh, ikan
1: atau
0: laut.
1: Atau ketambak.
0: Ketambak.
1: Iya.
0: Ikan nagar loh.
2: Baru dengar.
0: Baru dengar saya juga. Oke, Pak Le, mau pilih lagu yang mana nih? Mualai Tori Pojiku, Bukeleng Lasa, Bos Siti aja.
1: Oh, itu nih, Mualai te...
0: Mualai Tori
1: Pojiku. Apa Mualai Bos Pojiku?
0: Pak Radin, dulu kita termasuk enggak di pernah dengar dapat orang dulu itu bilang jangan makan ikan banyak, nanti cacingan.
1: Iya, ada dulu itu.
0: Kenapa di sampai kita dulu parno ya?
1: Tidak makan kuat banyak ikan.
0: Padahal kita Nabi Kim Parno juga orang tua bilang deh kalau makan ikan cacing ini tumbuh di perut.
1: Itu orang tua dia tiba-tiba anaknya bilang jangan
0: mau buang cacingan. Sekarang
1: tidak itu habis ikan.
0: Oh, sudah cepat ya habis ikan deh. Padahal sekarang anak-anak disuruh makan ikan, tidak mau makan ikan.
2: Mending telur nama makan.
0: Mending telur sama ikan.
1: Sekarang itu mie.
0: Iya, mie.
1: Apa intan
0: bukan mie intan tuh mie instan.
2: Coba tahu merek baru.
0: Oh, merek baru. Masalahnya ada pendengar kita namanya Ibu Nurintan. Nanti tak bilang dia kenapa disebut Indomie kak. Instan tahu ah Indomie instan. Mie instan.
1: Ada juga itu. Coto Makassar. Bakso.
0: Banyak di sekarang rasanya di Indomie. Iya Pak Le. Makasih Pak Radin. Ditunggu lagunya ya. Waduh, ada pergerangan ini. Oke, terima kasih Pak Radin. Selanjutnya, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirena apa, Cek?
3: Senanti ri laguna perompa, Cek.
2: Iya.
0: Iya, dengan siapa?
3: Bunda Dewi di Bulu Kita Kala. Kresek-kresek
0: ini. Ih, banyak sekali kantong plastik. Nah. Gara-gara ikan dibahas ini tuh.
2: Iya.
0: Iya.
2: Ibu Dewi suka makan ikan apa? Jenis ikan, laut atau ikan laut atau ikan tawar?
3: Laut yang kecil-kecil.
0: Ikan laut
3: ikan
0: ya?
3: Lure.
2: Oh, lure. Oh, ikan lure. Iya, yeah. Enak memang itu kalau dimasak.
3: Ikan lure itu di
2: sama gerite.
0: Ikan paling banyak kepalanya itu.
2: Iya. Yeah.
0: Ikan itu ikan paling banyak kepalanya. Iya. Yeah. Jadi dia apa biasa digoreng atau dibikin?
3: Ada di apa digoreng apa digoreng goreng tepung terus dimasak tapi dibungkus daun.
0: Oh, dipepes namanya itu pepes ya.
3: Kalau dipepes mungkin dibakar ki.
0: Oh, kalau ini dikukus ya.
3: Ini dikukian ki
0: dikukus
3: tapi agak sedikit airnya.
0: Pak Lucela lah
3: itu bayinan
0: dibikin Pak Lucela berarti ya.
3: Pak Lucela ya tapi dibungkus daun.
0: Iya. Dibungkus daun. Kita dapat enggak orang tua dulu bilang jangan makan banyak ikan nanti cacingan.
3: Iya, saya sering dibilang begitu.
0: Kenapa?
3: Karena itu waktu
0: sama nasib ki berarti ini.
3: Relam.
0: Kenapa di orang tua dulu nasuh?
3: Tidak itu bukan bilang cacingan kebetulan ki karena itu itu waktu belum banyak uang untuk beli ikan jadi itu menghemat dibilang begitu.
0: Kan sampai Nabi Kim Parno ki juga. Nah bilang deh kalau makan ki ikan ini banyak itu cacing tumbuh di perut. Jadi tak sedikit jika non diambil takut ki banyak.
3: Iya supaya cukup ki karena kalau tidak kasih begitu ki banyak diambil nanti tidak cukup.
0: Apalagi tak 12 ki bersaudara.
3: Kalau saya 5 kak.
0: Oh 5 kini. Oh.

0: Oh, sayung tuh jam 4 ya. Jadi biasa kalau ada ikan dibagi 4, Ki.
1: Baru ya,
0: saya
1: sendiri kan kodong
0: perempuan. Saya misalnya dapat ekor mah.
1: Saya bagi yang.
0: Oke, Pale. Mengikut bagi lagunya penelpon ketiga, Ki.
1: Iya, oke deh.
0: Iya.
1: Iya, sama siapa, Ki, di situ?
0: Saya Ambaruse sama Para dan
2: sama
0: Nisa.
2: Sama Nisa, iya.
1: Iya,
2: halo Ibu Dewi.
1: Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, selanjutnya. Assalamualaikum, Sirina Pace. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan. Kenapa ada suara-suara?
3: Ada Dorita sama Rica.
0: Oh, pantas. Saya kira.
3: Bapak Nahaipa.
0: Saya kagetku dengar suaranya Dorita. Oh.
3: Halo,
0: halo. Waduh. Pelanggaran ini, tidak bilang-bilang.
3: Bilang panggil Ki, tapi bilang menyiar Ki.
0: Oh, deh. Jadi ada Indo itu di situ.
3: Ada.
0: Oh, my.
3: Indo, dia panggil Kim Ruse.
0: Kukira siapa yang ketawa? Indo itu apa? Jadi anu dibahas ini masalah ikan.
3: Ikan.
0: Iya. Ikan apa yang bisa menyanyi? Ikan apa yang jadi teka-teki? Ikan apa yang kita sukai?
3: Oh, aku kira ikan apa yang bisa menyanyi?
0: Ikan paus itu, ikan paus sih.
3: Kalau saya ikan layang.
0: Oh, ikan layang.
3: Terlalu banyak tulangnya.
2: Iya, sama
0: dengan Nisa. Di apa ini tuh layang? Dibakar kah? Digoreng? Oh, palu kaci.
3: Oh, iya. Sekarang dimakan di sini kodong ikan mairu di
0: peples. Iya. Oke.
3: Peples mairu. Laguna ikutan.
0: Iya, yeah, ikutan bagi.
3: Iya, biar.
0: Iya.
3: Yang mana yang mau sehat ke selalu.
0: Yeah.
3: Ada siapa itu ya?
0: Ada Nisa.
2: Nisa.
0: Ada Para.
3: Makasih.
2: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, kita break dulu sejenak ya. Empat penelpon kita langsung putar lagu. Ada berapa tadi lagu yang di request ya? Di antaranya ada Lucy Ripolo 2 dan juga Mualai Tauri Pojiku. Dua-duanya lagu Bugis. Nah, masih ada beberapa pilihan lagu, nanti sahabat budaya saya baca dulu. Ada Bu Keleng Lasa dari Wahyu, Basi Tian Jipai, Teh Anak Masengnya dari Dian Tioslan, Kerete Neku dari Putri, ada Toriolo Cicalwi, Tuli Nuparisi dari Salma HBM, ada Pangampe Lelisa Gita, dan beberapa lagi lagu-lagu nanti yang akan saya siapkan untuk Anda ya sahabat budaya. Kita simak dulu lagu berikut ini. Ada lagunya Alosi Ripolo 2.

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
10: Ini dia, kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Oke, masih bersama di acara Siri Napace Senandung Lirik Laguna Pro 4C. Ya. Oke, yang masih mau bergabung boleh dinantikan di 0811 400 9250, ya. Karena sampai jam 4 gitu?
1: Yeah. Iya.
0: Iya, karena jam 4 harus pulang tahu.
1: Iya.
0: Kalau kita kembali lagi berkaitan dengan mitos, ya, termasuk orang-orang dulu itu punya apa namanya, istilahnya, ke cara mungkin caranya dulu mungkin supaya anak-anak tidak tersinggung, itu biasanya dikasih wejangan begitu, jangan makan ikan banyak-banyak. Nanti cacingan. Padahal ikan itu banyak sekali
1: manfaatnya. Manfaat dan vitamin tentunya.
0: Oke, silakan yang mau bergabung. Kami masih nantikan semuanya, partisipasi Anda, telepon Anda di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250, ya. Jadi kita lebih kaitkan dengan salah satu budaya, termasuk itu tadi, ya, ada orang-orang dulu itu caranya memberikan teguran-teguran kepada anaknya dengan cara yang halus. Ternyata itu dia caranya tadi, supaya anak tidak tersinggung, jangan banyak makan ikan, ditakut-takuti. Oke, kita terima dulu penelpon. Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Ya, halo, Sirina Pace.
1: Sirina Pace.
2: Senandung Lirik Laguna Pro 4, Ces.
0: Ye, dari siapa, Ces?
2: Dengan Ibu Nur Intan di Pekalongan.
1: Oh, nah, halo Bu Intan.
0: Itu bilang memang ada di wilayah Ibu Nur Intan.
1: Sangat kebetulan.
0: Sangat kebetulan. Oke, Ibu Nur Intan, kita termasuk suka makan mie.
2: Saya suka makan ikan.
1: Iya, betul.
2: Tapi saya suka ikan bandeng.
0: Ikan bandeng.
1: Ikan bolu.
2: Oh. Ikan bolu. Iya, bahasa Indonesia-nya itu ikan bandeng.
0: Oh, bandeng di bandeng.
2: Kalau bahasa Makassarnya itu jukuk bolu.
0: Oh, jukuk bolu.
2: Iya. Yang layang juga saya suka. Kalau yang ikan mairo itu saya tidak suka.
0: Kenapa nanti disebut ikan bolu?
2: Kalau masih basah. Kalau sudah kering, kan tipis nih.
0: Iya.
2: Kalau di basah itu kan tebal. Waktu ku kecil, ku bilang cita. Jadi kalau beli mamaku ikan mairo, saya sendiri tidak makan.
0: Oh.
2: Tumis apa, sama masih tebal.
0: Termasuk orang tua tak dulu gak bilang kalau makan ikan cacingan, Beng?
2: Biasa saja.
0: Biasa tuh. Berarti kalau tidak pernah jadi bilang, berarti termasuk orang yang berada lah, ya. Karena biasanya itu orang-orang yang biasanya
2: tidak,
0: itu pas
2: biasanya terserah dari anaknya nih kalau terserah. Mau makan terserah kalau, dia mau makan
0: kalau dulu kita atau tidak. Karena jauh ke pasar, baru pasar satu kali di satu minggu.
2: Iya,
0: baru
2: dekat di pasar itu. Waktu saya tinggal di Jalan Badak Makassar.
0: Oh, pantas
2: pasar Mamajang tuh.
0: Di kota tinggal. Iya.
2: Mamajang dekatnya anu tuh Jalan Petrang. Ada pasar situ, Bung Ruslan.
0: Iya.
2: Jadi dekat. Kalau pergi nih belanja ibuku, saya kejar dari belakang.
1: Mau ikut.
2: Kenapa tuh itu jagung yang meletus itu?
0: Oh, benok.
2: Ya, karena saya suka nih waktu masih SD.
0: Iya.
2: Ibu mau belakangnya mamaku.
0: Oke, kita mau pilih lagu yang mana nih? Ada Bola Ya Sik Bulu, Tajuddin Nur, Lamung-Lamungku dari Ati Ridwan, Bukeleng Lasa dari Wahyu, Basi Tasya Jengi Paeng, Indar Labosi, Tiana Mas Singa, Dianti Oslan.
2: Lamung-Lamungku, Bu
0: Nur. Lamung-Lamungku. Oke. Ditunggu lagunya, ya, Ibu Nur Intan.
2: Iya, selamat bertugas, Ibu Nur.
0: Iya.
1: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih dari Bu Intan, Nur Intan. Belum pikir dong pamit langsung. Salah pencet, Kak. Jadi mohon maaf Bu Intan, Dik. Belum sempat tadi, saya kira selesai ini, jadi saya pencet, Ki. Semangat dulu, Kak. Baik, ya, masih ingin bergabung, kami masih tunggu kebersamaan tadi 0811 400 9250. Oke. Gimana nih, kita angkat dulu telepon WA. Assalamualaikum. Sirina Pace.
3: Senandung Lirik Laguna Pro 4, Ces.
0: Iya, dengan siapa?
3: Dengan Lina di Veteran Utara.
0: Oh, Ibu Lina di Veteran Utara. Oke, Ibu Lina, gimana? Sehat?
3: Ya. Alhamdulillah, Bu.
0: Ya. Suara aku terdengar sih.
3: Gara-gara makan. Bah, terdengarnya, Bu.
0: Oh, iya.
3: Bagus, jelas.
0: Bagus, Di.
3: Iya.
0: Iya. Kalau kita termasuk suka makan ikan?
3: Suka, paling suka makan ikan, Nak. Oh, iya.
0: Ikan apa?
3: Ikan ite. Elak. Kalau saya sih suka makan ikan yang itu lamurut. Kalau di gagape ki.
0: Oh, lamurut.
3: Dibakar gitu?
0: Iya, iya. Iya.
3: Kalau di gagape gitu enaknya itu nanti atau di Paluk Mara we.
0: Wah, bagus kalau ada contoh nanti.
4: Iya.
0: Biar bilang enak kalau tidak ada contoh. Iya.
3: Musim itu baru ada contohnya nanti.
0: Oh, iya. Iya.
3: Karena itu musiman itu juga anu ikan lamurut.
0: Iya. Iya. Mahal dong itu ngalah lamurut.
3: Mahal enak, ampun, ada tulangnya itu.
0: Iya.
3: Paling enak dia.
0: Oke. Tapi kita dulu dapat enggak zaman-zaman dulu itu orang tua ngelarang kita banyak makan ikan. Dia enggak larang dimakan ikan, tapi maksudnya jangan banyak-banyak.
3: Iya, cowok-cowok membok selalu dibilang jangan terlalu banyak, nanti cacingan bebek. Jadi kita jadi anu, emang kita takut dengan makan ikan banyak-banyak. Jadi dia bilang nanti tuh ada tuh bebek anu di perut goyang-goyang cacing.
0: Baru ada obat cacingnya dulu itu ya, mak dengkeng itu.
3: Iya, itu mau kalau bisa, memang kayak dikasih minum obat cacing tuh, deh kabur-kabur duluan.
0: Saya ingat dulu tuh, masih dapat itu obat cacing yang saset tuh, yang ada gambar orangnya, jongkok.
3: Oh, baru tidak mati tuh cacing pun, orang keluar, wih, takut tuh, bosan paling takut sama cacing, Bu.
0: Oke, lagunya apa nih kita mau pilih? Bukeleng Lasa, Mak Boleh Ya Sik Bulu, Bumu Matiri.
3: Ya itu mau tadi, Mak Boleh Ya
0: Sik Bulu. Mak Boleh Ya Sik Bulu, iya. Oke, balik itu.
3: Yes, salam untuk semuanya berdua itu.
4: Iya, yes, terima kasih. Yeah. Salam.
3: Makasih untuk bertiga, salam. Lanjut tugas ini.
4: Iya. Yeah.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Oke, terima kasih Bu Nur Marlina ya di Veteran Utara. Selanjutnya, kami masih tunggu di 0811 400 9250. Assalamualaikum. Sirena Pace. Halo. Your speaker is enable. Apa ini? Waduh, lagi bermasalah.
4: Mungkin jalan jaringannya.
0: Tidak ini, kenapa ada jaring? Tidak bisa keluar suara atau apa? Coba kembali ya Ibu Nurbaya, Siti Nurbaya di Maros. Kita coba ulang kembali di 0811 400 9250. Oke, kita coba terima dulu di komputer yang satu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Sering tenandung lirik lagu Na Perompat Kes.
0: Siapa?
4: Dengan siapa? Ibu siapa?
5: Ibu Siti Nurbaya.
0: Siti Nurbaya.
4: Halo Ibu.
5: Halo.
0: Gimana kabarnya, sehat?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Ibu Siti Nurbaya, termasuk orang suka makan ikan nih?
5: Ya, suka sih, enggak terlalu suka.
0: Kenapa?
5: Kan saya itu kebiasaan kan, kalau di Jawa suka makan tahu tempe.
0: Jadi orang Jawa
5: enggak terlalu suka, kalau dikasih ya ada ya aku makan, enggak.
0: Iya.
5: Enggak terlalu suka.
0: Tapi paling enggak bisa makan kalau tidak ada tahu tempe nih.
5: Ya bisa
0: sama kerupuk.
5: Ya pokoknya enggak, kalau susah ikan tuh yang pokoknya ada tempe ya sama tahu sudah makan.
0: Iya. Iya, tapi arah memang dulu orang Jawa, saya pernah tinggal di Jawa juga, termasuk waktu pulang enggak bisa kalau tidak ada tahu tempe.
5: Jarang ada ikan.
0: Enggak
5: mau orang ikan, apalagi kalau orang Jawa ikan bakar dikira mentah. Cumanya digoreng.
0: Iya.
5: Atau dipepes gitu.
0: Iya. Aduh, paling enak memang itu kalau tempe sama tahu di ada cobe-cobenya dulu itu yang sama kecap.
5: Dipenyet. Tahu tempe itu dipenyet.
0: Pertama masuk di Jawa dulu menunya itu tahu tempe, baru dipenyet dikasih makan kacang panjang sama
5: lalapan.
0: Waduh. Ternyata
5: kacang panjang sama gubis. Apa kalau orang di sini bilang kolu.
0: Iya, kol. Baru kolnya di sana enggak dimasak. Mentah. Enggak.
4: Oh, mentah.
0: Iya. Kalau di sini kan dikukus, dimasak.
5: Iya, kayak lalapan ya. Itu baru dibuat lalapan.
4: Iya.
0: Aduh, saya awalnya enggak cocok dengan perut saya langsung. Di mana
5: dulu di Jawa?
0: Di Jombang.
5: Oh, di Jombang.
0: Iya.
5: Tempatnya Gus Dur ya.
0: Iya, di Tebuireng.
5: Tebuireng. Oh, mondok.
0: Iya, dulu di sana 4 tahun.
5: Oh, mondok di Tebuireng.
0: Iya, dulu di sana 4 tahun di Tebuireng. Ambil sambil kuliah. Iya.
5: Oh. Mm-hmm. Kuliahnya juga di situ.
0: Iya, di Tebuireng.
5: Ambil tafsir apa?
0: Bukan tafsir. Ambil dakwah. KPI.
5: Oh, dakwah.
0: Komunikasi penyiaran.
5: Pinter dakwah dong ini.
0: Iya, yeah, bisa ceramah, bisa menyiar. Makanya jadi penyiar toh. Oke, okay, ditunggu lagunya. Mengikut maki lagunya, Di.
5: Iya. Yeah.
0: Mengikut lagunya.
5: Oh, mengikut Mika saja.
0: Iya. Yeah. Yeah. Kan, yeah, kan zamannya.
5: Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih dari Bu Siti Nurbaya. Baik, satu penelpon lagi sebelum kita kasih lagunya. Diputarkan lagunya di 0811 400 9250. Kok nelpon mana ini? Satu kali aja menelpon. Terima kasih Bu Siti Nurbaya tadi sudah gabung ya. Di belakangnya lagi di 0811 400 9250. Oke, kita kasih dulu lagu. Di dua lagu tadi yang sudah di request, lagu Makassar dan lagu Bugis.

0: Malaysia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

0: Oke, sahabat budaya masih bersama di acara Sirina Pace, Senandung Lirik Laguna Perempat Jazz. Tapi sayangnya waktu sangat terbatas untuk teman saya nih, partner saya sore hari ini menemani hanya sampai jam 4 nih. Yeah. Anissa sama Farah.
1: Yeah.
0: Terima kasih untuk satu jamnya bersama saya ya.
1: Iya, sama-sama. Okay. Terima kasih juga Kak.
0: Iya, hati-hati kipali, Dik.
1: Yeah.
0: Iya. Oke, okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sahabat budaya. Saya lanjut ke bersamaan tak dengan saya ya, menemani Anda hingga nanti di jam 17 waktu Indonesia Tengah. Silakan, kami masih tunggu nih sahabat budaya. Mau cerita-cerita tentang ikan apa nih favoritnya? Sekarang anak-anak banyak yang makan ikan kaleng. Ikan paling keras ternyata ikan kaleng. Masalahnya toh dibuka dulu kalengnya baru bisa dimakan nasi ikannya. Oke, okay, selanjutnya di 0811-400-9250. Assalamualaikum. Sirina Pace. Sirina Pace.
2: Senang diri
0: Laguna Jazz. Dengan siapa?
2: Dengan
0: Dengan siapa? Oh, Mas Gun. Aduh. Kalau Mas Gun pasti kami karba mendei semua. Kalau Mas Gun ini ndak ada apa itu nak bilang orang tua yang ki makan ikan nanti cacingan.
2: Ayo. Beruntung ya.
0: Oh, beruntung betul. Wangi Ronario lo di orang-orang dulu yeah, itu nasuruh ki jangan banyak makan ikan. Tidak jina larang ki cuma jangan banyak-banyak.
2: Hebat mungkin di.
0: Iya. Mungkin itu caranya orang tua dulu menegur kita di. Menjatuh nasib di kemak kedai aja mau nri balik. Ini dengan nasib itu makan di. Ternyata orang.
2: Ya, tentu itu ya, ibu. Kalau kenar, kalau gitu.
0: Ya, kalau ya, dibikin salon deh. Atau anu, ay tai boka ya, pesigaru anu.
2: Tai boka,
0: oh, iya. Luar biasa orang-orang dulu. Tapi dia tuh nasenge Pak Ahmad dia nih tasmu manca di tau matoki naseng.
2: Ya, wah tau matoki.
0: Lumayan begitu. Ya, lumayan sehat. Oke, okay, sekarang bu. Sekarang enak mi ada mi MBG di. Ada mi MBG jadi anak-anak makan ikan makan
2: gara. Anak-anak sekarang rata-rata makan sosis.
0: Iya, serba instan.
2: Serba instan.
0: Oke, okay, kita mau pilih lagu dulu nih, Mas Gun. Lagunya Bungu Matiri, Rola Batara, Basit Tiengi Paeng, Teana Masing, Dianti Ros Oslan, Ada Toriolo, Cicalwi, Tuli Nuparisi, Salma HBM.
2: Itu nama anu, Ada Toriolo.
0: Ada Toriolo, oke. Okay. Ditunggu lagunya Pak Lemas Gun ya.
2: Terima kasih.
0: Ye, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini datang-datangan lagi, sekarang lain telepon biasa lagi, bagus ini. WA tadi, aduh, agak-agak kredit ki. Baik, sahabat budaya yang masih bergabung, silakan kami nantikan kebersamaan tak di 0811-400-9250 ya. Kenapa orang-orang dulu itu mengatakan kalau banyak makan ikan nanti cacingan? Nah itu tadi, mungkin banyak hal yang menyebabkan orang tua dulu begitu syahdunya dia memberikan wejangan ya. Dulu waktu kecil sering kita dilarang orang tua makan ikan banyak-banyak. Alasannya klasik, jangan makan ikan terus nanti cacingan. Nah sampai sekarang kita masih kecil dulu parno sekali ya. Nyebayangin kalau kita makan ikan pasti cacing itu tumbuh di perut gara-gara makan ikan masakan ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, Sirina Pace.
2: Lalu lirik, lagunya perang pabu.
0: Oh, Dari Liwang.
2: Gak tau punya
0: Dari Liwang, ada mi undangan untuk anu di Debar, dengar bareng.
2: Ada benar, teman-teman.
0: Oh, alhamdulillah. Hari Senin berarti di.
2: Iya, hari Senin. Datang kita ketemu. Di mana ki monitor ya,
0: di RRI nanti di lobi kita siapkan monitor RRI sambil juga ada layarnya sih kalau yang mau melihat layar. Tapi kalau yang teman-teman disabilitas disiapkan dengar bareng. Dengar
2: ya, radio.
0: Iya, dengar radio supaya seru toh. Tapi kita selama ini mengikuti enggak Deliwa?
2: Mengikuti
0: oh, di Portiga. Alhamdulillah. Seru toh, seru nonton dengar bola. Seru toh pasti toh sahabat.
2: Seru, tapi saya nak kudu sendiri.
0: Oh, jadi nanti di pro di RRI nanti hari Senin ini.
2: Apa main nanti hari Senin
0: kan? Tunggu dulu kalau itu saya lihat dulu jadwal karena tidak terlalu kuhafal juga jadwalnya. Pokoknya data maki yang jelas. Apa nanti itu
2: malam? Yang penting ayamku.
0: Apa?
2: Anu berhasil.
0: Berhasil, boy.
2: Yang penting ayamku.
0: Deli bang.
2: Yo.
0: Kalau kita termasuk pecinta makan ikan, nggak suka makan ikan?
2: Suka.
0: Iya. Oh, alhamdulillah. Dulu orang tua sering juga larang enggak makan ikan banyak-banyak.
2: Enggak. Dulu itu memang orang tua yang dari sekolah sering sembuh.
0: Oh.
2: Sekarang masuk anaknya makan.
0: Sekarang susah
2: memang. Sekolah rejuku, ada kan?
0: Iya.
2: Kalau orang Makassar ini, Bu.
0: Iya.
2: Bahasa Makassar gitu?
0: Iya.
2: Bilang, sekolah rejuku pasti galang-galangan kok. Abis itu yang kau makan ikan, pikir ikan ikan kok. Apa maksudnya? Iya, dia kubilang itu. Kubilang alasan itu.
0: Alasan.
2: Itu.
0: Tidak enak dan jangan bilang weh, jangan kau makan ikan mahal ikan.
2: Baru itu ikan suka sekali. Apalagi kalau kalau ikan tumpi-tumpi ini.
0: Bi tumpi-tumpi.
2: Enaknya tuh. Nanti masuk makan.
0: Oh iya. Oke, pilih lagu dulu Deli Wang.
2: Ya. Yeah.
0: Basti Tianji Paeng lagu Nyindar Labosi, Te Anak Masing Dianti Oslan, Kure Te Neku dari Putri Bungung Matiri Rola Batara. Bukelang Lasa Wahyu. Tuli Nuparisi Salma HBM. Baca Kuru Nagalesong India Sapar. Ada Pangampe.
2: Basti Tayang boleh.
0: Hah?
2: Basti Tayang.
0: Basti Tianji Paeng.
2: Tayang.
0: Iya. Basti Tayang.
2: Iya, masih saya ingat tuh.
0: Oh, apa artinya itu?
2: Besi berkara.
0: Oh,
2: besi berkara gitu, Bu.
0: Oh, pasti.
2: Itu sana kalau saya ingin sudah bilang orang sama Makassar itu kalau tayangi.
0: Tayang
2: itu artinya berkara.
0: Oh, basti tayang.
2: Kalau tanya itu ada besi sambo. Misalnya kesimpang itu lama-lama tuh.
0: Oh, ini judul lagunya, basti Tayang Cipuai, ya, ada jinya, aja jinya.
2: Besi berkara.
0: Ya, oh deh.
2: Itu misalnya tuh kalau ada besi motor atau?
0: Iya.
2: Ini atau kemusi simpang.
0: Deh.
2: Kibom kosmi baru bisa kalau lama. Berkara kita kalau terbuka ki.
0: Berarti tinggal di timbang mam itu kalau begitu.
2: Itu.
0: Oke, Pak Deli Wang di
2: lagunya. Ya, oke, saya kembok.
0: Iya.
2: Ketemu ke sini.
0: Ya, insyaallah.
2: Ya, insyaallah kalau nanti banyak teman ke sana, nanti ikut aja juga nanti ke sana istriku harusnya.
0: Oh iya, anu di Pertuni juga semuanya teman-teman dari Pertuni.
2: Ya cocok ya, kita juga bergabung saya tunggu.
0: Oke Pak Le, makasih ya, Deli Bang.
2: Oke Seki.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi panel phone selanjutnya. Assalamualaikum. Halo. Halo.
3: Sirina Pace.
0: Iya, Senandung. Halo. Senandung.
3: Senandung lirik
0: laguna Perempat Ces. Pak Ahmad Yani Tasmun.
3: Ya di Sopeng.
0: Apa dulu itu dibahas Dina bilang itu tuh jadi makan jadi orang jeki juga.
3: Oh iya.
0: Aduh. Tapi iya, dulu orang-orang dulu di kampung tak dulu masih sering enggak bilang jengki makan ikan nanti cacingan.
3: Iya, Pak. Waktu saya kecil itu sering.
0: Kenapa nak
3: bilang? Nenek toh.
0: Iya.
3: Bilang jangan terlalu banyak makan ikan. Ikan.
0: Iya.
3: Nanti anu cacingan.
0: Jadi anu jadi makan dulu gitu.
3: Aneh itu. Ambo mungkin bilang cepat habis ikan.
0: Cepat habis. Apalagi kalau banyak ki bersaudara.
3: Iya.
0: Baru. Ada dulu itu ikan yang ku ingat sekali itu dulu yang di anu je Bali Rambe di juk di begini asin ki. Di pakai telunjuk. Pakai telunjuk di makan.
3: Iya. Sampai pusa itu anunya, baunya. Tembus dia dari pusa.
0: Bali Rambe.
3: Iya.
0: Paling enak dulu itu.
3: Anu apa itu?
0: Karena
3: apa? Layar sentuh.
0: Layar sentuh.
3: Nama
0: ikan layar sentuh.
3: Iya.
0: Aduh.
3: Jajalepe.
0: Jajalepe.
3: Kena asim.
0: Kalau asim. Saya dulu bilang ya, Kak, kenalkan enggak dulu nenek kena bilangin namanya Bale Rambe. Iya. Jangan banyak-banyak dimakan. Iya. Tak sedikit jadi makan, tapi biar mau kita makan banyak tidak bisa.
3: Kenapa anu? Asim. Opeje.
0: Iya.
3: Nabilang orang sampai pusa kan.
0: Napa buka
3: mata? Tembus pusa ya baunya.
0: Kasih campur di buka mata teru. Eh, wangi baunya.
3: Oi.
0: Eh.
3: Iya, mawale.
0: Mawale.
3: Iya. Tak sedikit saja bisa dimakan karena nasi.
0: Tapi kalau kita termasuk suka makan ikan ya?
3: Suka.
0: Ikan apa? Boleh cepat, ogi?
3: Semuanya.
0: Oh, suka. Paling anu di saat itu ikannya yang orang Bugis tidak aku suka makan itu yang banyak. Tulan nih. Boleh anu.
3: Boleh kandia?
0: Boleh, ada lagi, lebih parah lagi. Boleh toris. Toris. Balik toris sama balik kandia. Kumakan di balik kumakan
3: banyak
0: itu.
3: Banyak sekali bu anunya itu.
0: Kumakan di balik kandia kalau yang kecil-kecil yang kayak telunjuk begitu langsung dikasih garin toh dimakan sama tulan-tulan.
3: Karena anu. Patah-patah nih tulannya enggak bisa.
0: Balik anja juga tuh enak dimakan.
3: Iya.
0: Oke, balik Pak Aslin.
3: Lagunya?
0: Lagunya mengikut meki karena sudah penelpon ketiga.
3: Oh, mengikut ya, makasih paling.
0: Nah, jangankan ikan, lagu juga enggak boleh banyak-banyak putar, nanti cacingan ki.
3: Iya.
0: Oke, terima kasih Pak.
3: Iya. Ahmad. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukan hanya ikan ya berlaku, lagu juga kalau banyak diputar. Nah bilang orang itu dulu, cacingan ki. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Senandung lirik Laguna Pro 4 Jazz.
0: Iya, toh mantap Jazz. Dari Ashar di Boni. Ya. Mudah-mudahan neneknya Ashar dulu tidak bilang cacingan kalau makan ikan.
4: Tidak bilang apa? Tidak bilang. Dia anu ji.
0: Iya, apa dia bilang?
4: Dia bilang ji kalau makan. Dia bilang jika lo makan, kayak kenapa ikan jika aku makan bukan nasi.
0: Oh, dan dia bilang jika cacingan di, wah bagus tau itu. Artinya, dia bilang kasih sami nasi.
4: Maka sayur juga, jangan ikan sejak aku makan nanti cacingan kok.
0: Wah, ada tunci cacingan. Berarti kita nanti, semua senasib kan, berarti nih.
4: Iya,
0: satu angkatan jiki pali semua ini.
4: iya deh.
0: Berarti
4: kenapa itu deh?
0: Berarti kalau nak dapat
4: itu anu. Bagus tuh tadi ambo topik saya dengar lah super nostalgia kak.
0: Ya mana?
4: Tadi bilang ke, anu maksud topiknya nih. Kalau neta dulu larang ke makan ikan apa alasannya di?
0: Iya, apa alasannya? Oke, tadi itu saya beli ikan banyak-banyak, tapi itu anak-anak dan yang mau makan ikan, saya langsung ingat itu, ini dulu kita ini, justru disuruh, dilarang kita makan ikan sekarang.
4: Iya, betul.
0: Anak-anak dibeli ikan banyak-banyak, tidak ada yang makan ikan, telur ji, indomie ji, aduh saya bilang.
4: Iya, kenapa di?
0: Anak-anak sekarang di, makanan instan semua suka.
4: Iya, makan-makan luar.
0: Iya, sekalinya dibelikan ikan, ada deh.
4: Seperti sosis, nugget.
0: Iya. Nah dulu itu.
4: Kalau kita dulu itu ikan sih.
0: Iya. Mungkin itu dulu.
4: Ah itu namanya Mbok. Itu kalau di Bon itu namanya itu Andrea Wale. Memang namanya itu kalau ikan layar sentil.
0: Oh ikan sentuh di layar sentuh. Tapi mungkin dulu itu. Kenapa orang dulu itu Nabilan Cici kan cucotong Nabilan orang tua karena kan dulu itu sering panjang kuku baru hitam kuku baru makan ke ikan.
4: Iya mungkin dia.
0: Mungkin dari aja. Situ mi cacingan orang. Kalau saya ingat dulu itu kalau sudah kimain baru tidak bersih cara tak cuci tangan baru panjang tau mi. Hitam itu kuku.
4: Lewat
0: di situ lewat memang di iya ternyata betulan cacingan ki karena gara-gara itu bukan karena ikannya tapi karena kukunya panjang.
4: Iya, oke mungkin aja
0: iya paling ditunggu lagunya
4: ya ikutan Dedek Toriolo
0: ada Toriolo di iya
4: ya oke. Assalamualaikum. Selamat sore
0: iya. Nah kalau anak-anak sekarang tantangannya orang tua bagaimana mengajak anak-anak makan ikan. Susahnya minta ampun ya. Oke. Karena ada juga memang anak-anak itu memang tidak suka sekali dengan ikan. Ikan apapun itu tidak suka kibelah biar dibakar, digoreng. Oke, assalamualaikum. Sirin apa C? Halo? Tidak ada suara. Halo, assalamualaikum, Sirin apa C? Oke, kalau begitu kita kasih dulu lagu. Sahabat Budaya, tadi sudah ada dua penelpon yang request lagu, ada Toriolo dan Bas Siti Anjipaeng.

dari Makassar, Sulawesi Selatan, lahir seorang legenda sepak bola Indonesia yang namanya dikenang hingga dunia internasional. Andy Ramang, lahir pada 24 April 1924. Ramang dikenal sebagai striker tajam dengan kecepatan, keberanian, dan skill luar biasa yang menjadikannya ikon PSM Makassar, sekaligus kebanggaan Indonesia. Karir Ramang bersama PSM Makassar begitu melekat, hingga julukan Pasukan Ramang lahir sebagai simbol kejayaan klub tersebut. Namun, bukan hanya di level nasional. Nama Ramang juga bersinar di panggung dunia saat memperkuat timnas Indonesia pada Olimpiade Melbourne 1956. Dalam ajang bergengsi itu, Ramang mencuri perhatian ketika menghadapi Uni Soviet, salah satu kekuatan terbesar dunia. FIFA bahkan mengenang bagaimana pemain asal Makassar ini mampu merepotkan kiper legendaris Lev Yashin. Dengan kelincahan dan serangan balik berbahaya, Ramang

hampir membawa Indonesia, menciptakan kejutan besar dalam salah satu laga paling bersejarah bagi sepak bola nasional. Tak hanya dikenal sebagai pemain berbakat, Ramang juga merupakan mesin gol timnas Indonesia. FIFA mencatat, ketajamannya sejak debut pada 1952 termasuk gol-gol spektakuler yang memperkuat reputasinya sebagai salah satu penyerang terbaik Asia di masanya. Andy Ramang adalah bukti bahwa dari Indonesia Timur lahir sosok besar yang mampu membuat dunia menoleh. Namanya bukan sekedar legenda Makassar, tetapi simbol perjuangan, dedikasi, dan kebanggaan sepak bola Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Masih bersama di acara Senandung Lirik Laguna Pro 4C. Assalamualaikum, Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam, Sirina Pace.
0: Yeay.
1: Senandung Lirik Laguna Pro 4C.
0: Yes.
1: Tapi kali saya punya fansku, ayo. Coba penonton.
0: Yes. Oke, dari Pak Marsuki, Pak Haji Marsuki Yusuf.
1: Apa yang dibahas gerangan?
0: Gerangan.
1: Sekedar pelipur lara ini.
0: Ini dah, masalah anu. Apa namanya orang nganapinya orang tua dulu bilang mangan orang mangan ya pokoknya makan ikan bisa cicingan. Kita termasuk orang yang terkena wejangan ini.
1: Itu hanya taktik.
0: Taktik
1: supaya
0: di
1: karena dulu itu kita kalau kukek makan ikan diulangin. Oh, kan banyak kita saudara.
0: Pandra dulu kita makan ikan.
1: Iya, banyak kibar saudara, kemudian ikannya terbatas.
0: Sekarang
1: kalau mereka itu agar nuandre, anu itu anu, tepat cacing.
0: Sekarang terbalik ke zaman sekarang, anak-anak dikasih banyak makan ikan, dikasih ikan, tidak mau makan
1: iya.
0: Ikan.
1: Apalagi itu kalau kepalanya, aduhnya kepalanya dengan matanya.
0: Nah, nyaman tadi, wah paling suka dulu itu matanya.
1: Iya, biasa itu saya matanya ke koci.
0: Koci dulu.
1: Pernah satu kali temanku bertengkar kak.
0: Iya, iya.
1: Dia bilang, ih kenapa kalau nombor saya koci matanya? Saya bilang, kalau begitu mataku bukan koci.
0: Apalagi kalau ayam didapa, we, anunya pasti hatinya dulu berlomba.
1: Itu kan dulu belum ada apa namanya
0: makanan-makanan instan
1: kesehatan.
0: Iya.
1: Ya nah. Jadi tapi strateginya orang tua.
0: Iya.
1: Ketika dia ada juga bagusnya.
0: Iya.
1: Ada istilahnya tuh kalau kita kuah makan ikan apa itu? Kuluban bahasa Bugisnya.
0: Oh, balai bolong.
1: Ada istilah.
0: Balai bolong.
1: Tani yang kah istilahnya ditujukan kepada mereka yang suka mangita.
0: Oh,
1: mangita.
0: Oh iya iya iya.
1: Oh,
0: mangua.
1: Mangita. Bahasa tani mangua mangita. Iya. Lebih banyak ikan dia makan daripada nasi.
0: Oh, suruh
1: mangita kuyi kuda mangita.
0: Nasuruh
1: kan itu kita diawasi.
0: Ya.
1: Iya.
0: Nasuruh
1: kalau kita kasih nasi satu piring.
0: Ya.
1: Ikan dua ekor. Habis ikannya mangita kuyi.
0: Pengalaman kayaknya ini dicerita.
1: Tapi ini ada pengalamanku begini,
0: Dinda. Iya.
1: Saya pulang sekolah toh. Pulang makan mah ini. Kuliah gitu ikannya utuh.
0: Iya.
1: Wah, pokoknya makan. Sekiranya aku balik tidak ada minat. Jadi itu pintarnya itu orang tua.
0: Iya,
1: dia terkesan sampai sekarang sudah berapa puluh tahun lalu. Sebab kalau dia potong kentara.
0: Iya.
1: Iya. Bahwa ini barang dibagi dua, tapi kalau coba di sebelahnya. Kasih tarot toy, kasih daimu.
0: Iya.
1: Jadi dia makan nih, sebenarnya adik. Makan, ih, aja udah pecapurin. Nah, balik.
0: Oke, pilih lagu dulu. Tuli Nuparis.
1: Sekalanya aja, kan kita pulang ke sekolah lapar, makan itu, banyak relasinya. Wih, sekalanya aku balik nih, makan nanti gagain dong. Dan retoi, ribu kan masih.
0: Kodong,
1: iya. itulah. Tapi, kita ini bersyukur karena orang tua, kita bisa jadi orang yang penting begitu. Iya, toh?
0: Yeah.
1: Bisa tembus-tembus di perompak, disebut.
0: Tapi alhamdulillah, begitu tonji dulu. Nah. Bisa tonji jadi penyiar.
1: Jadi itu istilahnya mangita.
0: Iya,
1: mangita kuat. Terakhir, pada saya itu kumpul-kumpul dengan teman-teman dari Jawa. Ya, makanya kami itu kan dibuka di garbus toh, terus ambil satu ekor, dibilang Marsuki, itu ikan kau apain? Saya bilang saya mau makan pak. Wah ada, memang orang Bugis Makassar kuat makan ikan.
0: pakai g ikan.
1: Tapi dia cerdas, pintar-pintar orang Bugis Makassar itu pintar itu.
0: Iya.
1: Iya, jangan kau main-main dengan saya. Oke, pengen laguku. Ya,
0: lagunya apa nih?
1: Iku Masaya. Adakah lagu judulnya Iku Masaya?
0: Tidak ada. Anu biji. Jadi nanti kita kasih penelpon berikutnya yang milih.
1: Iya, dia pokoknya dia tahu itu.
0: Iya.
1: Tapi tolong disesuaikan dengan sikonku. Iya toh?
0: Iya.
1: Artinya kan? Iya. Oke, terima kasih Dinda. Selamat kita bertugas.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan ini apa sebenarnya fans bisa lolos. Ini yang berat ini Spanyol lawan Portugal ini. Ini mana?
0: Yeah.
1: Okay. Boleh bunda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya assalamualaikum Kelontaro. Kelontaro. Siri Napace.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang diri lagu Napurampace.
0: Iya.
2: Masih sore ini, belum pi malam.
0: Iya, di gara-gara anu dulu dilarang ki makan ikan banyak-banyak. Sering ki lupa. Kataku sekali kena bilang cacingan ku na. Anja nami gelak dak bali mandre kasi bito ke ku.
2: Biar saya dulu dikasih begitu ki.
0: Oh, saya kira saya
2: ini. Rata-rata dulu.
0: Berarti satu nasib jadi semua boleh. Tadi ini sebenarnya mau anu validasi bilang bukan jika sendiri, bukan jika sendiri yang dikasih begini dulu, ternyata banyak di temanku pale.
2: Saya kan bersaudara sebenarnya 9 bersaudara. Iya, 9 bersaudara.
0: Iya.
2: Tapi yang 3 itu sudah agak dewasa, jadi kita itu 6.
0: Iya.
2: Jadi biasa dianukan mencik ikan di situ. Pokoknya di piring ada ikannya di situ. Padahal itu emak kurang dikidiki ko bale. Ada manggoa mana?
0: Tapi bagusnya bagusnya itu toh artinya najar ki orang tua supaya tidak anu ki tidak lemu hati, lemu nyawa.
2: Iya, itulah. Artinya,
0: tidak sek, jadi, tidak manggoa.
2: Dikit-dikit
0: tuan di balai
2: habis nasi, habis tomi ikan.
0: Oh re, banyak di pelik temanku.
2: Tapi ada itu saya punya adik. Biasa itu tidak habis ya, dia bilang, ada sisanya ikanku, siapa mau?
0: Oh, senang itu dia.
2: Iya, Masya Allah. Tadi ingat masa kecil tak. Tapi kalau sekarang dibanding dengan dulu, Masya Allah.
0: Iya.
2: Syukurlah deki ya.
0: Nah sekarang ini anak-anak cememan ribali. Berarti ini
2: lihat balik. Iya, kenapa itu dia?
0: Iya.
2: Dia lebih, kalau anak itu lebih mau telur atau ayam. Lebih anu ayam, mana anak sekarang.
0: Itu, Mi.
2: Jadi mamanya juga malas mie beli ikan tidak ada yang makan.
0: Iya.
2: Jadi
0: justru sekarang kita ini bukan cacing karena tidak makan ikan. Tidak makan ikan. Iya. Oke, paling wassalamualaikum ya makro, ternyata banyak pelit temanku. Bunda, pilih lagu dulu. Tena Masenga dari Yanti Oslan, Kerek Teknu dari Rus Putri, Bungu Matiri, Rola Batara, Tuli Nupari, Si Salma HBM, Ada Pangampe, Lelisa Gita, Baca Kuruk, Nagalesong, Ada Pangampe. Oke, ditunggu lagu ya, Bunda.
2: Baiklah, baruslah lanjut tugas kini. Sehat-sehati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, assalamualaikum. Siri Napace.
3: Halo.
0: Ya, Senandung. Senandung.
3: Salam kenal, Lambu Rusel.
0: Wih, dengan siapa nih?
3: Rabiana di Rapot ini.
0: Ibu siapa?
3: Rabiana.
0: Wah.
3: Iya, salam kenal.
0: Iya, kenal balik.
3: Apa? Siri Napace. Apa?
0: Siri Napace. Iya.
3: Baru Senandung liriknya Prompace.
0: Oh, alhamdulillah langsung hafal. Ini baru dengar atau lama nih?
3: Iku mapale di lagunya itu.
0: Oh, yang mana?
3: Itu apa tadi di Vienna?
0: Ada Pangampe.
3: Bunda Sofi.
0: Ada Pangampe.
3: Ya, iya.
0: Di Rapocini kidi?
3: Di Rapocini.
0: Siapa yang tadi?
3: Di kanal.
0: Iya.
3: Ada kanal di sini.
0: Siapa yang kasih sambung ke ini? Ada tadi ku dengar juga suara laki-laki.
3: Oh, suamiku itu.
0: Oh, Masya Allah.
3: Tapi tidak terlalu naca.
0: Ini bilang
3: lancar ke dia. Begini di perompak tuh ini karena bilang, saya itu lancar memang karena saya dulu fans dulu di Mandar memang.
0: Ini Mini bilang suami idaman, dia bantu istri supaya itu setembus. Pokoknya 2 jam 10 jempol 20 jempol kakiku juga jempol semua.
3: Iya. Alhamdulillah.
0: Kalau pekerjaan rumah ada bantu Jiki juga.
3: Ya.
0: Nah bantu Jiki juga pekerjaan rumah, cuci piring,
3: pekerjaan jual keripik pisang di sini.
0: Saya kira ada bantu Jiki juga pekerjaan rumah.
3: Keripik pisang.
0: Enak itu keripik pisang nyaman.
3: Enak pernah kita campur
0: biasa aku beli tuh yang di yang biasa kalau lampu
3: merah. Gimana beli?
0: Biasa kalau ada lampu merah ditawari ke orang.
3: Oh, di lampu merah, tapi tunanetra juga menjual nih.
0: Iya, penyandang ya, disabilitas.
3: Ya, temanku itu tapi teman dari anu, ya, dari HP tapi belum pakai temu orangnya.
0: Iya. Oke, Ibu.
3: Hai, saya Nan, tidak bisa tahu siapa-siapa di karena cerita apa.
0: Malam pi tembus ki. Kan ada malam itu jam 9 sampai jam 11 kelontak rumah.
3: Ya, sering nggak masuk Ambo, tapi susah sekali masuk deh.
0: Kalau Ibu Rabiana suka makan ikan juga.
3: Aku suka sekali makan ikan, tapi Nabi bilang dulu orang tua yang terlalu banyak makan ikan karena Nabi bilang apa itu dibilang di cacingan.
0: Cacingan, berarti satu kelas semua aja pali ini.
3: Iya.
0: Ada di pali banyak. Banyak di pali teman.
3: Bukan itu gara-gara tidak banyak kapan uang dulu.
0: Iya, anu di banyak sebenarnya ajaran yang diajarkan orang tua dulu dilarang kisi, dilarang ki maksudnya terlalu mengoa, artinya seraka. Makanya dulu. Kemudian yang kedua supaya saling anu ki sama saudara atau.
3: Kapan?
0: Iya bagus. Tapi di sisi lain juga itu tadi taktiknya orang tua karena memang susah dulu. Bukan susah karena apa di jauh pasar.
3: Jadi ya itu, jauh pasar. Baru dulu kan itu dekat di pasar.
0: Baru dulu itu kan tidak jarang orang punya kulkas jadi tas sedikit.
3: Oh iya kap.
0: Iya jadi kalau dibeli banyak-banyak busuk.
3: Iya kapan jarang punya kulkas pernah tidak ada di kulkas kapan kayak anak dulu tapi uang tidak ada di kulkas.
0: Tidak ada. Kembali lagi tidak ada uang.
3: Tidak ada uang dulu banyak dipembelikan kulkas selama-lamanya tidak ada kulkas.
0: Nabila jangan kembali kulkas belikan saja nasi saja ki.
3: Iya belikan saja nasi saja
0: apalagi kulkas.
3: Ambo, moga sehat selalu
0: amin.
3: Ambo.
0: Iya, sehat juga.
3: Iya, amin. Ya pamit mak dia Ambo di.
0: Iya.
3: Oke, assalamualaikum, selamat sore.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baru satu penelpon yang request. Sudah tiga penelpon, tapi baru satu request ya. Boleh, satu lagi penelpon di 0811 400 9250 ya. Apakah laguku yang kurang menarik atau judulku yang kurang terlalu menarik ini? Sehingga tidak mau request lagu tahu. Biasanya orang masuk gara-gara mau request lagu ini. Yang penting ikut ngobrol tentang tema kita pada sore hari ini ya. Kita terima dulu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Sirina Paci. Sirina Paci.
4: Lagunya.
0: Oke, Denompok mau pilih lagu atau apa nih? Komentar.
4: Dua-duanya.
0: ini berarti dulu tidak mendengar ki. Dulu tidak berarti namal kengi apa nak bilang orang tua dulu. Dibilang jangan makan banyak ikan, tetap tu jangan makan banyak ikan. Nambil semua, ya. Motongi lagu, motongi komentar. Oke, karena kita baru. Tapi kita beruntung karena penelpon sebelumnya mengikut jadi pilih makin lagu. Tulis.
4: Oke,
0: lagunya teh anak masenge kerek teh neku bungum matiri bukuleng lasa.
4: Ada teh kayaknya no baca nagelesong.
0: Oh baca kuru nagelesong.
4: Ya itu mau.
0: Oke, nambil semua ini. Sudah banyak makan ikan, ambil lagi baca-bacaan.
4: Iya, baca-bacaan. Sudah dapat jodoh.
0: Iya. Oke, kalau kita termasuk dulu dapat wejangan dari orang tua enggak? Jangan banyak makan ikan, katanya cacingan. Tapi ini kalau sekarang ini anak-anak malas makan ikan, biar tidak dilarang, tidak mau makan ikan.
4: Iya, kabirkan dulu dan sekarang.
0: Iya,
4: sekarang itu
0: iya, orang dulu
4: terbalik.
0: Dulu itu sudah tua.
4: Dulu sekarang itu ibu-ibu sekarang itu disuruh makan ikan.
0: Iya.
4: Dulu itu anak-anak itu suka ikan, tapi nabi kan orang tua.
0: Cacingan.
4: Jangan kau banyak ikan nak, nanti kamu cacingan. Karena kurus kalau banyak ikan
0: mantan.
4: Itu dulu enak sekali kan.
0: Banyak minta dulu ikan dulu di bae.
4: Ya apalagi saya kalau ikan gabus caranya.
0: Bale bolong kasih nah.
4: Sekali tapi sekarang dulu itu dilarang.
0: Bae itu saya paling suka itu bale bolong kalau ditapai baru diparede. ada tuh dibakar tuh, dibakar tapi pakai asap bakarnya. Pada saat di asap mie itu melengkung nih bentuk model-model oki. Baru dikasih masuk di santang, kuah santang, bae dan
4: iya, tidak jelas itu.
0: Langsung ku lupa cacingan.
4: Iya, tapi dulu itu Muhammad Tar itu di masjid.
0: Iya.
4: Dulu satu yang zaman dulu tuh. Jadi
0: tuh rumah
4: baju-baju
0: masih hitam. Oh,
4: deh. Boleh itu udah bilang baju macam macam jarang lah. Cepat tumbuh rambutmu panjang.
0: Iya. Ada dulu anu tuh yang kalau itu tuh kalau yang warna hitam.
4: Iya.
0: Warna hitam itu bini bilang itu makan cepat tumbuh rambut.
4: Itulah zaman dulu.
0: Aduh.
4: Secara itu justru
0: matang
4: ikan tidak mau,
0: maunya
4: matang telur.
0: Iya deh. Ini anak-anak sudah dikebikin kan telur mata sapi, minta lagi telur mata kambing.
4: Ya paling. Saya tidak suka itu kalau digoreng mata sapi.
0: Kenapa nih disebut telur mata sapi di, nah bukan telur mata kambing kan?
4: Itu. Bilang telur mata sapi, mana mata sapinya? Tidak ada.
0: Itu bedanya telur sama sapi. Kalau sapi bisa tidak bisa dibikin telur.
4: Tapi kenapa disebut telur mata sapi? Itu mie.
0: Itu mie. Makanya anak-anak suka makan telur karena bilang kalau makan mak telur makan mak sapi juga.
4: Karena itu telur mata ayam,
0: iya,
4: mata sapi. Tidak ada sapi telur.
0: Oh, gimana?
4: Itu mie, nama-nama itu.
0: Begini. Iya. Oke, makasih
4: Dem. Iya, makasih waktunya.
0: Iya.
4: Bye, Ma.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 menit menelpon ini sahabat budaya. Sabar kita dulu ya, masih panjang ada 15 menit lagi nanti kebersamaan kita. Kita hadirkan dulu lagunya tadi, Ade Pangampe. Ya, selamat mendengarkan.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: 1 jam sebelumnya.
5: Berangkat yuk.
4: Gas.
5: Yang seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
5: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
6: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
7: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saya cukupkan dulu kebersamaan kita di acara Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Prombace. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Mudah-mudahan apa tadi yang kita bahas mengajak kita untuk bernostalgia ya di masa-masa dulu. Kemudian kita mengkomparasikan kehidupan zaman sekarang ya. Anak-anak suka, tidak terlalu suka makan ikan. Baik, sahabat budaya. Sampai di sini kebersamaan saya di Sirina Pace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar kita lanjut kembali di acara Dunia Wisata.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Sahabat budaya, Mapadeko adalah tradisi syukur dan harapan masyarakat Bugis, Sulawesi Selatan yang diadakan setelah panen padi. Acara ini merupakan bentuk rasa syukur atas hasil panen dan upaya mempererat tali persaudaraan antar warga. Nama Mapadeko berasal dari kata Dengko hasil lalu, yaitu kegiatan menumbuk padi muda menggunakan palunge atau lesung, suara alu atau kayu penumbuk yang menghantam lesung menciptakan bunyi khas dan irama yang khas menjadikan momen panen lebih bermakna. Tradisi ini juga menyertakan pembacaan hikayat lontara yang memperkuat keterikatan budaya Bugis dengan sumber kehidupan mereka. Dengan demikian, Mapadeko menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur masyarakat Bugis, di mana kepada sang pencipta. Acara ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk berkumpul, berbagi cerita, dan memperkuat hubungan sosial. Mapadeko juga Mapadeko juga menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Bone yang terus dilestarikan dari generasi ke generasi.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Jakarta Sore Pro 4 RRI Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya dimanapun saat ini Anda berada. Kembali bersama di acara Dunia Wisata. Nah, Dunia Wisata pada kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mengenal salah satu objek wisata yang ada di ujung Flores sana, yaitu Labuan Bajo. Labuan Bajo ini merupakan sepetak surga yang terletak di Indonesia Timur.

Nah, sahabat budaya, berbicara tentang Labuan Bajo, Labuan Bajo merupakan sebuah surga tersembunyi yang ada di Indonesia bagian timur. Desa ini terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Barat dan dipisahkan oleh Selat Sape. Labuan Bajo adalah salah satu dari 5 destinasi super prioritas yang sedang dikembangkan di Indonesia. Destinasi ini merupakan gerbang menuju Taman Nasional Komodo yang menyimpan keindahan alam yang menakjubkan dan hewan purba yang mendunia, mulai dari hewan endemik Komodo di Pulau Rinca dan Pulau Komodo, deretan pulau eksotis, keragaman hayati bawah laut hingga pantai Aduhai, semua bisa sahabat budaya temukan dengan memulai perjalanan di Labuan Bajo.

berpuluh-puluh tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya

Celebes Kalosi Cafe atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Speciality Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping score tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan

Nah, sahabat budaya, menikmati pemandangan langit senja juga bisa menjadi cara lain menikmati Labuan Bajo. Spot strategis untuk menikmati keindahan senja ini berada tak jauh dari Bandar Udara Internasional Komodo. Nah, sahabat budaya, dapat memilih destinasi Bukit Cinta, kemudian ada Puncak Amelia dan Puncak Sylvia untuk mengabadikan langit senja yang menenteramkan jiwa. Ada juga Gua Rangko yang memiliki pesona bak oasis dengan kolam air asinnya yang begitu menyejukkan.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio

Sahabat Budaya masih bersama di informasi wisata. Masih kita membahas tentang objek wisata Labuan Bajo. Nah, kalau sahabat budaya ingin berpetualang di Labuan Bajo, trekking singkat ke air terjun Cunca Wulang bisa menjadi pilihan. Dan jangan lewatkan juga pengalaman seru menjajal life on board, yaitu mencoba tinggal di kapal pinisi selama beberapa hari sambil berlayar, mengunjungi pulau-pulau yang indah, dan bisa juga menyelam untuk melihat keindahan bawah laut Labuan Bajo yang istimewa. Nah, sahabat budaya, Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo, satu entitas yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling terhubung sehingga ketika sahabat budaya ingin mengunjungi Taman Nasional Komodo, untuk mencapai ke sana, sahabat budaya bisa menggunakan kapal feri atau kapal cepat. Ada banyak pilihan keberangkatan, mulai dari pagi hingga sore hari.

Tahu ke Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: Aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam.
2: Diam.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Sahabat Budaya masih bersama di informasi wisata. Masih kita membahas tentang objek wisata Labuan Bajo. Nah, Sahabat Budaya, Taman Nasional Komodo yang terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1991 ini terdiri dari Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, dan beberapa pulau lain di sekitarnya. Kehadiran Komodo atau Veranus komodensis merupakan kadal raksasa di dunia ini pertama kali diliput dalam jurnal ilmiah pada tahun 1912. Nah, Sahabat Budaya, jurnal tersebut ditulis oleh Pieter Antonio Quenes, Direktur Museum Zoologi Bogor. Penemuan tersebut menjadi awal mula eksistensi Labuan Bajo di mata dunia karena banyak turis dan ilmuwan yang datang untuk melihat langsung ora atau sebutan komodo dari warga lokal tersebut. Sahabat Budaya,

Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

0: Sahabat Budaya, masih berbicara tentang Pulau Komodo dan juga Labuan Bajo. Nah, ketika Sahabat Budaya berada di Taman Nasional Komodo, akan disuguhkan beberapa atraksi yang menakjubkan. Salah satunya adalah berfoto bersama Komodo. Nah, ini akan menjadi pengalaman yang tidak terlupakan seumur hidup, yaitu berfoto bersama hewan langka yang hanya ada di Indonesia.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
0: Nah, Sahabat Budaya, selain Komodo, Taman Nasional ini juga terkenal akan panoramanya yang mempesona. Sobat Budaya yang hobi fotografi wajib memasukkan beberapa spot di sini sebagai tempat berfoto. Sebut saja Pulau Padar yang ikonik dengan pulaunya yang berbentuk perbukitan serta gradasi laut biru latar belakang. Kemudian ada Pulau Kelor, juga tidak kalah keren. Pemandangan pulau dan laut biru jernih dari puncak Pulau Kelor terlalu indah untuk dilewatkan.

Sahabat Budaya masih bersama di informasi wisata, masih kita membahas tentang objek wisata Labuan Bajo. Nah, Sahabat Budaya, spot lain yang tidak boleh ketinggalan yaitu Fin Beach yang terkenal dengan sebagai pantai merah oleh masyarakat lokal. Nah, Sahabat Budaya tahu nggak? Warna merah pantai ini ternyata berasal dari hewan mikroskopis dan pecahan batu karang berwarna kemerahan di sekitar pesisir pantai. Nah, Sahabat Budaya nih, yang ingin misalnya datang ke Labuan Bajo, Anda ingin membawa buah tangan sepulang dari Labuan Bajo, ada beberapa souvenir khas yang tak boleh ketinggalan. Salah satunya adalah kain songke khas Tanah Manggarai. Kain ini umumnya berwarna dasar hitam dengan beragam motif warna-warni di atasnya. Sama halnya dengan kain Nusantara lain, motif kain songke sangat beragam dan memiliki makna tersendiri. Nah, ada beberapa motif kain songke yang perlu Sahabat Budaya ketahui, yaitu ranggong atau laba-laba, ini menyimbolkan kejujuran dan kerja keras. Kemudian ada motif wela kayu atau bunga kapuk yang bermakna berkaitan manusia dengan alam sekitarnya. Terus ada motif wela runu atau bunga runu yang melambangkan bahwa orang Manggarai bagaikan bunga kecil namun menjadi sumber keindahan. Kemudian ada entala atau bintang yang bermakna harapan dan doa baik. Terus ada jui atau garis-garis batas yang memiliki filosofi mendalam bahwa semuanya ada batas akhirnya. Nah, Sahabat Budaya, Anda bisa mampir ke pusat oleh-oleh yang terletak di depan Bandara Udara Internasional Komodo untuk mendapatkan kain songket ini. Beberapa kuliner khas Kabupaten Labuan Bajo yang menggoyang lidah juga bisa Sahabat Budaya jadikan sebagai oleh-oleh. Seperti kopi Manggarai yang terkenal dengan cita rasa pahit yang unik. Ada roti kompiang yang terbuat dari terigu dan teburan wijen di atasnya. Ada juga cemilan yang terbuat dari olahan tepung beras dan kelapa parut bernama rebok. Nah, Sahabat Budaya, itulah hal-hal yang perlu Sahabat Budaya ketahui tentang Labuan Bajo. Selain bisa mengetahui apa yang menarik di Labuan Bajo, Anda juga bisa mengabadikan momen pemandangan dan suasana Labuan Bajo melalui gawai atau kamera Anda. Sampai di sini kebersamaan kita di acara Dunia Wisata. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.
1: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, sedangkan Dia telah menciptakanmu tanpa sekutu. Riwayat Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar Risalah Maghrib ya insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama dengan Ustaz Malung Basang Zainuddin. Tentunya kita senantiasa menghadirkan rasa syukur di dalam hati kita ini, karena dengan syukur itulah sehingga kita bisa memperoleh ketenangan, kebahagiaan hidup di dunia ini. Dan salah satu syukur kita

Maka di dalam Al-Quran itu ada ayat yang bercerita tentang janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara janji-janji Allah yang termaktub dalam Al-Quran adalah yaitu Uda'uni astajib lakum, berdo'alah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doamu. Jadi tentunya jamaah sekalian, yang merupakan keyakinan kita sebagai umat Islam, seorang muslim, seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya kita yakin bahwa tatkala Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji di dalam Al-Quranul Karim, maka pastinya Allah subhanahu wa ta'ala akan memenuhi janjinya. Allah tidak pernah lupa terhadap janjinya. Allah tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Berbeda dengan kita manusia. Manusia itu tatkala hari ini berjanji, boleh saja esok dia lupa, atau mungkin bulan depan, tahun depan, dan hari-hari berikutnya manusia itu lupa terhadap janjinya. Tetapi Allah tatkala telah berjanji, Inna Allah la yukhliful mi'ad, Allah tak pernah lupa terhadap janjinya. Lantas mungkin ada yang bertanya di dalam diri kita bahwa Allah telah berjanji ketika kita berdoa, tetapi kenapa hingga detik ini doa kita belum dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin salah satu faktor yang menyebabkan doa kita terhalang, belum dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mungkin sebagaimana kisah yang pernah terjadi di zaman baginda Nabi, bahwa datang seseorang kepada baginda Nabi melaporkan hal tersebut, mengatakan, Ya Rasulullah, bukankah Allah itu telah berjanji dalam Al-Quran bahwa berdoalah kepadaku, niscaya doamu akan kukabulkan. Akan tetapi kenapa hingga detik ini Allah belum mengabulkan doa tersebut? Padahal ketika saya berdoa dengan khusyuk, menggunakan pakaian yang paling bagus ketika berdoa, tetapi kenapa Allah tidak mengabulkan doa-doaku hingga detik ini? Maka kata Nabi pada saat itu, di dalam tubuhmu terdapat makanan yang haram, pakaian yang engkau pakai membelinya tercampur harta yang haram. Fa anna yustajabula, maka bagaimana mungkin doamu itu dikabulkan? Jadi para pendengar risalah maghrib yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jika kita ingin doa kita bisa dikabulkan cepat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang paling pertama kita lakukan adalah menjaga diri kita dari makanan-makanan yang haram yang bisa menyebabkan konektivitas doa kita terputus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita pun harus mencari waktu-waktu mustajab ketika kita berdoa. Jadi ketika kita berdoa di waktu yang mustajab itu, maka insya Allah doa kita akan lebih cepat untuk dikabulkan oleh Allah. Di antara waktu-waktu mustajab atau tempat-tempat yang bagus berdoa adalah, salah satunya adalah di sujud terakhir dalam sholat kita. Cuma harus ada yang kita ingat, ada catatannya, bahwa di sujud terakhir sholat kita yang dimaksud oleh ulama ini adalah ketika kita sholat sendiri, atau misalnya kita sholat berjamaah, kita sementara berdoa dan lantas imam sudah bangun dari sujudnya, maka kita tidak boleh berlama-lama memperlama sujud terakhir kita dengan memperbanyak doa tatkala imam sudah bangkit dari sujud. Kapan itu kita lakukan jamaah sekalian, maka itu bisa menjadikan sholat kita makruh. Jadi misalnya sujud terakhir yang paling bagus adalah yaitu sujud di sholat-sholat sunnah kita. Makanya banyak sholat-sholat sunnah dalam Islam. Ada namanya sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat-sholat fardu. Misalnya 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya jamaah sekalian. Jamaah insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali, dia mengatakan bahwa jika seseorang memiliki hajat, maka Imam Al-Ghazali mengatakan jangan pernah rubah doa kita di dalam sujud terakhir kita selama 40 hari 40 malam. Jamaahnya insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, janji Allah dalam Al-Quran yaitu وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. Ketika engkau menginfakkan sesuatu kebaikan di jalan

Allah Subhanahu wa taala fahuwa yukhlifu, maka pastinya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti segala sesuatu yang kita infakkan, dengan catatan kita ikhlas memberi tanpa karena ingin dipuji, tanpa menyebut-nyebut atau tanpa menyakiti hati orang yang kita beri bantuan. Karena terkadang ada orang yang membantu sesamanya, tetapi semua tetangganya atau mungkin satu kompleksnya tahu bahwa orang ini telah membantu si fulan. Ini tidak boleh kita lakukan, karena itu bisa merusak pahala kita, tentunya kita merugi. Kemudian yang terakhir, janji Allah Subhanahu wa taala yang mungkin ini yang sering kita alami dalam kehidupan, terutama dalam kehidupan rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berjanji, iya kunu fuqara yughnihimullah. Tatkala engkau fakir, miskin, ketika engkau sendiri, ketika kita menikah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan rezeki kepada kita. Lantas ada yang bertanya, kenapa setelah menikah bukan rezeki lapang yang kami dapat, justru rezeki kami semakin melarat? Ternyata jawabannya adalah Allah membukakan pintu-pintu rezeki dari pasangan suami istri, cuma terkadang di antara pasangan suami dan istri ini menutup pintu syukurnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak pernah cukup. Jamaah pendengar Risalah Maghrib insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang sempat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa semakin mencintai Al-Qur'an, senantiasa rajin membaca Al-Qur'an tatkala kita sendiri dalam rumah tangga kita, ketika kita sedang rehat dalam kantor kita atau pekerjaan kita. Mari jangan pernah lupa untuk membaca Al-Qur'an, karena dengan berinteraksi dengan Al-Qur'an insyaallah kehidupan kita akan diberkahi dan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, "Siapa yang salat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh." Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah.

Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi berkata, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatmu.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar. Mendengar suara anak-anak yang riang semangat menyebut asma Allah mengantarkan ingatan masa lalu. Dulu, ketika telah memasuki usia sekolah dasar, setiap anak-anak yang beragama Islam diwajibkan untuk mengaji. Saat itu, guru mengaji sangat langka. Biasanya dalam satu kampung, hanya ada satu atau dua guru mengaji. Guru mengaji pun tampak sangat berwibawa, sangat dihormati layaknya seorang ulama besar sekelas Habib. Ketika memulai mengaji, masyarakat Sulawesi Selatan memiliki tradisi tersendiri. Tradisi ini dituangkan dalam sebuah kegiatan ritual kecil-kecilan yang dianggap sakral pada saat anak-anak akan memulai membuka Al-Quran. Prosesi ini biasa disebut seperti apamula Al-Quran, papamula baca, atau biasa disebut membuka Al-Quran. Sesuai adat, orang tua menyiapkan kelapa parut agak muda dicampur dengan gula merah. Guru mengaji akan menyuapi setiap santrinya dan dibacakan doa-doa. Tidak hanya itu, di daerah Tanaluwu, orang tua juga menyediakan gula merah, kelapa muda, santan, pisau, jarum, dan benang. Gula merah dan santan dibuat menyatu, lalu diberikan untuk diminum. Setelah diminum, sang guru kembali memberikan doa-doa dengan membacakan sebuah ayat yang ditiupkan di kepala, tepatnya di ubun-ubun, agar anak kelak dapat mengilhami dan mempelajari dengan baik bacaan Al-Quran.
1: Ketika saya mau dibawa ke guru mengaji itu, orang tua saya itu mempersiapkan berupa sarung saya, berupa baju saya, berupa songkok saya, itu dibelikan serba baru, dibelikan Al-Quran. Kan seperti itu, dengan catatan Al-Qurannya tidak boleh nawar. Dan sampai sekarang saya ajarkan sama anakku, tidak boleh ditawar, kalau beli Al-Quran jangan tawar. Belikan itu, kemudian dibawa ke guru. Nah, rupanya orang tua saya ini sebelum saya dibawa ke guru, sudah guru, mama saya, bapak saya sudah komunikasi dengan guru. Apa-apa yang guru siapkan di situ, itu tadi ada bente, ada kelapa, ada gula, ada makanan-makanan yang bagus. Kita dibawalah ke sana. Pada saat kita memulai dikasih mengajar mengaji, itu sebentar saya sudah dimencium baca-baca doa itu guru, ya kita dikasih makan.
0: Pemberian gula merah dicampur santan atau kelapa muda agar hati anak-anak bisa senang dan lancar dalam menghafal Al-Quran. Sementara jarum bermakna sebagai ketajaman hati dalam belajar, dan benang dapat diartikan bahwa kelak akan diikuti oleh orang-orang. Ketika prosesi pembukaan Al-Quran dimulai, sang guru memandu anak dengan bacaan yang dimulai dengan surah Al-Fatihah hingga surah-surah pendek. Guru yang memandu menggunakan pisau tajam atau biasanya menggunakan keris, baik pusaka maupun bukan pusaka. Sementara sang anak mengikuti petunjuk dan bacaan dari guru mengaji dengan menggunakan jarum disertai benang. Ketika prosesi pembacaan Al-Quran berakhir, anak diarahkan untuk menusuk Al-Quran dengan jarum sebagai simbol ke dalam hati dalam mempelajari dan menghayati Al-Quran. Setelah prosesi ini berakhir, sang anak kembali diberi doa dengan diberi minum dari air kelapa. Air kelapa dianggap simbol membersihkan dan rasa manisnya memberikan kegembiraan pada hati sang anak.
1: Pada saat kita mulai mengaji, tiba pada saat tertentu, ada saya masih ingat itu ketika sampai ada bacaan itu liyaqta atarapan minallah, itu anak-anak, di apa itu, dicerak dibacanya. Dicerak ya, bikin lagi orang tua itu di guru, di rumahnya guru, apa makanan-makanan yang ya lesak-lesak, walaupun sangat sederhana di ukuran sekarang, tapi di zaman saya mengaji itu sangat-sangat bagus. Nah, kita makan lagi itu menamotivasi. Nah, kemudian setelah sampai mengaji kita itu sampai di pertengahan Al-Quran, ada bacaan di situ, ya waliyatalattaf wala yusiran nabikum ahada. Ketika tiba di situ, akan dipatami baca ya. Dipatami baca, bikin lagi orang tua itu di rumah guru, ya semacam ini. Ya, dan kita dengan rame-rame seluruh yang mengaji itu makan bersama di situ.
0: Tradisi mapamula baca sudah diajarkan oleh orang tua sejak dulu dan dilakukan umumnya pada bulan Ramadan dengan harapan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena bulan Ramadan awal Al-Qur'an diturunkan. Setelah anak dianggap lancar membaca Al-Qur'an, maka dilaksanakan mapanrek teme atau khatam Al-Qur'an. Biasanya dilakukan sesaat sebelum anak menikah atau ada juga yang melakukan sesaat sebelum dilakukan hitanan.
2: Jadi pelaksanaan tradisi Mapandre Tema itu dimulai dari menyiapkan berbagai perlengkapan dan hal-hal yang dibutuhkan ini supaya jalannya tradisi Mapandre Tema ini. Jadi prosesi Mapandre Tema di situ itu memerlukan berbagai persiapan. Jadi ada kue-kue, kemudian ada hidangan, ada songkolo dan beberapa ekor ayam. Yang paling penting ini adalah Al-Quran, Al-Quran yang nantinya dibungkus dengan kain putih. Kemudian ada amplop yang disiapkan untuk guru mengaji. Jadi amplop ini isinya seilasnya atau cening api. Dan tentu saja Al-Quran yang digunakan untuk membaca anak-anak untuk nanti dibaca pada saat acara Mapandre Tema. Kemudian nanti ini anak-anak kemudian disopo atau dipapa menuju rumah guru mengaji dengan cara mengelilingi kampung oleh keluarga-keluarga terdekat. Jadi memang itu dulu zaman dahulu kita disopo atau dipapa berkeliling kampung. Nah kemudian setelah itu ada proses makbara sanji yang dilanjutkan dengan proses inti yaitu membaca Al-Quran dan menamatkan Al-Quran itu sendiri. Jadi ada proses makbara sanji di situ yaitu salah satu tradisi masyarakat Bugis yaitu membacakan kitab Marsanji. Nah setiap selesai membaca surah selain membaca kalimat tahlil dan tahmid yaitu la ilaha illallah wa illa ilham, yaitu seorang murid yang mengaji akan dipercikkan sedikit beras kepada dirinya dan itu mengandung nilai doa atau senur-senuran bagi orang Bugis. Jadi tahap proses ini dikenal dengan istilah Mapasidupa. Jadi wujud eksistensi dari tradisi ini yaitu ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam proses Mapandre Tema yaitu ada unsur atau nilai etos kerja, kemudian ada kasih sayang, sabar, bersyukur, dan yang paling penting adalah rasa syukur telah bisa mengaji dan menghatamkan Al-Quran.
0: Mapandre Tema merupakan rangkaian puncak dari salah satu cara hidup orang Muslim di Sulawesi Selatan yang tidak hanya menjadi perayaan bagi yang tamat mengaji. Jika seseorang belum melaksanakan tradisi Mapandre Tema, maka dianggap masih menjadi tanggungan guru mengaji. Olehnya itu, saat dilakukan Mapandre Tema, guru mengaji yang akan menamatkan anak tersebut. Ketika guru mengaji telah wafat, maka digantikan oleh ahli waris dari guru mengaji tersebut. Tradisi mengaji yang dilakukan di Sulawesi Selatan, yang diawali dengan awal mula membaca Al-Quran hingga akhir, merupakan sebuah rangkaian perjalanan religius yang memiliki makna mendalam dan menjadi bukti betapa Al-Quran begitu dijunjung tinggi oleh masyarakat Islam di Sulawesi Selatan. Saya Dwi Kartika, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.
3: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan Kabar Ratna Pro 4. Songkoreca, penutup kepala tradisional khas suku Bugis di Sulawesi Selatan, terbuat dari serat pelepah daun lontar. Bukan sekedar pelengkap busana adat, melainkan simbol kehormatan, status sosial, dan keteguhan martabat. Dahulu, corak sepuan emas atau pamiring pada pinggiran songko ini menjadi penanda hierarki lapisan bangsawan, di mana semakin lebar anyaman emasnya, semakin tinggi pula derajat kebangsawanan pemakainya. Namun lebih dari sekedar sekat kelas, anyaman rapat dan kokoh pada songkoreca sejatinya merefleksikan falsafah hidup masyarakat Sulsel tentang kegigihan, kerapihan budi pekerti, serta kekuatan ikatan persaudaraan yang tak mudah terurai oleh perkembangan zaman.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

membahas mengenai apa yang dimaksud dengan hyperemesis gravidarium dan apakah berbahaya pada janin. Namun sebelumnya mari kita dengarkan dulu satu kelong daerah berikut ini.

0: Saribata Malabiriku, bagi pasangan yang baru saja menikah, hadirnya buah hati menjadi suatu hal yang selalu didambakan. Nah, berikut ada beberapa cara cepat hamil setelah menikah yang dapat Anda dan pasangan Anda coba lakukan. Sari Batangku, peluang setiap wanita untuk hamil setelah berhubungan seks tanpa alat kontrasepsi adalah sekitar 15-25% setiap bulannya. Peluang terjadinya kehamilan akan semakin besar jika wanita berhubungan seks di masa suburnya, yaitu masa ketika ovarium melepaskan sel telur ke dalam rahim. Jika Anda memiliki siklus haid normal, maka masa subur atau ovulasi dapat terjadi sekitar 14 hari setelah hari pertama haid. Namun, bila siklus haid Anda tidak teratur, masa ovulasi bisa terjadi sekitar 12 hingga 14 hari sebelum hari pertama haid. Berikutnya, bagi yang memiliki siklus haid yang tidak teratur. Selain itu, ada beberapa faktor lain yang juga turut berpengaruh pada peluang terjadinya kehamilan. Misalnya, faktor usia. Meningkatkan kesuburan merupakan cara cepat hamil setelah menikah yang paling utama. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan kesuburan agar kehamilan bisa cepat terjadi. Di antaranya, lakukan hubungan seks secara teratur, berhubungan seks secara rutin tanpa kondom atau alat kontrasepsi merupakan langkah utama agar Anda bisa cepat hamil. Untuk meningkatkan kemungkinan terjadinya pembuahan dan kehamilan, Anda dan pasangan disarankan untuk berhubungan seks saat sedang memasuki masa ovulasi. Sayangnya, masa ovulasi terkadang bisa bergeser sehingga sulit diprediksi. Hal ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti stres berat dan kelelahan akibat aktivitas fisik atau olahraga berlebihan. Untuk memastikan masa ovulasi, Anda bisa melakukan pemeriksaan dengan alat tes masa subur. Selanjutnya adalah jalani pola hidup sehat. Anda dan pasangan perlu menerapkan gaya hidup sehat untuk meningkatkan peluang terjadinya kehamilan. Berikut ini adalah pola hidup sehat yang perlu Anda dan pasangan jalani. Jaga berat badan tetap ideal dengan berolahraga secara teratur. Tetapi hindari olahraga secara berlebihan karena justru dapat mengganggu kesuburan. Konsumsi makanan bernutrisi seperti ikan, daging, sayuran, dan kacang-kacangan. Batasi konsumsi kafein hingga tidak lebih dari 200 mg per hari atau setara dengan 1 cangkir kopi atau 2 cangkir teh. Cukupi waktu istirahat, yaitu dengan tidur selama 7-9 jam setiap malam. Berikut konsumsi suplemen atau makanan yang mengandung asam folat. Asam folat merupakan salah satu jenis nutrisi yang penting dikonsumsi untuk meningkatkan kesuburan, mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin, dan mencegah janin terlahir cacat. Setiap wanita yang sedang merencanakan kehamilan disarankan mengonsumsi 400 hingga 600 mikrogram asam folat perharinya. Nutrisi ini juga tetap perlu dikonsumsi setelah wanita berhasil hamil, setidaknya selama trimester pertama kehamilan. Selain dalam bentuk suplemen, asam folat juga banyak terkandung secara alami di dalam brokoli, buncis, bayam, kentang, dan juga sereal. Beberapa kebiasaan baik yang Anda dan pasangan sadari ataupun juga tidak dapat mengganggu program hamil yang tengah Anda lakukan. Beberapa kebiasaan tersebut meliputi merokok, yang termasuk juga menghirup asap rokok, mengonsumsi minuman keras dan menggunakan obat terlarang, mengonsumsi asupan vitamin A secara berlebihan, baik dari suplemen maupun dari sumber makanan seperti hati sapi atau ayam. Mengonsumsi daging, ikan, dan telur yang belum matang karena beresiko mengandung bakteri, virus, atau parasit penyebab penyakit. Mengonsumsi susu yang tidak terpasteurisasi dan ikan yang banyak mengandung merkuri seperti ikan salmon, tuna, dan juga tongkol. Setiap pasangan dianjurkan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin sebelum memulai program hamil. Hal ini penting dilakukan agar dokter dapat mendeteksi apakah Anda atau pasangan memiliki penyakit tertentu yang dapat mengganggu kesuburan dan membahayakan janin, seperti hepatitis B, HIV, sifilis, dan toksoplasmosis. Dengan melakukan pemeriksaan secara rutin ke dokter, Anda juga akan mendapatkan imunisasi rubella atau campak Jerman, serta tetanus. Vaksin-vaksin tersebut penting diperoleh setiap wanita yang sedang merencanakan kehamilan. Saribata malabiriku, saat Anda sudah melakukan tahap-tahap yang saya sebutkan tadi dan masuk pada masa kehamilan muda atau trimester pertama, tentunya Anda akan merasakan mual atau morning sickness. Mual dan muntah pada kehamilan adalah keluhan yang umum ditemui pada perempuan hamil, terutama di trimester awal kehamilan. Keluhan ini umum terjadi pada usia kehamilan 6-12 minggu, tetapi dapat juga terjadi dari usia kehamilan yang lebih awal dan bisa bertahan sampai usia kehamilan 16, 20, bahkan 22 minggu. Walaupun tidak selalu, keluhan mual dan muntah pada awal kehamilan biasanya lebih terasa pada pagi hari. Oleh karena itu, keluhan ini sering juga disebut dengan morning sickness. Lalu, apakah yang dimaksud dengan hiperemesis gravidarum? Mari kita tanya langsung pada dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan, Dr. M. Hamzah Said M.Kes, S.P.O.G.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. M. Hamzah, S.P.O.G. M.Kes, akan menjelaskan tentang hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah yang terjadi secara berlebihan selama hamil. Pada hiperemesis gravidarum, mual dan muntah dapat terjadi sepanjang hari dan berisiko menyebabkan dehidrasi.
0: Saribata malabiriku, hiperemesis gravidarum adalah keadaan muntah-muntah yang berat atau berlebihan saat kehamilan, lebih dari 8 kali dalam 24 jam atau setiap saat, yang dapat menimbulkan gejala dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit, dan penurunan berat badan. Di samping itu, hiperemesis gravidum juga dapat menimbulkan gejala sakit kepala, konstipasi, sangat sensitif terhadap bau, produksi air liur berlebihan, serta jantung berdebar. Penyebab hiperemesis gravidarum belum diketahui secara pasti, tetapi kondisi ini seringkali dikaitkan oleh hormon HCG dalam darah. Hormon ini dihasilkan oleh ari-ari atau plasenta sejak trimester pertama kehamilan dan kadarnya terus meningkat sepanjang masa kehamilan. Hal-hal yang membuat ibu hamil lebih beresiko terjadinya hiperemesis gravidum diantaranya baru pertama kali mengandung, mengandung anak kembar, menderita obesitas, memiliki keluarga yang pernah mengalami hiperemesis gravidarum, mengalami hiperemesis gravidarum pada kehamilan sebelumnya, dan mengalami hamil anggur. Adapun komplikasi yang dapat terjadi pada janin, diantaranya bayi lahir prematur, berat bayi lahir rendah, dan malnutrisi. Sedangkan komplikasi pada ibu hamil diantaranya gastroesophageal, reflux disease, ruptura esofagus, pendarahan saluran cerna bagian atas, atau muntah darah. Mari kita dengarkan kembali penjelasan dari Dr. M. Hamzah Said, M.Kes, S.P.O.G.
1: Gejala utama hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah saat hamil yang bisa terjadi hingga lebih dari 3-4 kali sehari. Kondisi ini bisa mengakibatkan hilang nafsu makan, penurunan berat badan. Nah, muntah yang berlebihan juga dapat menyebabkan ibu hamil mengalami pusing, lemas, dan dehidrasi. Selain mual dan muntah secara berlebihan, penderita hiperemesis gravidarum juga dapat mengalami gejala tambahan berupa sakit kepala, konstipasi, sangat sensitif terhadap bau, inkontinensia urin, produksi air liur yang berlebihan, jantung berdebar. Nah, gejala hiperemesis gravidarum biasanya muncul di usia kehamilan 4-6 minggu dan mulai mereda pada usia kehamilan 14-20 minggu. Dampak pada janin jika terjadi hiperemesis gravidarum. Karena adanya mual dan muntah berlebihan sehingga bisa terjadi dehidrasi. Karena adanya dehidrasi maka cairan kepada janin juga dapat terganggu, termasuk masalah nutrisi kepada janin. Akibatnya adalah jika terlalu berlebihan akan menyebabkan terjadinya keguguran. Namun yang paling ringan bisa menyebabkan terjadinya gangguan pertumbuhan pada janin ataupun bisa menyebabkan terjadinya kecacatan pada janin.

0: Ang ngabin to so na. So na. O so na.
1: Hindi din maso eh. Kenapa ki?
0: Kenapa mo ko? Muntah-muntah ko kudeng hari ini. Biko puskes mas itu.
1: Eh, kodo. Nggak enak perasaan ko. Bisa ki antar ka perisa. Aduh, aduh.
0: Yuk. Tunggu dulu lah. Pakai baju kak dulu sok na. Kasihan ko kalau di rumah ko begini baru nggak diperiksa ko sok na. Ayo mi. Ko puskes mas Meki. Bawa mi BPJS mu.
1: Iya deng, BPJS tadi belum pidi bayar. Bagaimana ini kodongnya?
0: Eh, dede sok na. Banyak na masalah nu. Ayo mi, ayo mi. Siapa bayarkan ko itu BPJS nu? Nggak tega kak leko cantik-cantik begini baru sakit ko.
1: So sweet nu baso, dede masih pagi. Tapi ku sayang tak baso bayarkan makna.
0: Eh, dede. Sudah mi. Cepat mu kena di motor.

Baik pendengar, Anda masih terus bersama kami dalam program acara Info Kesehatan mengenai hiperemesis gravidarum. Nah, saudara pendengar, dalam mendiagnosis hiperemesis gravidarum, dokter akan menanyakan gejala dan memeriksa riwayat kesehatan ibu hamil dan juga keluarganya. Pemeriksaan fisik juga dilakukan untuk melihat dampak dari hiperemesis gravidarum, seperti tekanan darah rendah dan denyut jantung yang cepat. Dari pemeriksaan fisik, dokter dapat menentukan apakah muntah yang dialami ibu hamil masih normal atau sudah berlebihan atau hiperemesis gravidarum. Untuk melihat lebih detail akibat dari hiperemesis gravidarum, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan dapat dilakukan dengan tes darah dan juga urin. Tujuannya adalah untuk memeriksa tanda-tanda gangguan elektrolit dan dehidrasi. USG kehamilan juga dilakukan untuk memantau kondisi janin dan mendeteksi kelainan dalam kandungan. Selain itu, untuk memastikan gejala mual dan muntah yang dialami ibu hamil bukan disebabkan oleh suatu penyakit, seperti penyakit liver. Dokter akan melakukan tes lanjutan, misalnya uji fungsi hati. Menurut WHO, sekitar 12,5% kehamilan di dunia dengan hiperemesis gravidarum yang dialami oleh ibu hamil sepanjang tahun 2013. Terdapat keberagaman jumlah kejadian hiperemesis gravidarum di berbagai negara. Di antaranya yaitu di Indonesia sekitar 1-3%, di Swedia sebanyak 0,9%, di California 0,5%, serta 1,9% di Turki dan di Amerika Serikat. Prevalensi tingginya angka kejadian hiperemesis gravidarum di dunia berdampak tingginya angka kejadian hiperemesis gravidarum di dunia berdampak pada peningkatan AKI atau angka kematian ibu di dunia. Data WHO menunjukkan terdapat 303.000 perempuan meninggal selama atau setelah kehamilan dan persalinan pada tahun 2015. Di beberapa negara berkembang, rasio kematian ibu yang diakibatkan oleh persalinan mencapai 99% per 100.000 bayi yang lahir dan hidup jika dilakukan perbandingan dengan jumlah kematian ibu di 12 negara maju serta 51 negara yang makmur. Angka kejadian mortalitas ibu pada tahun 2020 di Indonesia sebanyak 306 per 100.000 kelahiran hidup. Di Jawa Barat sendiri, sebanyak 745 ibu yang meninggal dunia atau sekitar 16,1% dari total kematian ibu di Indonesia. Hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia pada tahun 2012 AKI disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 28% akibat perdarahan, preeklamsia dan eklamsia sebanyak 24%, infeksi 11%, partus lama atau macet 5%, abortus 5%, emboli 3%, komplikasi masa puerperium 8%, serta faktor lainnya 11%, di mana termasuk di dalamnya adalah hiperemesis gravidarum. Sebagian besar mual dan muntah terjadi pada multigravida sekitar 60-40%. Hal tersebut disebabkan karena meningkatnya kadar hormon krokionik gonadotropin atau HCG dan hormon estrogen. Kenaikan hormon ini belum jelas, namun ada kemungkinan terjadi karena sistem saraf pusat. Ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum di Jawa Barat dan ditandai adanya kecemasan ringan sebanyak 22 orang atau sekitar 73,3% dari 30 ibu hamil hiperemesis gravidarum. Ada pula karena berumur di bawah 20 tahun, yakni sebesar 51% dan primigravida sekitar 57%. Sedangkan dampaknya meliputi 83,3%, ini terjadi berat badan lahir yang rendah. 94 dari 400 orang atau sekitar 23,5% yang terkena hiperemesis gravidarum mengalami penurunan berat badan dari 1 sampai 13 kg dan resiko 1,6 kali lebih tinggi mengalami preeklamsia. Sari Batangku, data epidemiologi mengindikasi bahwa hiperemesis gravidarum terjadi pada 0,3-3% kehamilan. Mual muntah sendiri merupakan keluhan yang umum pada kehamilan.
di mana sekitar 27-30% wanita hamil mengalami mual saja, sedangkan 28-52% mengalami muntah. Insidensi hiperemesis gravidarum berkisar antara 0,3-3%. Di Amerika Serikat, sekitar 0,3-2% ibu hamil dilaporkan mengalami hiperemesis gravidarum, atau sekitar 5 dari 1.000 kehamilan. Studi yang melibatkan kurang lebih 400 ribu wanita hamil di Finlandia menunjukkan insidensi hiperemesis gravidarum sebesar 1,3%. Hiperemesis gravidarum tampaknya terjadi lebih sering pada daerah-daerah maju industrial dibanding dengan pedesaan. Di Indonesia sendiri, tidak ada data yang pasti mengenai angka kejadian hiperemesis gravidarum secara nasional. Pada sebuah penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Dr. Drajat Prawira Negara, Kabupaten Serang, ditemukan sebanyak 59,5% pasien ibu hamil mengalami hiperemesis gravidarum. Sebuah studi di Norwegia sendiri menunjukkan bahwa hiperemesis gravidarum tidak berkaitan dengan mortalitas segala sebab di masa mendatang. Kondisi ini juga tidak meningkatkan resiko kematian akibat penyakit kardiovaskular. Pada kasus yang berat, dapat terjadi malnutrisi berat pada ibu hamil. Hiperemesis gravidarum juga meningkatkan kerentanan pasien mengalami depresi dan ansietas selama kehamilan.

Saribata malabiriku berbeda dengan morning sickness yang penanganannya dapat dilakukan di rumah. Penderita hiperemesis gravidarum perlu menjalani perawatan di rumah sakit. Pengobatan yang diberikan ditentukan berdasarkan tingkat keparahan gejala dan kondisi kesehatan ibu hamil secara keseluruhan. Pengobatan bertujuan untuk menghentikan mual dan muntah, mengganti cairan dan elektrolit yang hilang akibat muntah berlebihan, memenuhi kebutuhan nutrisi, dan mengembalikan nafsu makan. Beberapa obat yang dapat diberikan oleh dokter adalah obat anti mual, vitamin B1 atau tiamin, piridoksin atau vitamin B6, dan suplemen vitamin serta nutrisi. Jika hiperemesis gravidarum menyebabkan ibu hamil tidak mampu menelan cairan atau makanan sama sekali, dokter akan memberikan obat dan nutrisi melalui infus. Selain melalui infus, ibu hamil juga dapat menerima asupan makanan melalui selang makanan. Hiperemesis gravidarum dapat membahayakan kondisi ibu hamil dan juga janin. Mual dan muntah yang berlebihan akan menyebabkan tubuh kehilangan banyak cairan sehingga berisiko memicu dehidrasi dan gangguan elektrolit. Jika dibiarkan, kedua kondisi tersebut dapat menyebabkan deep vein thrombosis pada ibu hamil. Beberapa komplikasi lain yang dapat terjadi adalah malnutrisi, gangguan fungsi hati dan ginjal, sindrom Mallory Weiss, muntah darah yang disebabkan oleh perdarahan dari robekan di kerongkongan, cemas dan depresi. Jika tidak segera ditangani, hiperemesis gravidarum dapat menyebabkan organ-organ tubuh ibu hamil gagal berfungsi dan bayi terlahir prematur. Baik pendengar, belum diketahui bagaimana cara untuk mencegah hiperemesis gravidarum. Meski begitu, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meredakan morning sickness sehingga tidak berkembang menjadi hiperemesis gravidarum, yaitu mencukupi waktu istirahat untuk meredakan stres dan menghilangkan lelah, mengonsumsi makanan tinggi protein, rendah lemak, dan bertekstur halus agar mudah ditelan dan dicerna, mengonsumsi makanan dalam porsi kecil tetapi sering, serta menghindari makanan berminyak pedas atau berbau tajam yang dapat memicu rasa mual, memperbanyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi, mengonsumsi makanan yang mengandung jahe untuk meredakan mual dan menghangatkan tubuh. Berikutnya, mengonsumsi suplemen kehamilan untuk mencukupi kebutuhan vitamin dan zat besi selama hamil, menggunakan aromaterapi untuk mengurangi mual di pagi hari. Menjaga kesehatan kehamilan selama trimester pertama juga penting dilakukan untuk mencegah hiperemesis gravidarum. Salah satunya adalah dengan menjalani pemeriksaan kehamilan secara rutin. Pemeriksaan kehamilan umumnya dilakukan sejak usia kehamilan 4 minggu untuk memantau perkembangan janin dan mendeteksi dini bila ada kelainan yang mungkin terjadi pada janin. Baik pendengar, demikian kebersamaan kita dalam info kesehatan di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
1: Anda sudah minum lihat ini video? Katanya orang yang angaru ini langsung meninggal gara-gara salah ucap. Seram napal, Edi. Takutku deh.
2: Jangan mie gampang percayakan, Anda. Itu angaru bukan mantra atau baca-baca. Itu toh sumpah toh ikrarna orang Bugis Makassar gitu.
1: Deh, serius ku itu? Kukira saya ada hubungannya sama hal-hal gaib.
2: Enggak lah, dulu itu angaru dipakai prajurit di depannya raja. Untuk mereka janji setia, berani mati demi tanah air. Intinya toh tentang keberanian sama harga diri. Kayak di sirena pace. Jadi kalau ada yang meninggal pas tampil, itu karena memang takdirnya Mi, bukan gara-gara angaru.
1: Ode, pantas. Suarana bikin merinding. Jadi ini lebih ke budaya perjuangan, Di.
2: Nah, betul. Sekarang itu angaru ditampilkan Mami di acara adat, pernikahan, sampai penyambutan tamu. Biar kita ingat toh, kalau keberanian dan kehormatan itu warisan yang gak boleh hilang.
1: Keren na tahu, Adi. Baru tong ku tahu saya ini. Jadi angaru itu nafas perjuangannya orang Bugis. Respek ke saya memang sama budayanya orang di sini.
3: Jangan gampang termakan isu ya. Angaru itu budaya, bukan hal mistis. Yuk kita jaga dan lestarikan warisan lokal kita.

0: Selamat berada tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kembali kami hadirkan Keberana Pro 4. Falsafat terlalu cepat bukan hanya efektif dalam penyelesaian perkara atau masalah saja, tapi dalam pembauran atau sosialisasi dengan masyarakat juga efektif digunakan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan Makassar. Ujung lidah diartikan sebagai kecerdasan yang mencakup semua hal, baik kecerdasan emosional sampai kecerdasan spiritual, hingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan ujung kemaluan biasa diartikan bahwa dalam mencari jodoh, hendaklah mencari jodoh dari kalangan bangsawan atau orang yang berpengaruh, karena dengan demikian orang Makassar berharap makna kedudukan. Karena dengan demikian orang Makassar berharap memperoleh kedudukan dan peningkatan status sosial di tengah masyarakat. Sementara ujung badik bermakna bahwa dalam pergaulan hendaklah menjaga harkat dan martabat sebagai orang Makassar yang menjunjung tinggi adat siri napace, sekaligus bila menghadapi permusuhan. Maka disinilah fungsi ujung yang terakhir sebagai senjata pemungkas dan harga diri sebagai taruhan. Keberanian pantang mundur ditunjukkan untuk dipertaruhkan dengan catatan bahwa kita dalam posisi yang benar. Sahabat Budaya, demikian kabar 6/4 sekaligus menuntaskan kebersamaan saya dengan Anda dari jam 15 waktu Indonesia Tengah. Sementara ada rekan saya, Haryanti, yang menemani Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kabar 6/4.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: second and he's back top. Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

0: musik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di malam hari ini untuk edisi hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita malam hari ini. Dan yang pasti menemani sahabat budaya hingga nanti jelang pukul 00. Dan saya hadirkan kelong untuk kita semua dengarkan malam ini sahabat budaya. Dan nanti ada informasi ya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu satu kelong berikut.

saja. Lagu ini diciptakan pada era 1930-an oleh Ho Ing Ji, seorang musisi peranakan Tionghoa yang hidup di Makassar. Ia dikenal juga dengan nama Baba Choi, dan lewat karya-karyanya, ia berhasil memadukan budaya Tionghoa dan Makassar dalam harmoni musik yang menyentuh hati. Ati Raja pertama kali direkam melalui piringan hitam, menjadikannya salah satu lagu daerah pertama yang terdokumentasi secara modern. Judul aslinya ditulis Ati Raja dengan ejaan lama. Liriknya berbahasa Makassar dan bahkan diwariskan dalam aksara Lontara, aksara tradisional Sulawesi Selatan. Lagu ini bukan hanya hiburan, tapi doa yang tulus, yaitu hati manusia yang sepenuhnya berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makna religius ini yang membuat Ati Raja berbeda dari lagu rakyat lainnya. Seiring waktu, Ati Raja menjadi identitas budaya Makassar. Lagu ini dinyanyikan di pesta rakyat, panggung seni, hingga acara kenegaraan. Hingga kini, Ati Raja tetap hidup. Maharani merilis Ati Raja versi digital modern pada tahun 2024 dengan genre pop. Cover paduan suara kampus dan komunitas seni juga memperkaya aransemen dari versi acapella

Raja bukan hanya sebuah lagu. Ia adalah jejak sejarah, doa yang dinyanyikan, dan warisan budaya Sulawesi Selatan yang terus bergema. Dari

0: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kalau bicara tentang alat tradisional atau kesenian tradisional di masyarakat kita saat ini salah satu sahabat budaya yang memang benar-benar apa ya, yang harus dikembangkan begitu. Dan kita akan tahu atau cari tahu alat musik tradisional dipakai saat tarian kita atau tarian di Sulawesi Selatan itu dipentaskan. Nah, alat musik apa saja sahabat budaya, nanti kita akan tahu sama-sama selepas yang berikut.
1: Kita hidup di era digital yang cepat dan mudah. Bayar tagihan atau belanja tinggal klik. Tapi di balik kemudahan itu juga membuka ruang bagi para pelaku kejahatan digital. Mereka menyamar sebagai customer bank, kerabat, dan admin. Mereka mengirim link palsu dan meminta kode OTP. Dan tanpa kamu sadari, mereka sudah memiliki akses ke dompet digitalmu. Satu klik bisa jadi bencana. Bukan hanya saldo yang habis, datamu pun bisa dijual. Jangan beri OTP kepada siapapun, jangan klik link yang mencurigakan, gunakan aplikasi resmi, dan cek dua kali sebelum merugi sekali. Ekonomi digital harus aman mulai dari kamu. Klik aman, dompet aman.
2: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.
0: Ya, sahabat budaya di mana saja berada, alat musik yang dipakai oleh masyarakat kita di Sulawesi Selatan, dan ini salah satu ragam yang cukup banyak ya, dipengaruhi oleh suku-suku yang ada yang menghuni di Sulawesi Selatan. Ada suku Bugis, ada juga Makassar, Toraja, dan berbagai suku lainnya. Budayawan Universitas Hasanuddin Dr. Firman Saleh SSPD MHU mengatakan bahwa meskipun alat musik tradisional dari Sulawesi Selatan ini memiliki jenis yang sama dengan daerah lain, tetapi bentuknya itu berbeda. Bahkan bunyi yang dihasilkannya pun berbeda karena memiliki bunyi yang ciri khasnya Sulawesi Selatan tentunya. Nah, salah satu adalah gandrang. Nah, gandrang ini meskipun sama jenisnya dengan gendang, tapi beda bentuknya. Kita sebut dengan gandrang. Begitupun dengan seruling yang sangat unik dari kita adalah pui-pui. Dan itulah yang menjadi khas ya. Dan tentunya ada lagi sahabat budaya, alat musik tradisional Sulawesi Selatan ini itu dari berbagai macam jenis, dan ini terbuat dari berbagai bahan yang berasal dari alam. Apa saja itu? Salah satu tadi gendrang atau gandang, ini pui-pui juga sahabat budaya. Pui-pui merupakan alat musik di Sulawesi Selatan yang ditiup, dan alat musik ini sahabat budaya juga sering disebut puik-puik. Puik-puik pakai K di belakangnya. Tadi pui-pui, ini puik-puik begitu. Nah, pui-pui ini memiliki bentuk kerucut menyerupai klarinet yang terbuat dari lempengan logam dan potongan daun lontar. Logam pada alat musik ini berada di bagian pangkal, lalu pada bagian kerucut terbuat dari kayu. Di sepanjang kayu tersebut terdapat beberapa lubang untuk menghasilkan menghasilkan bunyi begitu, dan ini menghasilkan nada begitu yang juga berbeda-beda. Nah, alat musik ini bisa digunakan untuk mengiringi berbagai upacara adat dan acara kesenian daerah di Sulawesi Selatan.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

Baik, kita ke informasi berikutnya. Apalagi alat musik tradisional yang ada di Sulawesi Selatan, dan ini adalah kecaping, sahabat budaya. Kecaping adalah alat musik tradisional dari Sulawesi Selatan yang dimainkan dengan cara dipetik. Nah, alat musik ini memiliki bentuk melengkung seperti perahu yang diberi senar dari kawat. Kecaping ini biasanya digunakan untuk mengiring dongeng-dongeng di masa nenek moyang. Selain itu juga kecaping digunakan untuk iringan tari tradisional. Ada juga talindo atau tolindo. Tolindo ini, sahabat budaya, itu alat musik tradisional yang ada di Sulawesi Selatan dan berasal dari Toraja atau Toraja. Nah, alat musik ini tergolong cukup unik karena bentuknya yang menyerupai tanduk sapi atau kerbau yang bertumpu pada tempurung kelapa. Alat musik talindo ini terbuat dari kayu solid, senar, dan tempurung kelapa. Alat musik ini hanya memiliki satu senar saja, di mana resonatornya terbuat dari tempurung kelapa. Itu informasinya, sahabat budaya, di kebersamaan kita malam hari ini. Masih ada sebenarnya alat musik yang lainnya, tapi saya harus cukupkan. Nanti kapan-kapan ya kita akan ketahui sama-sama alat musik tradisional yang lain di Sulawesi Selatan. Kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.
4: Kabaratna Pro 4.

0: Kabar Anda berobat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya Bukit Sidemen merupakan salah satu spot pemandangan ikonik di kawasan Sidemen, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Bali Timur, yang terletak di Lembah Indah sekitar 1 jam perjalanan dari Candi Dasa atau 1,5 hingga 2 jam dari Denpasar via Selat atau Jalan Raya Sidemen, menawarkan panorama spektakuler hamparan sawah teras ring hijau subur dengan latar belakang Gunung Agung yang megah, udara sejuk pegunungan serta suasana pedesaan tradisional yang tenang jauh dari keramaian turis selatan Bali. Bukit ini sering dikunjungi untuk trekking ringan. Maksud kami untuk trekking ringan, foto-foto sunrise, sunset atau sekedar bersantai di restoran via lereng. Maksud kami villa lereng bukit seperti Natural View House, Cafe Koli Koli Bali atau Panorama Sidemen Restoran.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Pinang 2,5 FM, Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Baik, Sobat Budaya di mana saja berada, seperti biasa selepas kita ikuti kabar anak Pro 4, kami akan hadirkan legenda cerita rakyat. Kali ini mengenai legenda Yaki Yarmus.
2: Sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
3: Yaki Yarmus berasal dari Tanah Lea yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yaki Yarmus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yaki Yarmus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yaki Yarmus memiliki kesaktian berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lea adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yaki Yarmus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yaki Yarmus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang diasahnya sudah tajam, dia akan menimpas warga satu persatu. Begitulah kehidupan Yaki Yarmus setiap harinya. Hingga pada akhirnya, penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugeng Sipuon.

0: Sugeng. Oh, Sugeng. Sugeng. Gimana kok Sugeng?
1: Saya di sini. Kenapa memanggil-manggil saya?
0: Begini, Sugeng. Kami datang cari kau sampai di kebun sini karena kami mau kasih tahu kau sesuatu, Sugeng.
1: Kasih tahu? Ada apa, Sindong? Ada apa?
0: Kami orang-orang kampung di sini sudah tidak tahan lagi sama adik kau itu.
1: Tidak tahan sama adikku?
0: Iya.
1: Ada apa, Sindon?
0: Adik kau yang paling kecil itu, si Aki.
1: Oh, si Aki. Kenapa pula dengan si Aki?
0: Si Aki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
1: Iya, iya, saya tahu, Sindon. Adik saya itu memang kurang ajar.
0: Bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu tidak patut kita biarkan lagi. Dia bunuh orang sembarang saja. Tidak ada hati adik kau itu.
1: Iya, saya mengerti. Saya minta maaf, Sindon. Nanti saya coba nasihati si Aki. Maafkan adik saya ya.
2: Hai Sugeng, pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau, si Yaki itu binatang kah?
0: Dengar Sugeng, mulai hari ini, kalau kau tidak usir adik kamu dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia. Usir Yaki dari kampung ini! Usir dia! Iya. Bunuh dia!
2: Iya, cepat usir dia sekarang juga.
0: Usir!
1: Sabar semua. Sabar.
0: Usir dia, bunuh
1: sabar.
0: Dia.
1: Sabar. Baiklah, saya akan mengusir adik saya si Aki dari kampung kita ini. Sabar, saya berjanji. Saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
2: Iya.
0: Bunuh
2: usir
0: saja.
2: Dia.
0: Kurang ajar.
2: Usir dia
0: betul.
2: Sekarang
0: bunuh
2: juga.
0: Saja.
2: Kurang ajar.
0: Usir dia.
2: Usir dia.
0: Bunuh, bakar.
2: Kami akan bunuh dia.
1: Kurang ajar benar anak itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah, aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung si Aki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba.

0: akhirnya jadi juga peti besi ini. Yaki.
1: Ya, Kak.
0: Kesini kau dulu, Yaki. Kesini kau dulu. Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti itu.
1: Kenapa aku harus masuk ke dalam peti ini, Kak?
0: Aku mau menguji kekuatan dari peti ini, Yaki. Jadi, kau masuklah dulu ke dalamnya, yaitu ke dalam peti ini. Nah, supaya kita tahu apakah peti besi ini bagus atau tidak.
1: Oh, begitu. Baik, aku akan masuk sekarang.
0: Aku akan mengikat peti ini dengan besi juga, supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh oleh orang-orang kampung.

0: Apa yang terjadi, Yaki? Kenapa kau bisa berada di luar?
1: Peti yang kau buat ini meleleh dan hancur. Ternyata peti yang terbuat dari besi tidak bagus.
0: Kau memang benar-benar sakti, Yaki. Bagaimana lagi caranya supaya aku bisa mengurungmu? Aku tahu kau memang kebal, Yaki. Tapi besok aku yakin pasti bisa menemukan cara yang lain untuk mengurungmu.

0: Ada apa, Kak Sugeng?
1: Nah, coba kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan yang kubuat ini. Aku mau menguji lagi kekuatan dari sangkar rotan ini. Cobalah.
0: Sia-sia lagi nanti sangkar ini, Kak.
1: Ya, kau masuklah dulu, Yaki. Pintu sangkar ini akan kuikat dengan rotan juga. Cobalah.

0: Kuat juga sangkar rotan ini. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugeng.
1: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar rotan itu. Bagus.
0: Bagus juga sangkar rotan ini yang kau buat, Sugeng. Dan sekarang kasih keluar aku dari sangkar ini.
1: Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar itu, Yaki.
0: Kenapa kau tidak keluarkan aku dari sangkar ini, Sugeng?
1: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku melepaskanmu, nanti kau akan kembali membunuh semua orang-orang kampung.
0: Tidak, kau sengaja menjebak aku. Keluarkan aku, Sugeng. Keluarkan! Kau tidak boleh mengurung aku seperti ini.
1: Tidak, Yaki Yamus. Aku tidak boleh melepaskan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu kelak.
0: Keluarkan! Keluarkan aku, Sugeng! Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang akan membunuh mereka semua. Cepatkan keluar aku sekarang juga, Sugeng.
1: Tenang sajalah kau di dalam sangkar ini, adikku Yaki Yamus. Aku terpaksa melakukan ini.
0: Hei, Sugeng. Kenapa kau membawa aku ke laut, Sugeng?
1: Aku akan menghanyutkanmu di perairan Tanah Lia ini.
0: Apa? Oh, jangan, Sugeng. Jangan. Jangan hanyutkan aku, Sugeng. Aku tidak mau pergi dari sini, Sugeng. Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu.
0: Sugeng. Tega sekali kau membuat aku seperti ini, Sugeng. Aku ini saudaramu. Saudaramu, Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihatmu dibunuh oleh orang-orang kampung. Aku tidak sampai hati. Hanya dengan cara ini, kau bisa aku selamatkan, Yaki. Maafkan aku. Selamat jalan, Yaki Amos. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adikku Yaki Yamus.
2: Sudah 7 hari, 7 malam. Aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan.
0: Aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di malam hari ini tentunya di acara Kelon Tak Rong. 0811 400 9250 sahabat budaya di mana saja berada, saya terima telepon malam hari ini. Ya. Pertanyaannya gampang sekali, olahraga apa yang sahabat budaya suka begitu lakukan ya? Oke, olahraga apa Denten? Ya, olahraga di rumah. Apa olahraga yang paling kita suka lakukan begitu ya? Angga Prasetya di Goa. Assalamualaikum, Kelon Tak Rong.
1: Ya. Waalaikumsalam, Kelon Tak Rong.
0: Ya, Kelon Tak Rong. Angga ya. Prasetya di Goa. Kalau kita sendiri sukanya olahraga apa Angga?
1: Banyak olahraga itu kan.
0: Ya, yang disuka kan? Ya. Ini yang disuka kan?
1: Paling jogging.
0: Hah?
1: Paling jogging.
0: Jogging. Iya tahu. Oke, baiklah.
1: Hah? Jogging.
0: Jogging. Dari mana jogging? Enggak ada bahasa jogging, jogging. Ah. Ah, iya toh? Oke lah. Kalau gitu, lagu apa yang mau didengarkan malam hari ini? Halo enggak? Masih adakah dirimu di sana, Angga? Iya. Kenapa speakernya? Iya. Kenapa Angga punya speaker? Kenapa itu? Ada apa ya? Oke, Angga. Kenapa speakernya Angga? Ada. Iya, silakan Angga mau dengar kelong apa? Silakan langsung chat saja malam hari ini di 0811 400 9250.

Baik, kita ke penelpon berikutnya 0811-400-9250. Banyak sekali yang bergabung malam hari ini. Silakan sahabat budaya mau bergabung kembali di 0811-400-9250. Banyak yang bergabung ya, di belakangnya Angga Prasetya ya. Saya nantikan telepon berikutnya.

saking banyaknya telepon toh langsung tidak terbaca di WhatsAppku. Oke, assalamualaikum. Ya, putus. Iya, putus lagi. Putus nyambung. Gimana nih, saya mau terima? Iya. Oke. Baik, 0811-400-9250. Silakan sahabat budaya yang mau bergabung malam hari ini. Putus nyambung. Satu-satu bela, Anda bisa gitu. Angga Prasetya ditunggu untuk WhatsApp-nya. Lagu apa yang ingin Angga Prasetya dengarkan ya? Di malam hari ini silakan di chat saja. Angga Prasetya mau dengar kelong apa?

0: Oke, okay, Pak Saleh di Repekaling. Assalamualaikum Pak Saleh. Kelon tak rong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelon tak rong.
0: Oke, okay, baik Pak Saleh. Ya, Pak Saleh Repekaling. Pak Saleh, kalau Pak Saleh sendiri itu olahraga yang disuka apa ya, Pak Saleh? Ya, tuh matilah dia. Oke, okay, tidak bisa karena banyak yang menelpon. Oke okay lah. Oke, silakan 0811-400-9250. Saya kembali kasih dengar kelong nih kalau begini caranya. Iya, karena tidak ada yang bisa bergabung begitu ya, sahabat budaya. Susah bergabungnya. Oke, Angga Prasetya kembali. Oke, coba kita coba terima dulu. Angga, mana ini Angga? Iya, oke. Angga Prasetya, silakan. Mau dengar kelong apa? Angga Prasetya mau dengar kelong apa? Silakan. Aduh, yang lain menelpon jadi tidak bisa terdengar suara tak. Oke, mau dengar kelong apa Angga Prasetya di Goa? Mana nih Angga? Tidak bisa Angga. Oke, silakan di chat saja Angga di tidak bisa ki terima telepon tak langsung ya. Anu kibanya menelpon Bella. Oke, susah. Susah kadang saya mengangkat telepon tak karena kenapa banyak yang bergabung Bella. Wuhyuh, oke. Okay. Saya mau tunggu lagi kelong deh kalau gitu. Atau saya putarkan kelong berbeda ya, sahabat udah ya. Boleh nggak Prasetya? Silakan di chat nomor, maksud bukan nomor sih. Di chat sama saya kelong apa dan menyapa buat siapa nanti saya bacakan ya. Untuk Angga Prasetya, karena kapan Angga menelpon lagi kayaknya tidak bisa bergabung, banyak yang bergabung gitu. Silakan mau dengar kelong apa kita, lalu mau menyapa buat siapa saya akan bacakan WA kita di karena sudah Miki bergabung tadi. Oke, okay? Dicoba lain yang lainnya lagi ada Pak Saleh di Repekaling. Pak Saleh, Repekaling. Assalamualaikum Pak Saleh.
1: Kelong tarong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kelong tarong. Iya. Silakan Pak Saleh. Olahraga yang disuka apa Pak Saleh?
1: Olahraga bola.
0: Bola. Sepak bola.
1: Sepak bola.
0: Biasa olahraga Ki sekarang? Atau dulu? Olahraga sepak bola. Halo, Pak Saleh. Hai, Pak Saleh. Ya, Pak Saleh. Susah. Oke, okay. Baiklah. Dicoba lagi, Pak Saleh, di Repekaling. Olahraga apa yang disuka? Baiklah, aduh, susah ya. Banyak yang bergabung begitu. Aduh, saya putar lagu saja. Angga Prasetya, silakan menuliskan chatnya supaya saya putarkan kelong tak dan menyapa buat siapa. Dan saya akan memutarkan lagu dulu deh sebelum saya terima telepon karena susah saya mengangkat telepon banyak sekali yang bergabung di malam hari ini. Satu-satu kodong. Satu-satu. Oke. Okay. Satu-satu begitu ya. Supaya enggak susah kak mengangkat telepon tak gak. Oke, okay, Pak siapa nih? Pak Radin, Pak Saleh mana? Silakan Pak Saleh dan Angga Prasetya, silakan. Angga mau menyapa buat siapa? Silakan lagu apa yang ingin Angga dengarkan? Pak Angga, silakan kita ketik saja WA-nya ya. Atau saya putarkan kelong sembarang, Modi. Kelong sembarang nih Pak Angga kalau belum di chat ini. Gede. Silakan yang mau bergabung 0811-400-925. No, aduh, ada Ibu Lina. Assalamualaikum Ibu Lina. Kelon tarong. Iya toh.
2: Kelon tarong.
0: Kelon tarong. Aduh, ya, gangguan.
2: Iya, kelon tarong.
0: Ke suara robot, Ki.
2: Ah, mali.
0: Oke deh. Iya, oke lah. Iya, Ibu, olahraga apa yang Ibu Lina suka lakukan gitu Ibu Lina? Halo? Oh, enggak bisa. Oke, okay, silakan Angga Prasetya sebelum saya hadirkan kelong yang tidak ingin kita dengarkan. Silakan Pak Saleh juga silakan Pak Saleh di Repekaling. Mau dengar kelong apa Pak Saleh silakan diketik dan mau menyapa buat siapa ketik saja langsung ya supaya langsung saya bacakan. Yang lain boleh ikutan karena sudah dua penelpon hanya terputus begitu ya. Sebelum saya putarkan kelong yang bukan sahabat budaya atau enggak minta dengarkan ya, silakan Pak Saleh juga boleh ketik saja. Saya menanti ketikannya untuk mau dengar kelong apa ya. Dan coba kita Sambil menantikan, saya mau kasih dengar Ki dulu sebuah pesan berikut ini, dan sembari saya akan mendengarkan menanti untuk Angga Prasetya ini bergabung. Oke. Okay. Oh, ada Bunda Sofi. Ya, assalamualaikum Bunda. Kelon Tarong.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelon Tarong.
0: Iya, Kelon Tarong. Aduh, robot lagi suaranya Bunda. Tidak bisa lagi. Aduh, saya. Yang mana ini yang benar? Bunda tidak ada suara, tak terputus lagi. Banyak yang menelpon jadi susah ya. Oke lah, baiklah, siapa lagi? Silakan bergabung di 0811-400-9250. Oke deh, susah ya. Susah deh ente ini Pak. Mana ya yang bisa mana. Aduh, banyak yang bergabung begitu. Aduh, silakan Angga Prasetya mau dengar kelong apa? Ketik begitu kelong ta Angga Prasetya. Mau dengar kelong apa dan menyapa buat siapa saja? Saya nantikan kita punya WA Angga Prasetya di Goa. Silakan mau bergabung karena tidak bisa kita lagi bergabung itu. Oke. Okay. Baik. Pak Saleh juga, silakan Pak Saleh ketik saja apa yang kelong kita mau dengarkan malam hari ini dan menyapa buat siapa Pak Saleh, karena banyak yang bergabung. Ibu Sri Sinta di MU ikutan kelonnya. Assalamualaikum kelon Tarong.
4: Salam kelon ya. Tarong.
0: Iya, Ibu Sri Sinta di Minasau Pak.
4: Iya.
0: Ibu olahraga apa yang Ibu suka Ibu?
4: Dulu waktu anu.
0: Iya.
4: Catur.
0: Catur. Oh iya. Main caturnya sama orang-orang keluarga terdekat Bu Sri Sinta.
4: Ya, itu dari di sekolah dulu ikut selalu.
0: Oh, selalu ikut lomba. Oh iya. Oke deh. Mau menyapa buat siapa Ibu Sri Sinta, silakan Ki.
4: Ya, ini buat spesial dulu buat ini Ibu Dokter. Ibu Dokter Awahida yang sedang sakit.
0: Ya. Halo. Baiklah, terputus komunikasi kita. Ibu Sri Sinta di MU. Saya mohon maaf ini suaranya tidak kedengaran Ibu Sri Sinta. Kita ke penelpon Pak Saleh di Rapokaling. Pak Saleh, assalamualaikum. Kelon Tarong.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Kelon Tarong.
0: Iya. Olahraga apa yang kita suka Pak Saleh?
1: Kalau saya olahraga main bola.
0: Sepak bola.
1: Ya.
0: Oke, baiklah. Menyapa buat siapa? Silakan Ki, kelong apa juga mau kita dengar?
1: Kelongnya papasan papasana pediku.
0: Apa?
1: Papasana pediku apa? Kan dulu deh, ganti nih.
0: Iya, gimana?
1: Selingkuh ada.
0: Saya cari dulu. Selingkuh, judulnya Selingkuh, penyanyinya ya. Siapa?
1: Enggak tahu penyanyinya itu.
0: Selingkuh, lagu apa itu? Lagu Jawa? Lagu Bugis, enggak adalah Selingkuh, lagu Bugis. Iya.
1: Wae di tengah padang.
0: Wae mah. Wai di tengah na padang.
1: Wai di tengah na padang.
0: Oke, okay. Menyapa buat siapa? Silakan Ki Pak.
1: Pertama, Bunda Sofi di Pau-Pau Goa. Ibu Nia di Monsidi.
0: Yeah.
1: Ibu Arsina di Paropo. Bimas di Bonglangi. Arjuna di Waruga. Pak Limpu di Pau-Pau Goa juga. Pak Umar di Pampang Satu, Wandato di Pendrang, Opadin di Goa.
0: Ibu,
1: semuanya lah. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susah ya teleponnya sahabat budaya. Banyak sekali yang bergabung begitu. Silakan yang lainnya 0811-400-9250. Pak Saleh di Rapokaling. Wai Mata, Wai Tenggana Padang. Boleh 0811-400-9250. Oke. Silakan 0811-400-9250. Assalamualaikum. Kelon Tarong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelontaro.
0: Iya, ya, Pak Radin. Ih. Olahraga apa yang Pak Radin suka dengan lakukan maksud saya?
1: Ya. Oleh main bola.
0: Main bola? Ih. Dulu suka ikut pertandingan bola di sekolah.
1: Dulu selalu main bola.
0: Iya. Tapi Tapi sekarang sudah tidak.
1: Iya, sekarang okay. Tidak.
0: Lagunya iya. Ikutan, silakan menyapa buat siapa, Pak Radin?
1: Ada Pak Asis di Maros.
0: Iya.
1: Siti Rubaya di Maros. Opa Ding, Cinta MU, Bunda Lina di Petrang, Pandata di Pindrang, Mama Yanita Semu di Sepeng. Ada Pak Umar, Ibu Rusia, Pampang, Ibu Niat.
0: Iya.
1: Sumida Lumu, semua-semuanya mi.
0: Yeah.
1: Tentene.
0: Yeah. Okay. Terima kasih ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pesan WhatsApp yang terkirim di WhatsApp kami malam hari ini. Puang Datu bilang tadi kenapa tidak diangkat teleponnya. Puang Datu tapi di Pindrang. Saya sudah mencoba mengangkat teleponnya tapi tidak bisa kok dong. Saking banyaknya itu menelpon. Jadi tabrak-tabrakan ya. Iya. Bukan saya tidak mengangkat teleponnya. Tapi di sudah dijawab di pertanyaannya. Jadi sahabat dulu memang kalau banyak yang menelpon, saya sudah coba mengangkat tapi tidak bisa terangkat. Juga untuk Puan Datu, saya sudah jawab WA tadi. Saya baca cerita di WA tak, Puan Datu. Hanya tidak sempat Kak bisa mengangkat telepon tak karena banyak sekali yang menelpon begitu. Harap maklum. Baiklah, silakan kita dengarkan dulu Kelong ya, sahabat Duda ya. Di malam hari ini ada Wai Ritenggana Padang.

0: Ya silakan di 0811 400 9250. Tadi saya sudah coba kasih dengar Ki Kelong. Telepon biasa bisa Puang Datu, mungkin dicoba lagi karena banyak yang menelpon ke telepon biasa juga. Silakan di telepon biasa ada Pak Asis di Maros, kita coba terima dulu. Assalamualaikum, Kelong tak rong. Ya, halo.
1: Halo, iya. Assalamualaikum Dentene.
0: Waalaikumsalam, Kelong tak rong Pak Asis.
1: Lama anak baru muncul lagi.
0: Lama? Dentene. Mana ada? Mana ada?
1: Lama tak lagi Dentene.
0: Lama? Tidak, Ji, tidak lama, Ji. Baru Ji berapa hari?
1: Ih, lama terasa.
0: Ih, deh.
1: Rasa satu tahun.
0: Oh, ini gaya Ji.
1: Di mana? Apa temanya ini?
0: Temanya adalah olahraga apa yang kita suka lakukan begitu.
1: Angkat barbel.
0: Setiap
1: pagi.
0: Setiap pagi angkat barbel. Bukan angkat ikan ini. Ikan nila, ya. Yeah. Yeah. Halo, Pak Asis di Maros. Hai, gangguan lagi telepon Bella Pak Asis. Silakan Pak Asis, dicoba lagi 0811 400 9250 ya. Oke, ditunggu lagi teleponnya. Gangguan Bella telepon. Putus sendiri itu pasti. Tidak, suaranya langsung tiba-tiba. Iya, assalamualaikum. Kelonta rong. Iya. Iya, halo, Kelonta rong. Tuh, ada yang telepon biasa ya. Gangguan juga.
2: Halo, assalamualaikum Kelonta rong.
0: Kelonta rong. Iya, dengan. Ya halo. Ya, tekan. Nah, gangguan lagi. Kayaknya jaringan kurang kurang bagus teleponnya. Telepon biasa ya. Boleh langsung di 0811 400 9250. Susahnya kurang saya mengangkat. Aduh. Masa saya mau mengangkat satu-satu? Ku angkat satu-satu tidak bisa. Oke, dai. Ibu Lina di Veteran Utara. Assalamualaikum Kelong tak rong Ibu Lina.
3: Waalaikumsalam Dendene Kelontarong.
0: Kelontarong.
3: Mati mesti ding.
0: Iya coba lagi.
3: Tapi mesti ding.
0: Coba lagi. Olahraga apa yang kita suka? Iya.
3: Olahraga apa ding?
0: Iya.
3: Meklang.
0: Ah meklang. Ah itu bukan olahraga meklang. Itu main santai. Itu permainan. Olahraga bulina. Awas ki. Mati teleponnya. Masya Allah, iya ya, sukanya begitu teleponku ya Allah. Assalamualaikum, Kelong tak rong, iya, iyalah.
1: Aku begitu nih.
0: Oh, jaringan.
1: Kunci baik-baik.
0: Iya, jaringan. Susahnya kok dong. Oke deh, yalah. Pak. Lagu yalah. Apa? Jengki bilang barbel kita sedang.
1: Pak, setiap pagi di sini saya angkat barbel.
0: Deh, gaya rajin. Karena parisik tuh.
1: Iya, cerdik kok.
0: Nanti tak putih terus lagi.
1: Yang kamu barbel.
0: Apa? Kenapa? yang langgam atau yang biasa ini Pak?
1: Jogging.
0: Eran tuh, yang langgam atau yang biasa nih? Karena apa risiko?
1: Yang biasa kita putar, okay. Jangan lo skuin.
0: Iya, oke okay, baiklah. Silakan. Ya
1: lagi putus tadi, kasihan deh lo. Semangat.
0: Siapa yang terus tadi ulin maksudnya?
1: Iya, mau nyapa dulu Tini.
0: Iya.
1: Pertama ada Bunda Sopi. Semangat Bunda.
0: Iya, susah.
1: Pading, Opa Ding di pindah rumah lagi Opa Ding itu.
0: Bukan
1: itu. Di Cendrawasi.
0: Ini ada banyaknya rumah, nah.
1: Opa Ding di Cendrawasi. Gak ada Opa.
0: Ada. Rumahnya.
1: Yang lagi putus tadi Bunda Lina. Kasihan deh lo.
0: Bukan saya. Masih itu Bu Lina pasti. Iya, saya ketawa aja.
1: Nah, blokir kita nomor kode tenan.
0: Oh, lagi. Iya, siapa suruh?
1: Jadi kita. Terus. Ada Pak Radi di Murung. Pas Sani di Sukamaju. Siapa lagi itu? Anggap Persetia di Limbung.
0: Kasihan dulu putus.
1: Kasihan dulu juga. Dimas di Belangi. Siapa lagi itu? Pak Hamsa di Pampang 2.
0: Iya.
1: Pak Umar dari Bunursia di Pampang 1. pasale di rapo kali.
0: Iya.
1: Dan semuanya di tek ne.
0: Oke deh.
1: Iya. Terima kasih di tek ne.
0: Gitu. Makasih Pak. Apalagi menyiapin tek ne. Malam. Aduh lupa, nanti saya chat
1: lagi. Yang penting siapa siapa apa.
0: Iya, nanti saya akin nah. Iya. Tunggu lagi. Iya. Yeah. Oke Pak, makasih nih Pak.
1: Terima kasih Bintang yeah. Dari tugas Ki. Masuk Ki Opa.
0: Iya Pak, kasihan dulu. Oh,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita ke penelpon biasa ya. Berbagi dengan penelpon biasa dulu. Mana ya? Ah, gimana? Assalamualaikum, Kelontak Rong.
4: Kelontak Rong dan Tene.
0: Iya, Kelontak Rong Pak. Iya, dengan Pak Hamsa.
4: Abdullah Sewang.
0: Pak Abdul, oh maaf saya salah. Pak Abdullah Sewang, oke.
4: Iya.
0: Pak Abdullah Sewang, boleh tahu Bapak kalau olahraga yang disuka apa itu Pak?
4: Saya itu olahraga yang saya suka itu anu, bola meja, pingpong.
0: Oh pingpong.
4: Iya.
0: Tahu. Oke, baiklah. Mau dengar kelong apa Ki?
4: Kelonya. Ikau pandai mangai.
0: Ikau apa?
4: Ani mangai.
0: Ani mangai.
4: Kau pandai mangai.
0: Ikau pai. Ikau tonji yang ada. Yang lain siapa yang menyanyi itu Pak?
4: Saya kurang tahu penyanyinya itu.
0: Inda ada ikau Pak tonji angai. Nda ada. Yang ada mangai taningai ji.
4: Dingin-dingin ke mau balik.
0: Dingin-dingin ke, oke baik. Iya. Menyapa buat siapa Pak Abdullah dan Sewang?
4: Saya menyapa buat Pak Gapur sama Pak Lupus sama Arjuna.
0: Ya.
4: Kepada Indonesia Hakim Manuar, Tuan Datu, Bunda Sopi, Tantri, Sendo Yusuf, Pak Bobi, Asri Diwotu, Ika di Sabang, Arpa Inya di Selayar, Aljabar, Mustahan, Samsia Mahibar di Wantai, Ibu Dewi sama Nurintan di Takalar, Ki dan Tio, Samsia Mahibar, Yuda, Samsia Mahibar ini tanpa kecuali.
0: Pak, penyanyinya siapa? Iwan Tompo, Utami Dewi, yang mana?
4: Iwan Tompo mo.
0: Iwan Tompo, oke baik. Iya. Terima kasih Pak Abdullah dan Sewa.
4: Oke, sehat kesehatan juga.
0: Iya,
4: makasih
0: Pak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Abdullah dan Sewa. Kita coba ke penelpon berikutnya, oke. Buang Datu di Pindrang, ya. Assalamualaikum, Kelontak Rong.
5: Taron dan Tene.
0: Oke, Kelontak Rong, Buang Datu, iya.
5: Iya, alhamdulillah bisa masuk dan Tene. Iya.
0: Silakan kita.
5: Mudah-mudahan enggak putus dentekne.
0: Mudah-mudahan. Olahraga apa yang kita suka, Buang Datu? Iye.
5: Main kasti.
0: Kasti. Ah, iya toh.
5: Iya, baku lempar-lempar. Iya, main kelereng juga.
0: Kelereng. Olahraga. Oke, baiklah. Silakan kita menyapa buat siapa?
5: Iya, jumpa buat tadi Pak Dula Desewang. Kareba Desewang. Pak Rading, Opa Is. Ada juga Sumide Lumu, Pak Sani, Pak Hamsa, Samsia Maisar, siapa lagi Pak Saleh, Sukiyati S. Ukip, siapa lagi Sherly Margareta, Uli Ape, Amayani Tasmung, Riko, Abdul Randy Kutai Kartanegara, Rama, semuanya dentekne, spesial di sampingku Nur Alam. Bacamin juga, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Puan Datu di Pindrang sudah bergabung. Dan kita coba lagi ke penelpon berikutnya 0811-400-9250. Ibu Lina, kasihan deh lo katanya. Kasihan deh lo Ibu Lina, assalamualaikum. Aduh ya Allah, saya sudah pencet tapi tidak bisa di. Coba ya, kita coba ya Ibu Lina ya. Ibu Siti Nurbaya juga. Kita coba satu lagi, oke. Assalamualaikum. Wih, tidak bisa. Tidak bisa. Aduh susah ya saya ya ngangkat teleponnya ya. Aduh yang mana nih sahabat budaya kodong. Saya sudah coba mengangkatnya tapi tidak bisa. Iya alhamdulillah Pak Ahmad Yani di mana nih? Di Sopeng. Assalamualaikum Kelontak Rong Pak Ahmad Yani.
6: Kelontak Rong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ahmad Yani di Sopeng di.
6: Iya.
0: Iya Pak Ahmad Yani. Kalau olahraga yang kita suka apa nih Pak Ahmad Yani?
6: Dulu olahraga sepak bola.
0: Sekarang enggak bisa dulu. Nih. Sekarang enggak bisa dentekne.
6: Enggak.
0: Oke deh. Ya, Pak Tarjani, kalau nak ikutan, kita mau nyapa buat siapa? Silakan Ki, Pak.
6: Iya. Yang baru lewat ada Puan Datu. Ada Dimas, ada Tika, ada Bobby. Bunda Dewi. Nurintan, ada Pak Arjuna, Pak Radi, Asar di Bone, Layasari. Dena Yasir, Riang Endrawa, Maimunda Ganing, Waida Martawati, ada Sri Sinta, ada Nurti Marus, Bunda Sopi, Ibu Lina di Petrang Utara, Opa Is, Opa Din, ada Waiding, Sherly Margareta, ada Ama, ada Aulia, dan semua-semuanya, Mi. Internet.
0: Terima kasih ya Pak ya.
6: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Radin. Pak Ahmad Yandi di Sopeng. Oke. Ibu Lina, Ibu Marlina di Veteran Utara. Semoga tidak putus telepon tadi. Assalamualaikum. Kelan tak rong.
3: Waalaikumsalam. Kelan tak rong. Upo dong.
0: Oh kadang bukan salahku nah, salahkan itu.
3: Iya cocok WA. Salahnya itu tadi kayak Nabi bilang kasihan deh lo.
0: Ih katanya kita blokir WA deh.
3: Tidak deh Tene, dia yang blokir kak, tak balik.
0: Saya gak tau.
3: Mau misi yang putus.
0: Iya. Mati putus ya.
3: Bahaya nak. Ikut teman tadi di lagunya pas.
0: Iya. Kayaknya lagunya apa Ki? Putus lagi. Ulina putus Ki. Dicoba lagi nanti ya. Kalau memang komunikasi kami yang salah ya silakan dicoba lagi. Oke. Baiklah sahabat Dede, kita ikuti dulu kabar Rana Perompat ya. Jangan khawatir, nanti saya akan kembali lagi untuk terima telepon. Jangan kemana-mana. Tenang Miki saja. Saya akan coba menyambungkan kembali telepon yang terputus karena bukan kesalahannya kita, karena memang ada kayaknya gangguan begitu ya. Oke, baik. Kita ikuti dulu kabar Rana Perompat dan saya akan menghadirkan Kelong di ruang dengar tak.

0: Sahabat budaya, Lembah Rama merupakan kawasan wisata alam di kaki Gunung Bawakaraeng, Kabupaten Goa, yang terkenal sebagai lokasi pendakian dan camping dengan panorama pegunungan yang sejuk dan asri. Tempat ini memiliki hamparan padang rumput luas, aliran sungai jernih, serta pemandangan perbukitan yang sering diselimuti kabut, sehingga menjadi daya tarik bagi para pencinta alam. Untuk mencapai kawasan ini, pengunjung biasanya memulai perjalanan dari Desa Lembana, lalu melanjutkan trekking beberapa jam melewati hutan dan jalur berbatu. Selain dikenal sebagai lokasi berkemah favorit di Sulawesi Selatan, Lembah Rama juga populer karena keindahan danau biru yang berada di sekitar kawasan tersebut. Keasrian alam, udara dingin, dan suasana tenang menjadikan Lembah Rama sebagai destinasi wisata petualangan yang banyak diminati wisatawan lokal maupun pendaki.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Baik, kita masih bersama di Kilon Tarong. Saya akan terima telepon di 0811 409 250. Untuk sahabat budaya mau bergabung kembali, silakan. Ada Angga Prasetya. Assalamualaikum Angga, Kilon Tarong.
1: Iya, Kilon Kurong.
0: Iya, Kilon. Cepat mikir bicara, nanti putus ki lagi. Oke, olahraga apa yang disuka? Iya.
1: Iya, sepeda lah.
0: Sepeda, sampai sekarang?
1: Iya, suka sepeda itu.
0: Iya tau, oke lah, baik. Kalau ngapa ini kita mau dengar? Iya.
1: Idi Upoji.
0: Hasbi.
1: Iya.
0: Sutomo.
1: Iya.
0: Oke deh. Oke, silakan. Menyapa.
1: Halo.
0: Iya, menyapa buat siapa? Putus nanti.
1: Iya, halo.
0: Iya, halo. Silakan.
1: Tadi siang saya ada di itu di Facebook. Di Facebook.
0: Facebook.
1: Iya.
0: Facebook kenapa? Ada di Facebook.
1: Di Facebook itu pasar butung.
0: Lalu kenapa memangnya? Putus nanti. Menyapa bikin cepat. Menyapa bikin cepat. Iya ya.
1: Kenapa sih saya di kayak diburu itu aku?
0: Iya, nanti putus kok dong.
1: Tidak putus itu.
0: Apa sih?
1: Pertama aku sapa. Ada yang masuk anak mudanya Maros.
0: Ada ya.
1: Ada mi.
0: Iya.
1: Oh, pasisnya. Pasis. Pasis mungkin jangan-jangan itu pasis super semar gini.
0: Iya super semar. Ayo putus nanti ya. Siapa lagi coba?
1: Apa
0: putus
1: itu?
0: Kalau putus nanti bukan salah saya ya.
1: Oke, Pak De, menyapa sama Pak Lina.
0: Iya.
1: Pasis. Pasir di waktu. Pak Uli Ape. Siapa Pak Mayani. Bulina. Mbak Lina tahu. Siapa lagi? Pasani. Siapa Ali di Malker. Siapa lagi? Terakhir mi deh.
0: Iya.
1: Anu tahu Ibu Nursia bersama Pak Umarnya itu?
0: Iya tahu.
1: Terakhir buat Nurima.
0: Iya.
1: Semoga lekas sembuh. Amin. Seperti sedia kala.
0: Amin. Iya.
1: Oke. Untuk Banti.
0: Iya.
1: Kalau pulang ki lihat di lubang toh.
0: Cocok.
1: Banyak itu lubang itu di jalan itu.
0: Iya, awas ki putus. Iya.
1: Oke.
0: Oke deh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
0: Iya, akhirnya, oke deh. Saya tuh takut sekali kalau putus sama tuh deh, karena biasa tuh tiba-tibanya putus, putus tiba-tiba. Oke deh, saya takut nanti putus tiba-tiba. Oke, 0811 409 250. Silakan yang lainnya sahabat budaya bergabung di malam hari ini. Kita coba ke Pak Hamsa di Pampang. Assalamualaikum Pak Hamsa, Kilon Tarong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Kilon Tarong ya Pak Hamsa. Pak Hamsa, olahraga apa yang kita suka lakukan?
2: Ya kalau tempuruan itu sebab bola.
0: Sepak bola.
2: 80 sampai sekarang jalan kaki pagi-pagi.
0: Iya tahu. Tiap hari Pak ya.
2: Sampai sekarang.
0: Alhamdulillah. Oke lah. Pak Hamsa mau dengar kelong apa Pak Hamsa?
2: Boleh, Mbak.
0: Iya, menyapa buat siapa silakan, Ki?
2: Oke, yang baru lewat siapa itu?
0: Angga Prasetya.
2: Angga Prasetya. Kemudian Pak Saleh di Pokaling,
0: ya.
2: Pak Aziz di Maros, Pak Umar di Rusia, Uli Ape,
0: ya.
2: Pak Bar di Bone, Pak Endat.
0: Itu apa? Ya, halo. Mulai. Oke lah. Baiklah, mohon maaf Pak Hamsa di Pampang. Kami punya komunikasi terputus begitu ya. Oke, mohon maaf. Gangguan Kibela. Oke. Dicoba lagi yang lainnya 0811 409 250. Kita coba lagi malam hari ini siapakah dia. Assalamualaikum. Kelon Tarong.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelon Tarong.
0: Iya, Bunda. Iya.
3: Semoga tidak putus.
0: Semoga. Iya, makanya coba-coba lagi.

0: mencoba gitu berapa kali kadang. Oh, olahraga apa yang kita suka Bunda ya?
1: Saya dari dulu bulu tangkis.
0: Oh tangkis deh, saya sekarang ya Bunda. Alhamdulillah. Oke, ada Bunda, menyapa buat siapa? Ikutan kelon nama-nama Bunda.
1: Oke, okay, gak masalah.
0: Alhamdulillah.
1: Pak Haji Saleh di berapa kali?
0: Iya.
1: Ada Pak Abdullah Sewan juga. Ibu Lina, berapa kali putus Ibu Lina?
0: Duh, 3 kali. Kasihan dulu katanya Pak Asis.
1: Masuk lagi.
0: Iya.
1: Ada Pak Asis juga di Maros. Lalu kemudian ada Ahmad Anitas membuat sama Nurmi Naim Nur. Ada Ina Kristalara di Moncoloy Maros. Kemudian ada Uki di Daya, lalu kemudian ada Samsia Maisar, lalu kemudian ada Rosdiana Yasir, ada Tantri di Pare-Pare, lalu kemudian Sinta di NU, ada Pak Arjuna, Wahida Martawati, Ama Marita, pokoknya semuanya deh, nanti putus kak, tempat dan yang jelas lolos ya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, kasih Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sofi sudah bergabung malam hari Ibu. Hari ini deh. Ada Ibu Ina Kristalanda, Krista Lara. Assalamualaikum, kelon tak rong, Bu. Ya lo. Ah, tuh kan. Ya. Bu Ina. Oke deh. Aduh, susah ya, Ibu Ina. Mohon maaf Ibu Ina, dicoba lagi. Assalamualaikum, kelon tak rong. Ya.
2: Terima kali kami dinentai. Udah, kalau mati toh tidak menyerama. Ampun, Mak. Ketawa nentai. Astaga. Gara-gara 4 kali pun 10 mah ini. Sakin leher.
0: Alah, cengki.
2: Tau ya gak? Tau ya gak? Oh karena
0: cuma cuma lagi
2: oh ya balik ini balik apa mah apa
0: jangan apa jangan ke permainan nah ini
2: enggak juga dong
0: ini olahraga
2: olah anu tadi bulu tangkis dentek memang itu memang orang tua juga satu nah bena nah blokir kak
0: saya tidak tahu siapa yang blokir dan diblokir ini bohong-bohongnya mana ini saya bingung nggak
2: dentek nih kalau pukul kita nggak bisa tembus
0: oh berarti
2: jadi,
0: dia
2: nah aku bilang ayo marah-marah ini kapan
0: marah.
2: Dan apa salah aku kodong
0: salah ki karena kita tidak kasih tahu dentek nih menyiar.
2: Oi, bentuknya waktu itu tuh baterainya aku telpon tidak mau tembus-tembus. Tidak tembus ki.
0: Jadi
2: opa jadi aku telpon.
0: Opa tahu tembus ki opa. Memang itu.
2: Tembus enggak tahu kah.
0: Iya. Korok-korok nih.
2: Itu kan
0: kerkerangi tahu jengi kerkerangi. Begitu memang kalau datang bulan nih.
2: Mole. Oh male, orang kaya deh.
0: Datang bulan nih.
2: Mulai. Kodong.
0: Kan tanggal berapa baru itu kah? Oh iya kalau tanggal-tanggal 1 atau tanggal 30 tuh datang bulan nih. Jangan gangguin.
2: Oh sensitif. Biasalah tabang kaku.
0: Makanya tuh.
2: Itu bilang kenapa?
0: Ya. Kalau mau ki telepon itu atau mau kasih tahu ki atau mau ki ganggui jangan ki di tanggal-tanggal 29, 30, 31. Anu haid gitu, menstruasi.
2: Oh male. Kodong.
0: Datang bulan enggak bulan terang.
2: Oh, iya nih itu deh nak koron-koron sekali subhanallah. Iya. Tidak tahu ke atas aku.
0: Saya bilang tuh Bunda. Iya. Anu ki Bu, datang bulan nih. Bulan terang bulan tuh kemarin tuh beberapa hari.
2: Jual
0: ki kan.
2: Ya bukan main gak. Ini herang-herang kutonong. Kebelahnya rasa gak apa-apa. Jadi yang memblokin mak.
0: Blokin lalu. Blokin lalu tidak penting je. marah itu karena kita yang telepon, warnet tidak bisa menelpon. Dia kira saya bohong ya, orang itu dia datangnya. Kita punya roster berubah. Mami dia apa?
2: Ya. Itu nih kapan dia marah-marah. Aku bacain aja, aku telepon kolong tapi tidak tembus kiriman teleponnya.
0: Kau bukan salah tak ini. Ih bukan salah tak ini.
2: Rento ngasain jo rento.
0: Rento. Malas deh. Terang bulan
2: ini mah.
0: Terang bulan nih, Bu. Baru dilupai kasih rasa coklat atau rasa apa begitu. Dia original ya, makanya. Dia original dia gitu.
2: Koro-koro lagi. Wah, deh, karena koro-koroan lah.
0: Mama. Tua bangka. Masih mau, oke. Okay.
2: Masih mau, oke. Okay. Masih mau, oke. Okay. Masih mau,
0: oke. Ya, tau. Urusan deh. Oke, baru tadi dia masuk, dia bilang kita yang blokir dia. Yang mana itu yang benar, itu bingung tuh saya.
2: Saya kononto selalu ku telpon, tapi kenapa tidak pernah tembus ini orang? Marah betul sama saya lah, blokir tak kapan ini. Ya sudah lah, saya bilang itu, jadi tak pernah ku telpon.
0: Emang gue pikirin?
2: Emang gue pikirin? Astaga, aduh ya Allah, memang bahayanan juga.
0: Biar Tommy.
2: Iya,
0: Bu. Iya, biar nih, urusan lah. Kang Enton gitu sendiri nanti, iya. Kita mau. Iya, iya. Silakan.
2: Masih dengar kan bisa pesan lagu kan Enten?
0: Lagu Idimi Upoji Boli Maka Masalasa. Iya.
2: Ya itu mau boleh makan masalah saya dan
0: temennya. Iya, Bu, silakan.
2: Mau jumpa buat Opadin, buat Dekor Peruan, alias Pak Aziz itu di Maros, Cek, Bunda Sofi, Ibu Sri Cinta, Pak Radin, Pak Amayar Tasman, Kuli Apa, Ibu Nursia dan Pak Umar, Pak Hamzah, Pak Saleh tadi.
0: Iya.
2: Semuanya nih. Untuk Dentene, terima kasih. Jadi bosan-bosan Dentene. Selalu cinta Dentene.
0: Kita juga Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Lina di Veteran untuk gabungnya di malam hari ini. Untuk yang mau bergabung silakan kembali. Sudah berapa penelpon nih? Oke, baru 3 penelpon. Silakan 0811 400 9250. Sekarang-sekarang tidak ada yang menelpon. Dari tadi buru-buru semua menelpon, nah tidak ada yang bergabung sekarang. Oke deh. Ditunggu 0811 400 9250 yang bergabung malam hari ini. Malam identenya Ica mau tidur. Tunggu-tunggu me. Oke. Yang mau bergabung 0811 400 9250. Kita kalau tidak ada bergabung kita dengarkan dulu kelong ya. Sudah 3 identenya. Oh, 4 nih tahu. Oke, baiklah. Kita dengarkan kelong.

0: Iya Sobat Budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di malam hari ini. Kenapa Angga Prasetya menelpon lagi? Sudah Mi toh, dia mikir lagi menelpon, selesai Mi. Oke, baiklah, kita ke Ibu Tati. Assalamualaikum Ibu Tati, kelon tak rong.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya Bu Tati di Minasa Upa, di mana? Di Cendrawasi salah ya Bu Tati.
1: Amiselan.
0: Aduh, saya salah deh. Bu Tati, kalau kita sendiri itu olahraga yang disuka apa?
1: Saya seringnya suka jogging.
0: Jogging di celah. Mau dengar kelang apa, Bu? Sebelum putus. Takutnya putus sih, Bu Tati. Dengar kelang apa, Bu?
1: Ya.
0: Apa lagu yang kita mau dengarkan?
1: Pacobanalino.
0: Pacobanalino. Oke deh, menyapa buat siapa? Silakan Ki.
1: Oke, jumpa semua semuanya nih, tanpa terkecuali.
0: Oke, makasih. Makasih Bu Tati.
1: Assalamualaikum.
0: Oh, ya deh. Terima kasih Bu Tati, berburunya Denten. Iya, karena biasa tuh putus ke telepon tabela. Takutnya. Baiklah. Di belakangnya Bu Tati 0811-400-9250 masih bersama malam hari ini Sahabat Budaya. Kita coba lagi ke penelpon berikutnya. 0811-400-9250. Kalau malam-malam toh begini ya. Silakan yang mau menelpon lagi, tadi ada kesempatan. Silakan, ada siapa tadi? Aduh, Ibu Siti Nurbaya tadi terputus. Ibu Siti Nurbaya mungkin bisa menelpon kembali. Ibu Siti Nurbaya, Ibu Ina Kristalara. Oke, okay. Siapa lagi? Yeah. Angga masih mau cuap-cuap. Nanti cuap-cuapnya gantian. Oke, okay. Kita akan menelpon Ibu Arsina. Oke, okay, kita angkat dulu telepon Ibu Arsina di mana? Di Paropo. Assalamualaikum Ibu Arsina, kelon tak rong. Ya. Yeah. Weh, kuat begadang, Ibu Arsina. Assalamualaikum, kalian tak rong. Hai, kenapa lagi, kodong? Menelpon lagi kembali, Ibu Arsina. Boleh, langsung ditelepon kembali. Ibu Arsina di mana nih? Di Paropo. Oke. Okay. 0811-400-9250. Diulang lagi, Ibu Arsina. Semoga bisa. Oke. Okay. Oke, okay, masih bisa. Oke. Okay. Assalamualaikum, kalian tak rong.
2: Waalaikumsalam, kelontarong.
0: Iya, kelontarong Bu Harsina.
2: Alhamdulillah
0: tidak putus nih. Apa kabar Bu?
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Sehat ya Bu ya.
2: Kita iya.
0: Alhamdulillah sehat juga Bu.
2: Bersama keluarga.
0: Amin, kita juga Bu.
2: Iya.
0: Olahraga yang kita suka itu apa Bu?
2: Olahraga.
0: Iya.
2: Apa itu?
0: Dulu waktu muda suka olahraga apa? Dulu muda. Olahraga yang kita lakukan.
2: Main kasti kak itu.
0: Kasti ya, ya. Oke lah. Oke, mau kita dengar kelong apa Bu?
2: Oh, masih bisa anu.
0: Ya, yeah, kelong.
2: Oh, pilih lagu ya.
0: Iya.
2: Iko Tonji.
0: Iko Tonji. Penyanyi siapa yeah. Bu?
2: Lagu siapa itu?
0: Ada Semarang, ini.
2: Iwan Tompok ke siapa?
0: Ancilarici.
2: Ancilarici.
0: Iya. Yeah. Oke, okay, menyapa buat siapa?
2: Bu Nursia, Pak Umar, Bu Niar, Nanda Argas, Utia, Iya Hendrawan, Ina Kristalara, Rosdiana Yasir, Samsia Maisar, semua-semuanya nih pendengarannya yeah. Pro Ompa.
0: Yeah, iya Bu, makasih
2: sehat
0: Bu.
2: Semua.
0: Iya, tahu.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arsina sudah bergabung di malam hari ini, dan kita akan penelpon berikutnya yang mau ikutan dengan kelong ini. Ada kelong apa Dente? Pacobana Lino, Zainuddin Usman, dan Iko Tonji Ancilarici. 0811-400-9250.

Baik sahabat budaya, di mana saja berada kita malam hari ini harus menuntaskan, harus saya tuntaskan ya, di Keleon Tak Rong. Dan ada siapa nih? Oke deh, salam dari Intan Juwita. Terima kasih Intan Juwita. Saya terus dan saya harus hadirkan Kelang Pamungkas. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 4 92.5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Bagi misalnya batang malam berikut di mana saja berada, penghujung acara kita malam hari ini saya akan menghadirkan kesenian tradisional. Dan kali ini kita akan ke koleksi lagu Langgam.

Selamat berada di mana saja berada, kita sudah mendengarkan semua tadi rangkaian acara kami dan tentunya juga yang terakhir tadi kami sudah hadirkan kesenian tradisional di malam hari ini. Dan Mbak Jimmy, sore bertemu malam berikut di mana saja berada tentu sudah kebersamaan kita di malam hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula kami menemani Anda di sepanjang hari ini, Jumat tanggal 3 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok melalui gelombang FM 92,5 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di antara mereka orang-orang munafik ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, ia mempercayai semua yang baik bagi kamu yang beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab yang pedih. Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk mencari keredahanmu, padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keredahannya jika mereka adalah orang-orang yang mukmin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik.

رسول الله صلى الله عليه وسلم.

Sesungguhnya, orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkata-kata pada mereka dan tidak akan melihat dengan rahmat padanya, dan tidak pula menyucikan mereka dari tuntutan. Dan bagi mereka yang tetap siksa yang sangatlah pedih. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dinilai pertanggung jawabannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyul adim. Para pendengar RRI Makassar insyaAllah yang sama-sama mengharapkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur karena Allah subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kita. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersua kembali walaupun hanya lewat udara, yaitu melalui RRI Makassar. Pendengar yang budiman, alhamdulillah saya Agus Salim dari komunitas KPK, Komunitas Pendakwah Keren Kabupaten Bone, kembali menyapa pemirsa insyaAllah. Mari sama-sama kita menambah ilmu kita, dan yang paling penting adalah bagaimana kita saling mengingatkan dalam perkara kebaikan. Nah, judul yang coba insyaAllah saya angkat pada kesempatan kali ini adalah swab. Ya, ini bukan berkaitan dengan COVID, tapi swab itu merupakan doa. Ya, jadi semoga waktu Anda bermanfaat. Ya, saya singkat jadi swab. Para pendengar RRI Makassar yang sama-sama mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sama-sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala waktu yang sama. Dalam satu hari kurang lebih 24 jam Allah berikan waktu kepada kita. Ya, satu bulan diberikan waktu 30 hari. Begitu pula dalam kurun waktu satu tahun. Ya, waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita ini pasti punya tujuan, dan ini merupakan satu kenikmatan jika Allah masih mengaruniakan kita waktu. Karena sejatinya Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita bahwa ada dua hal yang membuat kita ini kadang lalai, bahkan bisa jadi membuat kita menyesal. Ya, kata Nabi kurang lebih yang mafhumnya, nikmatani maqbunun fihima kathirun minan nas, as-sahhatu wal farag. Yang artinya bahwa ada dua hal yang membuat manusia itu lalai. Apa itu? Kata Nabi, as-sahhatu wal farag, yaitu kesehatan dan waktu luang. Nah, hari ini betapa banyak kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kadang kita ya lalai untuk memanfaatkannya. Ya, betapa banyak waktu yang kadang mungkin terbuang dengan sia-sia. Padahal hendaknya waktu ini diberikan kepada kita untuk bisa menjadi manfaat, untuk bisa berbuat banyak kebaikan dan kebaikan. Ya, contoh kecil saja, ketika kita beraktivitas, sejatinya waktu ini kita gunakan bekerja, artinya ini sangat bermanfaat. Namun terlebih lagi ketika kita bekerja ini, kita selingi waktu-waktu kita ini untuk ya mungkin yang bekerja sambil duduk, mungkin sambil jualan ataupun dan lain sebagainya, ya bisa sembari saling berzikir. Ya, ini artinya kita belajar memanfaatkan waktu ya yang sederhana dengan sebaik-baiknya. Para pendengar RRI Makassar yang budiman, ada satu ungkapan bahwa yang mengerti atau yang paham betul tentang kehidupan adalah orang-orang yang telah meninggal atau yang telah mengalami yang namanya kematian. Mereka akan paham bahwa begitu berharganya yang namanya kehidupan. Kemudian siapa lagi yang orang mengerti tentang perkara kesehatan, terkecuali mereka-mereka yang telah diberikan cobaan yaitu berupa sakit. Maka mereka ya, akan mengerti betapa penting yang namanya kesehatan. Selanjutnya, siapakah mereka yang paham tentang bagaimana begitu bermanfaatnya usia muda?
mereka adalah orang-orang yang sudah sampai pada umur atau orang-orang yang tua. Inilah gambaran bahwa sejatinya waktu itu kita tidak bisa serta-merta untuk menganggapnya sebagai hal yang sepele. Jadi hendaknya waktu kita gunakan selalu dengan perkara kebaikan-kebaikan. Hari ini kita sadar bahwa dengan perkara keduniaan tentang adanya media-media, baik itu televisi, bahkan mungkin yang sering kita gunakan dalam keseharian, ya handphone kita, kadang ini menyita waktu kita. Ya, mestinya waktu yang bisa menjadikan manfaat, bisa berbuah kebaikan, tapi kadang berlalu begitu saja. Karena kadang memang nafsu kita ini senangnya lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil saja, kita lebih kuat pegang HP berjam-jam daripada mungkin baca Al-Qur'an. Ya, ini peringatan buat kita semua, termasuk mungkin yang menyampaikan. Kemudian sama dengan ketika kita menonton TV, nafsu kita itu sesuai dengan itu, nonton TV, pegang HP, ya seperti itu. Karena memang nafsu kita ini selalu mengarahkan kita kepada keburukan. Nah, sementara kalau kita membaca Al-Quran, ya mungkin paling lama setengah jam, ya kan? Kadang mungkin, ya, dan memang bahwa kita ini selalu digoda oleh iblis, ya, oleh setan, ya, agar waktu-waktu kita ini terbuang dengan sia-sia. Bahkan sampai mengaji pun, ya, kadang kita digoda oleh iblis. Jadi jangan heran kalau kita baca Al-Quran, memanfaatkan mungkin waktu dengan niat membaca Al-Quran, mungkin baru membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya perasaan itu sudah mengantuk datang. Jadi seperti itu. Para pendengar RRI Makassar, insyaAllah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam sangat penting kita memperhatikan namanya waktu. Salat saja Allah sudah tetapkan waktu-waktunya. Ya, di mana salat lima waktu telah Allah tetapkan waktu-waktunya. Maka dari itu kita senantiasa harus memperhatikan kembali waktu agar bisa bermanfaat buat kita. Dalam perkara sholat, tentunya pelaksanaan yang terbaik adalah sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Allah. Ya, makanya as-sholatu di waktiha, ya sholat di awal waktu, merupakan amal yang salah satu amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan saya untuk pribadi, ya saya sering mengingatkan diri saya pribadi bahwa sholat yang diridhai oleh Allah itu adalah sepatu, ya selalu tepat di awal waktu. Ya, jangan sholat seperti sendal, selalu tunda jadi andalan. Para pendengar RRI yang sama-sama mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu, ya kita senantiasa memanfaatkan waktu kita agar senantiasa bisa bermanfaat. Mungkin contoh kecil, ketika kita dalam perjalanan, hal yang sering kita lupakan adalah berzikir. Bahkan dalam perjalanan kita sering menempuh perjalanan yang berjam-jam, tapi kadang kita tidak menyadari bahwa waktu yang berjam-jam itu bisa kita gunakan untuk sambil, kalau misalnya kita sambil nyetir, ya bisa sambil berzikir misalnya. Ya, sebagaimana kita diajarkan, jika dalam perjalanan perbanyak zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Insyaallah waktu kita ini bisa bermanfaat. Nah, kenapa kita diberikan alat berupa jam? Ya, jam itu sebenarnya merupakan peringatan buat kita. Ya, jam, jangan malas untuk mengisi waktu-waktu kita ini dengan perkara-perkara kebaikan. Bahkan para pendengar sekalian, mungkin pernah kita dengar bahwa waktu ini seperti pedang. Nah, jika kita tidak gunakan, ini bisa membahayakan buat kita. Dan lagi pula, waktu ini ibaratnya sebuah es. Baik kita gunakan ataupun tidak, sama-sama akan habis.
Maka hendaknya waktu ini kita gunakan untuk perkara kebaikan. Karena jika tidak akan habis juga. Tapi pastinya bukan dengan kebaikan, pasti kita lakukan dengan keburukan ataupun dengan perkara sia-sia. Kadar itu saya berpesan, sebagaimana judul kita hari ini adalah swab. Semoga waktu Anda bermanfaat. Nah, mari kita kembali manfaatkan waktu-waktu kita ini untuk hal-hal yang bisa mendatangkan kebaikan buat kita. Makanya dalam perkara ibadah misalnya ini, ya kita meskipun kita jangan pernah menunggu waktu luang, tetapi kita hendaknya luangkan waktu. Karena kenapa? Memang kesibukan-kesibukan dunia ini kadang memang tidak menyisakan waktu untuk kita melaksanakan namanya ibadah. Kadang kita sibuk dengan perkara-perkara ada-ada saja. Maka kita sekali lagi, jangan pernah kita menunggu waktu luang, tetapi luangkanlah waktu untuk perkara-perkara kebaikan. Para pendengar RRI Makassar, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya waktu, Allah juga bersumpah dengan waktu ini, di mana mungkin surah ini sering kita baca, yaitu wal asri, demi masa, ya maksudnya demi waktu. Kemudian juga surah wadduha, demi waktu duha. Makanya saking pentingnya waktu ini, Allah sampai bersumpah dengan waktu tersebut. Jadi karena pentingnya waktu ini, mari sama-sama kita memperhatikan lagi waktu-waktu tersebut. Dan waktu juga bisa sebenarnya membimbing kita ini dalam kedisiplinan. Makanya dalam perkara sholat saja, ya tentunya dengan waktu-waktu yang ada mengajarkan kita dalam kedisiplinan. Maka siapa-siapa saja yang bisa memanfaatkan waktunya dengan baik, maka merekalah orang-orang yang berdisiplin. Merekalah orang-orang yang tentunya nanti di hadapan Allah tidak mendapatkan kerugian. Dan dengan waktu, selain kita bisa disiplin, dengan waktu juga ini kita bisa mendapatkan sesuatu hal yang mungkin di luar dari yang kita kira. Karena ketika kita memanfaatkan waktu dengan baik, ada-ada saja hal yang sekiranya ini di luar dugaan, yang sekiranya mungkin kita anggap hanya mendapatkan misalnya dengan perkara dunia, tapi kita bisa memanfaatkan waktu, ternyata kita mendapat sisi lain, yaitu pahala ataupun ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa RRI Makassar yang budiman, ya marilah sama-sama kita kembali mengingatkan diri kita bahwa pentingnya kita memanfaatkan waktu-waktu yang ada, karena waktu itu adalah merupakan hal yang paling jauh dalam kehidupan. Waktu apakah? Yaitu waktu masa lalu. Itu yang paling jauh, karena kita tidak bisa kembali ke masa itu. Makanya jika kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, maka akan ada penyesalan. Setelah kita menyia-nyiakan waktu, pasti akan muncul, kalau saja seperti ini, seandainya dan sebagainya. Ya, jadi sebelum itu, senantiasa kita memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kepada kita. Sekiranya Allah masih memberikan kita kesempatan, kita gunakanlah kesempatan itu dengan baik, tentunya dengan perkara-perkara kebaikan, karena pastinya dari Allah kebaikan itu pasti balasannya adalah kebaikan. Al jazaa'u ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula, tentu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat, tentunya dengan mendengar sedikit ya dari acara Radio RRI Makassar, tentunya waktu kita ini insyaallah bisa bermanfaat. Dan terakhir, semoga kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur, senantiasa diberikan kesempatan kita bisa mengisi waktu-waktu kita
dengan perkara kebaikan-kebaikan. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Adapun benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan adapun salahnya saya mohon maaf kepada pendengar sekalian, karena saya harus masih terus belajar dan terus belajar. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Imam Syafi'i berkata, "Tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu sebaik kukumu. Maka kerjakanlah urusanmu sendiri, jangan bergantung pada orang lain."

Sahabat Budaya, berikut kami hadirkan informasi kabar Ratna Pro 4. Hadapi rencana penertiban UMKM Tanjung Merdeka, minta solusi relokasi. Dan sebanyak 35 pelaku usaha yang tergabung dalam kelompok UMKM Wisata Kuliner Danau Tanjung Merdeka Makassar ini berharap pemerintah memberikan solusi terbaik terkait rencana penertiban dan pembongkaran kawasan usaha yang telah mereka tempati selama bertahun-tahun. Harapan ini disampaikan dalam pertemuan antara para pelaku UMKM dan pengurus Koperasi Merah Putih Tanjung Merdeka yang berlangsung di Lesehan Cinta Rasa. Sekretaris Koperasi Merah Putih Tanjung Merdeka, Abi Fatan, mengatakan para pelaku usaha kini diliput keresahan setelah menerima surat peringatan kedua atau SP2 terkait rencana penertiban kawasan. Menurut Abi, para pelaku UMKM telah berupaya menempuh jalur komunikasi dan mediasi dengan pemerintah. Mereka telah mengirim surat kepada Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan, Jeneberang, untuk meminta kejelasan mengenai status pemanfaatan lahan yang selama ini digunakan sebagai kawasan usaha.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
4: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
3: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
4: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
3: Nah, ngitung segitu aja nggak bisa.
4: Bukannya nggak bisa, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
0: Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi.

0: ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
2: Baik anak-anak, tulis harapan kalian masing-masing untuk masa depan.
3: Baik, Pak.
4: Pak, tinta pulpennya habis.
3: Ini Andi, pakai punyaku. Harapan nggak boleh berhenti hanya karena tinta habis.
2: Harapan tak terkikis, walau tinta habis.

Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk gunakan air secukupnya, hemat air, selamatkan kehidupan.
4: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

0: Sahabat Budaya, informasi dari bidang pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar, Bupati Bone telah meresmikan jembatan gantung sepanjang 60 meter dengan lebar 1,5 meter di lingkungan Barang, Kelurahan Macope, Kecamatan Awang Pone. Pemerintah Kabupaten Bone bersama tim, bersama TNI resmi mengoperasikan jembatan Perintis Garuda di Kelurahan Macope, Kecamatan Awang Pone, Jumat kemarin. Dan jembatan ini menjadi solusi akses transportasi yang aman sekaligus motor penggerak ekonomi bagi warga setempat. Peresmian dilakukan langsung oleh Bupati Bone dan didampingi Danrem 141 Todopuli, Brigjen TNI Andri Cliff Rumbayan, serta Dandim 1407 Bone. Dan tentunya Andi Asman Sulaiman menyatakan bahwa jembatan ini merupakan buah kolaborasi nyata antara pemerintah, TNI, dan masyarakat.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Salam jumpa kembali, ketemu kita lagi di acara Kabar Pagi Obrolan Santai. Bersama saya Yuni Dembaji menemani Anda ya sahabat budaya. Nah pendengar, iya, silakan Ki yang monitor pagi ini, kami nantikan pesan WhatsApp-nya ya. Iya, silakan Ki 0811400950. Halo Delukmu. Sudah mimis call, miss call pagi-pagi. Yang dengarkan perempat ya pagi ini WA sama Ki. Baru ku sapa-sapa juga ini. Ku sapa-sapa Ki sebentar, Dek. Oh, Delukmu. Tangirong, baru Ki mau hadirkan anin informasi. Tema ya, jadi temanya itu geteng, lempu ada tongeng, asitan asitinajang ya, jadi prinsip hidup orang Bugis. Saya tunggu ya sahabat budaya. Iya, bagaimana kabar ta? Ini semua lagi kayaknya lagi nonton bareng ya. Kalau mau kedengar bareng juga bisa jadi pro satu ya sahabat budaya. Jadi hari ini yang main siapa lagi namanya, Argentina di, jadi seru-seru Ki. Ya oke, dari Sri Sinta di MU, selamat Ki monitor. Ada juga Pak Opa Is. Halo Opa Is, sudah lagi mobile kah atau lagi sambil dengar bareng ini di Pro 1 Piala Dunia? Iya. Yeah. Nah, sebentar saya terima telepon Anda ya. Iya, kita bagi-bagi, berbagi sharing, berbagi pengalaman, terus berbagi cerita juga ya di sini ya, sahabat budaya. Kita bahas tentang geteng, lempu, ada tongeng dan juga asitinajang. Jadi ada pilar karakter dasar dari orang Bugis ya, khususnya tentang geteng, tegas, konsisten, lempu, jujur, lurus hati, dan ada tongeng atau berkata benar. Nah, ada prinsip hidup orang Bugis juga yang sangat harus dipegang ini untuk seluruh umat ya tentunya ya sahabat budaya, yaitu asitinajang, kepantasan ya. Bagaimana asitinajang ini atau kepatutan, pantas, dan kelayakan. Jadi berasal dari kata sitinaja yang artinya cocok, sesuai, pantas, patut, dan juga layak ya. Jadi dari ungkapan lontara ini menyebutkan istilah duduki kedudukanmu, tempati tempatmu, dan ini bermakna mengambil sesuatu dari tempatnya dan menempatkan sesuatu pada tempatnya, termasuk dalam perbuatan mapasitinaja ya. Kemudian ini lempu terus geteng, lempu itu kan jujur ya sahabat budaya, geteng itu harus tegas, konsisten, ada tongeng atau berkata benar ya. Jadi sahabat budaya, salah satu prinsip karakter dan juga etos kerja ya di dunia kerja khususnya ini ya, dan juga ketika kita mengambil keputusan harus tegas, konsisten, tapi harus jujur ya. Ini lempu atau ada tongeng berkata benar sesuai dengan apa yang akan disampaikan tentunya ya. Nah, ini kepatutan atau asitinajang, nilai kepantasan ini biasanya berkaitan erat dengan mengukur kemampuan diri seseorang, terutama dalam menerima amanat atau tugas tertentu, haruslah sesuai dengan nilai kepantasan ya. Baik, sebentar sambil bersih mobil dulu. Ye, salam Ki Pak Opa Is. Sehat-sehat Ki. Ini salah satu Opa Is ini pernah juga memegang sebuah instansi di perusahaan ya. Iya, bagaimana dia ini menerapkan sikap geteng, lempu, kemudian asitinajang juga ya. Geteng ini harus kita ikuti hal-hal yang baik ya dari suku falsafah hidupnya
dari suku orang Makassar dan orang Bugis khususnya. Ya, bari bas adembaji dari Paradin. Oke deh Paradin, selamat ki mendengarkan perempat ya. Siapa sih di monitor ini? Pak Umar sama Ibu Nursia. Kemudian ada Deng Liwang juga di Jalan Nuri. Selamat ki semua mendengarkan. Kita dengarkan dulu. Kelong ini mapoji angin lalo. Opa Is sambil bersih-bersih tahu. Sebentar saya terima telepon tadi Pak Jono lagi nonton Argentina pasti nih Pak Jono ya. Oke deh Ibu Harsina juga di Paropo, selamat kita mendengarkan.

0: TB adalah bentuk TBC yang kebal terhadap dua obat utama TBC, yaitu isoniazid dan rifampisin. Artinya, bakteri penyebab TBC di tubuh sudah tidak bisa lagi dibasmi dengan pengobatan biasa. Biasanya hal ini terjadi karena pasien tidak minum obat secara teratur, menghentikan pengobatan di tengah jalan, atau menggunakan obat TBC yang tidak sesuai aturan. Inilah yang disebut MDR-TB atau Multi Drug Resistant Tuberculosis. Jenis TBC yang bandel dan sulit disembuhkan karena sudah kebal terhadap obat-obatan utama. Itulah sebabnya kedisiplinan minum obat setiap hari sangatlah penting. Sekali saja lupa, efeknya bisa panjang. Tapi kabar baiknya, semua obat TBC gratis di puskesmas dan fasilitas kesehatan pemerintah. Jadi jangan berhenti hanya karena merasa sehat. Lanjutkan sampai selesai. Tubuhmu sedang berjuang, dan kamu adalah bagian dari perjuangan itu. Ingat, 6 bulan mungkin terasa lama, tapi sembuh total jauh lebih berharga daripada menyerah di tengah jalan. Minum obat setiap hari, tetap semangat, dan jadikan setiap hari satu langkah menuju kesembuhan. Jangan biarkan TBC mengatur hidupmu. Kamu yang mengendalikannya dengan kesabaran, kedisiplinan, dan harapan.
1: Suci, semenjak itu Sri buka kantin juga di kantor toh, langsung sepi kantinku, Gang. Apalagi dia janda pirang, cantik lagi. Semua orang pergi belanja di sana.
2: Sabar, Kora. Rezeki itu sudah diatur sama Allah. Nggak bakalan salah alamat, Ji.
1: Tapi nggak terima aku, sayang. Mau kurasa aku baca-baca, pakai mantra. Berame lagi kantinku, Gang. Terus berhenti, Mi. Sri menjual.
2: Istighfar, Korara. Mantra itu sebenarnya doa. Doa untuk tolak bala, minta keselamatan, atau keberkahan. Bukan untuk celakai orang. Ingat, Ki. Semua orang ada mi bagiannya masing-masing.
1: Itu saya, Dek. Tapi bisa jitu kah aku tahan hatiku begini?
3: Kekuatan mantra bukan pada menyakiti, tapi untuk melindungi. Kearifan lokal Bugis Makassar harus kita lestarikan dengan hati yang bersih.
4: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: Oke, sahabat budaya masih di Perempat RRI Makassar ya, dan silakan Ki, saya tunggu partisipasi Anda di 0811 400 9250, dan Baji lagi monitor di tempat tidur ya. Oke, Dede Lukmu, selamat Ki mendengarkan. Jadi temata geteng lempu ada tongeng asitinajang, prinsip hidup orang Bugis ya. Jadi saya terima telepon dulu ini. Nih, dari namanya. Halo. Oh, salah Kak. Saya salah ini ya. Salah pencet ya. Ulang Ki. Telepon ulang Ki dulu, sahabat budaya. Silakan. Oke. Siapakah ini yang menelpon ya? Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari?
1: Dari Asasar Rodigo.
0: Siapa? Halo. Mana suaranya kok dong? Oke. Mikrofon tak kayaknya dari sana ya. Halo. Oh, ulang Ki bedeng di, kenapa? Oke. Tidak ada suaranya.

0: Iya. Coba beda yang. Assalamualaikum. Oke. Okay.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagus sih kedengaran suaraku di situ, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Oh iya. Coba. Oke, data itu yang satu tadi apanya bermasalah. Oke, Del Limpo, gimana kabar, Ta? Argentina ini di nonton.
1: Iya, alhamdulillah. Jadi
0: Iya.
1: Kalau perkiraan saya pagi ini Argentina versus Tanjung Perde itu akan dikuasai oleh Argentina. Tapi ternyata di menit ke-70 sekarang ini itu masih 1-1. Dan mudah-mudahan Argentina yang banyak mengandalkannya tidak sama dengan nasibnya Belanda dengan Jerman, bahwa dia tumbang di pertambahan waktu 2x15 dilanjutkan dengan adu penalti. Sudah dua rumbang ini dan tidak juara. Jadi mudah-mudahan Argentina nanti yang tinggal beberapa menit lagi bisa memenangkan pertandingan supaya ramai nih Piala Dunia. Kemudian kedua, apa tema judulnya?
0: Ini prinsip hidupnya orang Bugis ini, geteng, lempu, ada tongang, asitinajang. Iya.
1: Artinya?
0: Iya, geteng itu tegas, konsisten. Kemudian lempu jujur, ada tongeng berkata benar, asitinajang itu kepantasan atau kepatutan.
1: Iya, patut, wajar, kewajaran. Jadi begini, itu memang yang kita sudah lama idam-idamkan, pemimpin seperti itu. Tapi sekarang ini, kalau dulu ya oke lah, seperti samanya Soeharto dengan SBY. Itu sedikit kepemimpinan itu mirip seperti ini. Tapi sekarang ini agak meleset artinya sedikit meleset lah. Kalaupun ada yang seperti itu, tipis-tipis lah, tipis-tipis sih. Tidak betul tidak memuaskan. Jadi memang itu kenyamanan bernegara, kenakan bernegara oleh kita rakyat ini, itu memang pemimpin harus seperti itu. Dia harus tegas, tapi tegas itu bukan berarti cuma kata-kata. Artinya cuma diucapkan saja, tetapi itu realisasinya harus seperti juga itu, tegas. Jangan cuma tegas, tetapi di lapangan tidak seperti itu, cuma kata-kata aja. Saya kira seperti itu. Jadi saya kira semua orang berharap, mudah-mudahan apa yang diangkat hari ini temanya itu, pemimpin kita bisa seperti itu. Khususnya jujur. Kalau jujur itu kan tidak mau korupsi. Seperti yang dibahas kemarin, kejujuran itu membawa berkah. Jadi harus berpikir begitu pemimpin, hati-hati gitu, Pak. Pulang ngalah boki, sikit deh mau. Jangan sanggih, Pak, karena Mangkasar kata. Ngalah bu sanggih, Pak, katanya nama tukang nubulikan, Ki. Kemudian saya tertarik dengan apa yang dikatakan Mahfud MD. Bahwa kalau pemerintah ini tidak bisa membasmi korupsi, lebih baik kita masyarakat tidak perlu bayar pajak. Daripada seseorang atau beberapa orang yang dimati pajak, lebih baik hentikan. Karena tujuan kita membayar pajak ini untuk negara, untuk semua kita bisa, semua rakyat bisa menikmati. Begitu. Tapi kalau tidak seperti itu, cocok itu Pak Mahfud. Kita pajak itu tidak usah bayar. Kita ini setengah mati. Pajak PBB-nya, pajak apanya lagi kalau beli apa-apa, pajak kendaraan itu luar biasa. Anjo susah anjo nih gapan jadoi kamu bayar pajak tau ah. Jangan menganggap bahwa masyarakat itu mudah membayar pajak, tetapi mudah kelihatannya, tetapi untuk mencari yang dipakai membayar itu susah. Itu. Jadi mudah-mudahan dalam diri bapak-bapak kan nih. Tapi bapak-bapak kan juga sebagian kalau seperti jadi limpu yang bicara. Karena siapa lu? Padahal kita ini bicara mewakili orang banyak. Kan seperti itu, Andikum. Terima kasih nih, Mbak.
0: Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Del Limpo, terima kasih banyak sudah bergabung di acara Bari Basa. Jadi nilai kepantasan ini juga biasanya erat kaitannya dengan mengukur kemampuan diri. Nah, misalnya terutama dalam menerima amanat atau tugas tertentu ya. Ini haruslah sesuai dengan nilai kepantasan. Nah, kemudian geteng itu keteguhan ya, sahabat budaya. Dapat diartikan sebagai teguh, kuat pada pendirian, tangguh dan erat pada keyakinan. Jadi seperti halnya kejujuran dan kepantasan, nilai keteguhan dan juga berkonotasi positif ya. Nah, pendengar, misalnya ada 4 macam perbuatan nilai keteguhan dari Tochiung Macae Rilu. Ini menyebutkan 4 macam perbuatan nilai keteguhan. Tidak mengingkari janji, tidak mengkhianati kesepakatan, tidak membatalkan keputusan atau mengubah kesepakatan. Jika bekerja dan berbicara, tidak berhenti sebelum rampung.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sahabat budaya songkok reca, penutup kepala tradisional khas suku Bugis di Sulawesi Selatan yang terbuat dari serat pelepah daun lontar, bukan sekedar pelengkap busana adat, melainkan simbol kehormatan, status sosial, dan keteguhan martabat. Dahulu corak sepuhan emas pemiring pada pinggiran songkok ini menjadi penanda hierarki lapisan bangsawan, di mana semakin lebar anyaman emasnya, semakin tinggi pula derajat kebangsawanan pemakainya. Namun lebih dari sekedar sekat kelas, anyaman rapat dan kokoh pada songkok reca sejatinya merefleksikan falsafah hidup masyarakat Sulawesi Selatan tentang kegigihan, kerapihan budi pekerti, serta kekuatan ikatan persaudaraan yang tak mudah terurai oleh perkembangan zaman.